menghirup udara segar, bersyukur juga sampai pagi ini masih diberi usia, katanya, sehat, rezeki yang halal, bahagia, dan hatinya tenang. Alhamdulillah juga bersyukur masih bisa pergi rutinan ke kajian-kajian. Salam silaturahimnya disampaikan oleh Eyang Alin. Ini untuk kru yang bertugas, untuk anak cucu, semangat ya katanya sekolahnya. Dan untuk sahabat MK yang sedang menyimak juga, salam sehat selalu, salam bahagia. Terima kasih Eyang Alin dari Cimareme. Kali ini kita beralih ke Jelekong, menyapa juga sahabat MK yang sudah berbagi informasinya dari Jelekong. Ada sahabat Siti. Tiga hal yang ingin disyukuri pagi hari ini, bersyukur masih bisa diberi kesempatan hidup, katanya masih diberi waktu untuk memperbaiki diri, ibadah, dan mengejar mimpi. Bersyukur atas setiap ujian dan proses, karena dari kesulitan kita belajar menjadi lebih kuat, sabar, dan tawakal. Juga bersyukur atas kesempatan menggapai mimpi, termasuk kesempatan mengikuti sekolah guru di Makdis, katanya, meskipun perjalanannya tidak mudah. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan ya dalam menuntut ilmu. Dan satu pesan semangat ya disampaikan bagi para penuntut ilmu, bahwa kemudahan bagi kita jalan menuju surga, Masya Allah. Karena terkadang katanya apa yang kita anggap sebagai ujian justru sedang membawa kita lebih dekat kepada impian yang Allah siapkan. Semangatnya dari sahabat Siti ya. Sehat semuanya untuk guru-guru dan kru yang bertugas, semoga lancar dan berkah. Terima kasih sahabat Siti dari Jelekong sudah menyampaikan informasinya pagi hari ini dan menyapa juga sahabat MK. Dari Banjaran, kita menyapa Ibu Wiwin pagi hari ini. Alhamdulillah masih bisa menyimak nasihat-nasihat katanya dari guru-guru melalui radio MK FM. Ini satu hal yang disyukuri. Dan ilmunya mudah-mudahan bisa manfaat untuk menjaga hati yang terus dibimbing, katanya, oleh nasihat-nasihat dari ustad-ustad. Amin, insya Allah ya. Terima kasih Ibu Wiwin, selamat meriadoh, bermujahadah ya, untuk senantiasa menjaga hati. Berikutnya dari sahabat kita yang sudah berbagi juga, sahabat Ira, pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah atas nikmat sehat dan masih diberi usia. Semoga Allah menerima semua ibadah yang kita lakukan, ikhlas lillahi ta'ala. Selamat beraktivitas juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak pagi hari ini, dan juga untuk kru yang bertugas. Semoga di pagi hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Ira ya, sudah menyampaikan atensinya. Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta, terima kasih juga menyampaikan atensi juga pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun untuk sholat malam, kemudian melakukan pekerjaan biasa katanya di dapur pagi hari ini beraktivitasnya. Kemudian doanya untuk kita semua dari Ibu Yanti di Bantul, semoga kita semua senantiasa Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Giyanti ya dari Bantul, Yogyakarta, pagi hari ini sudah menyapa. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah berbagi informasi manfaat ya dalam segmen jurnal pagi hari ini. Kita akan menyambung kebersamaan ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang akan hadir sahabat MK ke ruang dengar Anda. Topik perbincangan pagi hari ini yakni seputar mengendalikan disinformasi. Pemerintah kaji penggunaan identitas untuk akun media sosial, sahabat MK. Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan hal ini ya. Apakah ketika Anda membuat akun sosial media sudah menggunakan KTP atau nomor HP? Dan menurut Anda, kalau akun media sosial diwajibkan menggunakan KTP atau nomor HP, ini apakah akan membuat masyarakat jadi lebih bertanggung jawab dalam bermedia sosial, sahabat MK, menurut Anda? Silakan bisa Anda bagikan ya atensinya ke 0811-224-1027. Selengkapnya sahabat MK, perbincangannya akan hadir dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini selepas kita simak satu nasyid terlebih dahulu yang membuat kita bersemangat pagi hari ini, Merah Saga dari Sotul Harokah.

0: Sahabat MK, memasuki September ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari menyampaikan bahwa wacana kemungkinan penggunaan identitas seperti KTP atau nomor telepon seluler ini sebagai dasar pembuatan akun media sosial. Gagasan ini muncul dalam konteks upaya pemerintah menghadapi penyebaran disinformasi, ya, fitnah dan kebohongan di ruang digital. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini, sahabat MK, kami akan menghadirkan perbincangan kendalikan disinformasi pemerintah kaji penggunaan identitas untuk akun sosial media. Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik ini. Apakah ketika Anda membuat akun sosial media sudah menggunakan KTP atau nomor HP, sahabat MK? Dan menurut Anda, kalau akun media sosial ini kemudian diwajibkan menggunakan KTP atau nomor HP, apakah akan membuat masyarakat jadi lebih bertanggung jawab dalam bermedia sosial? Nah, silakan bisa Anda berbagi pandangan ya berkenaan dengan hal ini. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Pagi ini kita sudah juga bersama dengan reporter MKFM, ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, pagi hari ini kita akan coba hadirkan perbincangan yang tengah jadi sorotan juga, wah, bahwa memasuki bulan September ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya ini menyampaikan wacana kemungkinan penggunaan identitas seperti KTP atau telepon, nomor telepon seluler ke depan ini akan jadi dasar ya pembuatan akun media sosial, dan ini muncul juga sebagai upaya dari pemerintah menghadapi penyebaran disinformasi, fitnah dan kebohongan di ruang digital saat ini, sahabat Siva.
1: Ya, melihat betapa banyaknya sahabat MK pengguna media sosial di Indonesia, bahkan dari tahun ke tahun ini terus bertumbuh, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, sahabat MK. Dan ternyata seiring dengan banyaknya pengguna media sosial, bahkan mungkin kalau kita tanyakan sahabat MK, tidak ada yang tidak memiliki sosial media ya, sahabat Herlan.
0: Ya.
1: Mungkin beberapa di antaranya bahkan tidak hanya satu sosial media ya, sahabat Herlan, juga sahabat MK. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu persoalan ketika identitas pengguna sosial media tidak diketahui. Ya, ini semakin mudah untuk membuat hoax ataupun juga kabar bohong, sahabat MK, yang ini memudahkan untuk penyebarannya. Ini adalah keberadaan akun-akun anonim yang dinilai sulit diketahui siapa penggunanya. Ini yang kemudian dinilai oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah ini juga menilai untuk mengurangi akun-akun anonim ini bisa menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran kabar bohong atau disinformasi yang beredar, sahabat Herlan.
0: Iya, kalau kita melihat juga dalam pandangan Badan Komunikasi Pemerintah ya, persoalan anonimitas ini tidak hanya berkaitan juga dengan hoax. Media sosial juga semakin sering digunakan sebagai sarana berbagai modus penipuan digital, mulai dari penipuan investasi hingga love scam ya. Ketika pelaku menggunakan akun yang identitasnya tidak jelas, korban akan lebih sulit mengetahui siapa yang sebenarnya kemudian berada di balik akun tersebut. Dengan adanya keterhubungan antara akun dan identitas tertentu, pemerintah ini berharap pengguna media sosial akan lebih berhati-hati dalam membuat maupun menyebarkan informasi. Namun perlu dicatat juga bahwa gagasan penggunaan KTP atau nomor telepon ini untuk pembuatan akun media sosial tersebut masih berupa wacana ya sejauh ini, sahabat Siva. Jadi pihak terkait juga belum menjelaskan secara rinci mekanisme penerapannya seperti apa, termasuk apakah seluruh platform nantinya akan diwajibkan menerapkan aturan tersebut, dan bagaimana proses verifikasi identitas yang dilakukan, perlakuan terhadap akun lama, serta siapa yang akan menyimpan dan memiliki akses ini terhadap data penggunanya, ini belum kemudian secara gamblang juga disiapkan. Dan disampaikan juga pihak terkait bahwa mekanismenya masih perlu dipikirkan dan dipertimbangkan, sahabat Siva.
1: Dan kalau kita lihat ya, memang sahabat MQ, kalau akun media sosial idealnya memiliki dasar identitas yang jelas. Misalnya nomor telepon atau KTP. Sekarang udah ada dua verification step ya sahabat Herlan. Jadi ada nomor handphone yang kemudian terhubung ketika ada yang mencoba untuk login ke akun media sosial kita. Yang mana mekanisme serupa ini juga sebetulnya kalau kita lihat dalam registrasi nomor telepon seluler sudah diterapkan sahabat MQ, yang mengharuskan nomor telepon kita ini memiliki keterkaitan dengan identitas pengguna seperti nomor KTP dan lain sebagainya. Dan kebijakan registrasi nomor telepon tersebut ini salah satunya sudah ditunjukkan untuk mengurangi penyalahgunaan nomor untuk berbagai bentuk penipuan sahabat MQ. Yang mana kalau kali ini berkaitan dengan sosial media, pemerintah sendiri terus berupaya untuk menghadapi apa yang disebut sebagai DFK, yaitu disinformasi, fitnah, dan kebencian. Menurut pihak terkait, pemerintah tidak hanya perlu melakukan klarifikasi terhadap informasi yang salah, tapi juga memikirkan mekanisme yang kemudian lebih komprehensif dan sistematis untuk mengurangi penyebarannya. Karena meskipun kalau kita lihat fakta di lapangan ya sahabat Herlan juga sahabat MQ, yeah, ini bisa jadi meskipun akun sudah terverifikasi ataupun juga orang yang memang menggunakan satu akun sudah ada identitasnya, bisa juga termakan hoax sahabat MQ ataupun juga disinformasi. Maka dalam konteks ini pers dan media sosial juga dipandang sebagai mitra dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Sementara disinformasi, fitnah, dan kebohongan ini diposisikan sebagai persoalan yang harus dilawan bersama, karena bisa saja justru orang-orang yang sudah berpendidikan, misalnya ini yang kegocek begitu ya istilahnya sahabat Herlan dan juga sahabat MQ, untuk mengetahui ataupun juga tertipu juga terkait dengan disinformasi ataupun informasi yang beredar di berbagai platform media sosial sahabat Herlan.
0: Iya, dan kalau berkaitan dengan hoax ya di Indonesia, data terbaru menunjukkan bahwa produksi dan penyebaran informasi palsu ini belum menunjukkan juga tanda-tanda berhenti ya. Berdasarkan rekap isu hoax dan disinformasi yang bersumber dari tim AIS Kementerian Komunikasi dan Digital, sepanjang Januari hingga Juli telah teridentifikasi paling tidak lebih dari hampir 900-an isu hoax yang ataupun disinformasi sahabat MQ. Rinciannya Januari sebanyak 120 lebih, Februari juga hampir sama ya dengan Januari sekitar 120 lebih, Maret ada 110 lebih, April sekitar 130-an lebih isu, Mei 100-an isu sahabat MQ, Juni lebih dari 130, dan Juli menjadi yang tertinggi dengan 155 isu. Dan data tersebut dihimpun juga dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data tim AIS Kementerian Komdigi. Dan angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan hoax ini bersifat konsisten dari bulan ke bulan. Bahkan ketika jumlahnya mengalami penurunan pada Mei, kembali terjadi kenaikan pada Juni dan Juli. Namun angka tersebut perlu kemudian juga dibaca secara hati-hati ya sahabat MQ juga sahabat Siva, karena yang dihitung adalah isu yang berhasil diidentifikasi, bukan seluruh informasi palsu yang beredar di masyarakat. Dengan kata lain, jumlah sebenarnya boleh jadi jauh lebih besar karena tidak semua hoax ini berhasil ditemukan atau dilaporkan atau kemudian diverifikasi juga oleh lembaga pemeriksa fakta ini sahabat Siva.
1: Betul sahabat Herlan, apalagi kalau kita tarik lebih jauh ya ke belakang, ini ternyata temuannya bisa jadi lebih besar. Hampir 17.000 isu hoax ini tercatat menyebar di ruang digital sejak 2018 hingga 2026 ini sahabat MQ. Adapun kalau dilihat dari skemanya, lonjakan tertinggi ini terjadi pada tahun 2019, yang mana ini musim pemilu ya sahabat MQ juga sahabat Herlan, yang berulang juga di pemilu selanjutnya. Yang kalau kita lihat dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini mencatat setidaknya ada 800 ribuan situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Oleh sebab itu kita ketika mendapatkan informasi ini perlu cek and recheck terlebih dahulu ya sahabat Herlan dan juga betul sahabat MQ. Karena kalau sudah berkaitan dengan konten hoax, ini biasanya paling sering ditemukan dalam bentuk penipuan atau scam, kemudian disusul isu politik, pemerintahan, kesehatan, dan juga kebencanaan. Apalagi kalau kita lihat kondisi Indonesia seperti sekarang, ini menjadi sebuah fenomena yang kemudian perlu sangat berhati-hati dalam menyaring informasi. Dan sebagai pembandingnya sahabat MQ, Kementerian Komdigi juga telah mengidentifikasi ada 1.900-an konten hoax ya, atau berita bohong dan juga informasi palsu sepanjang 2024 ini juga musim pemilu ya sahabat Herlan juga sahabat MK. Yang mana temuan terbanyak ini terjadi pada bulan Oktober, sementara yang paling sedikit terjadi pada awal 2024 lalu. Yang kalau dirata-ratakan di 2024 ini setidaknya setiap bulan akan ditemukan ada 160-an kasus berita palsu yang beredar sepanjang tahun tersebut. Ini mungkin datanya memang dari 2 tahun yang lalu ya sahabat MK juga sahabat Herlan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya hoax ini tidak hanya berkaitan dengan politik saja. Yang kategori terbesarnya juga tadi disebutkan ya, penipuan, ini ada 800-an konten, disusul politik, pemerintahan, sahabat MK, kesehatan, dan juga kebencanaan. Yang artinya disinformasi ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena dapat digunakan untuk menipu, mencatut nama lembaga atau pejabat, juga menawarkan bantuan palsu hingga mengarahkan masyarakat ke tautan yang berbahaya, sahabat Herlan.
0: Iya, dan sahabat MK melihat hal tersebut juga dengan adanya wacana tadi ya, penggunaan KTP maupun juga nomor HP tadi sahabat MK untuk penggunaan identitas akun sosial media. Ini menurut Anda, apakah dengan diwajibkannya KTP dan nomor HP ini membuat masyarakat jadi lebih bertanggung jawab dalam bermedia sosial? Dan menurut Anda, apakah ataupun Anda sudah pernah mengalami tidak sahabat MK membuat akun sosial media sudah menggunakan KTP atau nomor HP? Silakan bisa dibagikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita nanti sambung di termin yang kedua sahabat MK juga sahabat Siva ya, setelah kita akan simak terlebih dahulu informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al Ula. Spesial gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al Ula, serta gratis satu kali perjalanan nyaman dengan Al Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Terima kasih sahabat MK menyambung kembali dalam segmen Sudut Pandang di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kami masih nantikan atensi dari Anda ya, berkenaan dengan topik yang sedang dibahas pagi hari ini, bahwa pemerintah tengah mewacanakan untuk mengendalikan disinformasi, akan mengkaji penggunaan identitas untuk akun sosial media, sahabat MK. Apakah Anda pernah, sahabat MK, ketika membuat akun sosial media sudah menggunakan KTP atau nomor HP, dan berkenaan dengan wacana ini, menurut Anda, dengan diwajibkannya penggunaan KTP atau nomor HP, apakah akan membuat masyarakat jadi lebih bertanggung jawab dalam bermedia sosial? Nah, silakan bisa Anda bagikan ya pandangannya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Menyambung kembali di termin yang kedua, sahabat Siva ya, sudah ada beberapa pandangan juga dari sahabat MK yang berbagi melalui WhatsApp MK FM. Kalau sahabat Mahadi di Cimenyan, hal yang paling efektif untuk menekan disinformasi di medsos itu adalah semua akunnya wajib terverifikasi identitasnya. Jadi identitas menurut sahabat Mahadi ini cukup penting juga untuk bisa mengetahui paling tidak pemilik akun ya sahabat Siva, walaupun saat ini kita juga dihadapkan dengan tantangan semakin canggihnya artificial intelligence ya sahabat Siva, sehingga mungkin pemilik akun juga bisa memanipulasi data-data pribadinya juga yang kemudian ditampilkan di sosial medianya ya sahabat Siva.
1: Ini memang ada perkembangan terbaru juga sahabat MK yang menunjukkan modus disinformasi ataupun berita palsu yang semakin beragam. Karena di Agustus 2026 ini saja, Kementerian Komdiki bahkan menyoroti maraknya video demonstrasi yang sebenarnya merupakan video lama atau hasil penyuntingan yang kemudian saat ini disebarkan seolah-olah merupakan peristiwa aktual terkini di Indonesia. Ada pula juga materi dari luar negeri yang diberi narasi seolah-olah terjadinya di dalam negeri sahabat MK. Dan oleh sebab itu, Menkomdigi sendiri menyebut pola produksi hoax ini memang semakin beragam dan mengingatkan pada masyarakat pentingnya kecepatan media, khususnya media mainstream ya, ini dalam menghadirkan informasi yang benar agar tidak memberikan ruang bagi disinformasi tersebut. Apalagi tadi ya, seperti sahabat Mahdi yang disebutkan adanya generatif AI, sahabat MK, ini membantu juga mempercepat produksi konten palsu, tidak hanya dalam bentuk teks saja sahabat MK, tapi sekarang gambar yang cukup meyakinkan, audio maupun juga video dengan kualitas yang bahkan menyerupai fakta, bahkan mungkin diantara kita sempat juga menduga itu video asli begitu ya sahabat Herlan juga sahabat MK, bukan dari generatif AI itu sendiri. Dan sejalan dengan itu, masyarakat anti fitnah Indonesia salah satunya atau Mavindo ini juga dalam sebuah riset terhadap adanya 1.500-an kasus hoax yang dipantau sejak Oktober 2024 hingga 2025, ini menemukan adanya tren peningkatan penggunaan teknologi deepfake sahabat MK, terutama dalam konten yang bermuatan politik dan sosial. Ini tentu tampaknya juga sudah tidak asing kalau kita scrolling sosial media sahabat Herlan. Tokoh-tokoh yang kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi di dunia nyata sahabat MK.
0: Ya, dan kondisi ini kemudian jadi memperlihatkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar juga banyaknya hoax, tetapi juga semakin canggihnya cara hoax dibuat dan kemudian disebarkan ya sahabat Siva. Dan persoalan anonimitas tadi ya seputar akun ya yang memang relevan untuk dibahas, tetapi belum tentu menjadi satu-satunya akar masalah. Bahkan jika seluruh pengguna media sosial telah terhubung dengan KTP atau nomor telepon, informasi palsu ini masih dapat dibuat dan disebarkan oleh pengguna yang identitasnya jelas, jaringan akun palsu atau bot ya, maupun juga konten hasil manipulasi digital. Dan data tersebut pada akhirnya memperkuat juga urgensi pembahasan mengenai kebijakan identitas akun media sosial. Namun keberhasilan kebijakan yang seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak akun anonim yang berhasil dihilangkan, tetapi ukuran yang lebih pentingnya adalah apakah volume penyebaran hoaxnya ini benar-benar turun, penipuan digitalnya berkurang. Tadi ya yang jadi kasus tertinggi ya, ini penipuan digital ini terjadi, atau jaringan akun palsunya dapat ditekan dan masyarakat kemudian semakin mampu membedakan informasi faktual dengan informasi yang ini ciri-cirinya seperti informasi yang manipulatif gitu ya sahabat Siva.
1: Dan maka dari itu sahabat MQ, wacana penggunaan identitas asli untuk sosial media tentu menjadi semakin menarik. Dan hal tersebut karena menyentuh juga persoalan mendasar mengenai identitas dan tanggung jawab pengguna di ruang digital. Karena memang sahabat Herlan, kalau saya perhatikan juga ya, ketika akun-akun yang namanya ini tidak terverifikasi asli begitu ya, atau mungkin hanya menggunakan inisial dan lain sebagainya, ketika berkomentar itu memang tidak menunjukkan opini yang berhati-hati sahabat MQ. Tapi berbeda ketika menggunakan nama asli, nama yang bisa dicari sahabat MQ, ini kosakatanya, baik penggunaannya atau kritik yang disampaikan, saran yang dan masukan yang diketik, ini nampaknya menjadi sesuatu yang bisa terawasi. Jadi lebih berhati-hati, lebih sopan juga sahabat MQ, juga sahabat Herlan. Ini yang kemudian jadi sorotan juga oleh pemerintah. Karena selama ini seseorang memang bisa membuat akun media sosial dengan menggunakan identitas yang tidak mudah diverifikasi. Kondisi tersebut ini memang dapat memberikan juga ruang bagi penyebaran informasi palsu, penipuan, ujaran kebencian. Sekarang ada juga ternyata sistem buzzer begitu ya sahabat Heran, juga sahabat MQ, yang kemudian menggunakan seolah-olah identitas asli, padahal itu akun ternak biasanya sahabat MQ, atau akun-akun palsu, yang mana akun-akun tersebut ini tidak mudah dilacak atau dimintai pertanggungjawaban. Ini yang kemudian kita perlu berhati-hati juga dengan identitas ataupun kenalan yang kita temukan di media sosial sahabat Herlan.
0: Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya wacana penggunaan KTP tadi ya sahabat Siva, juga nomor telepon ini sebagai identitas nantinya yang diperlukan untuk mengaktivasi media sosial, ini dapat lebih mudah ya nanti pihak terkait untuk menelusuri akun-akun media sosial yang disinyalir memang mengarah pada hal-hal yang tadi seperti penipuan, hoax, dan sebagainya. Dan persoalan berikutnya adalah bagaimana tadi data KTP ataupun nomor telepon ini, soal perlindungan data pribadinya jadi sangat penting juga pemerintah dalam hal ini untuk melindungi sahabat Siva ya, sehingga data-data ini tidak bocor dan kemudian dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ke depan, sahabat Siva.
1: Mudah-mudahan ya sahabat MQ, juga sahabat Herlan, karena dari pemerintah sendiri sudah mengikhtiarkan agar penyebaran disinformasi, fitnah dan kebencian, serta narasi negatif ini tidak dibiarkan terus-menerus. Karena apa yang kita konsumsi, sahabat MQ, ini bisa berdampak buruk juga pada karakter bangsa dalam jangka panjang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini kalau terus-menerus masuk ke indra kita, ini masuk ke dalam alam bawah sadar, ini bisa menjadi sebuah karakter ataupun bahkan kepribadian yang sehari-hari kita lakukan tanpa sadar, bisa jadi sahabat Herlan.
0: Ya, jadi mari kita juga terus tingkatkan literasi digital juga ya sahabat Siva ya.
1: Betul.
0: Agar dalam bersosial media menggunakan ruang-ruang digital, kita juga dengan sangat berhati-hati mewaspadai resiko-resiko yang mungkin saja terjadi kepada kita dan keluarga. Sahabat Siva, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan pandangannya melalui polling. Kami sapa ada sahabat kita Mamah Arum di Perum Bukit Pancir Jelegong. Jadi kalau Mamah Arum menyampaikan semua akun wajib terverifikasi identitasnya agar bisa menekan tadi hal-hal yang negatif ya di ruang digital atau di sosial media. Terima kasih Mamah Arum. Ada Ibu Daryanti Ningsih juga, terima kasih. Pernah mengalami katanya HP dari anak Ibu Daryanti ini pernah dihack katanya, dan gambar-gambar di dalamnya atau gambar akunnya ya, ini profil dari akunnya ini diganti sendiri dengan macam-macam gambar yang tidak senonoh katanya. Ini salah satu penipuan juga ya dalam di ruang digital atau sosial media, sehingga kita perlu sangat berhati-hati juga Ibu Daryanti Nisi dengan mengamankan akun ya. Saat ini sudah dia berikan juga beberapa opsi pengamanan akun, jadi kita bisa lebih mengamankan akun juga dengan pengamanan yang maksimal juga. Terima kasih Bu Daryanti Ningsih sudah berbagi atensinya. Sahabat MQ, kita akan beralih ya ke segmen selanjutnya, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. pagi hari ini di hari Rabu ya, waktunya kita menajamkan ilmu kembali seputar ekonomi syariah, bincang ekonomi syariah. Hari ini akan hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan perbincangannya seputar temanya adalah jeratan pay letter dan buy now pay letter dari sisi syariah. Ini masih berhubungan juga dengan ruang digital namun lebih kepada finansial teknologinya, sahabat MK. Bersama dengan Teh Febiola Arianti, SAMSCISMMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Uppercase. Sesaat lagi perbincangannya untuk Anda hadir, sahabat MK, selepas satu pesan dari MK FM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Buruan, Mar. Kita telat jam subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi, Gih. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita sambung kebersamaan ya di Bincang Ekonomi Syariah. Di rangkaian program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli kali ini bersama dengan Teh Febiola Arianti, kita akan bahas, sahabat MK, topik perbincangannya seputar jeratan pay letter dan buy now pay letter dari sisi syariah, sahabat MK. Sahabat MK mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan istilah-istilah tersebut. Kemudahan berbelanja hari ini memang semakin mudah dan dekat, sahabat MK, dalam kehidupan kita. Hanya dengan klik-klik barang bisa langsung dipesan, sahabat MK. Sementara bayarnya bisa dilakukan nanti, sahabat MK, atau dikenal dengan tadi ya, pay letter atau buy now pay letter. Nah, bagaimana tinjauannya dari sisi syariah? Sudah bersama dengan kita Teh Febiola Arianti pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan kalau misalnya ada yang sedang diuji Allah dengan sakit, mudah-mudahan dimudahkan ikhtiar untuk sehat kembali.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teh Febi juga mudah-mudahan sehat kabarnya pagi hari ini ya, Teh.
1: Insya Allah, Kang, serak sedikit aja.
0: Serak sedikit. Insya Allah, mudah-mudahan cepat fit lagi, Teh ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Insya Allah, di pagi hari ini, Teh Febi, kita akan coba bahas ya seputar pay letter dan buy now pay letter. Yang kalau kita lihat memang trennya di masyarakat jadi terus meningkat ya, Teh Febi. Sebelum mungkin kita lihat dari sisi syariah yang memang perlu sekali kita ketahui ya, apa yang kemudian sebetulnya membuat layanan ini jadi begitu diminati masyarakat di awal, Teh, sambil menyapa.
1: Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, sepertinya sudah tidak asing ya dengan pay letter atau buy now pay letter, BNPL gitu ya. Dan sekilas ini rasanya seperti memudahkan kita gitu kan, boleh beli barang dulu, bayarnya nanti gitu. Jadi kelihatan sangat praktis ya di awal gitu. Jadi tinggal check out aja, terus langsung klik misalnya bagian pay letter, udah langsung otomatis terjadi transaksi tersebut. Nah, tetapi kita juga harus lihat bahwa ternyata pay letter dan buy now pay letter ini juga menimbulkan banyak ekses juga di masyarakat, kan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan sendiri ini memiliki POJK yang khusus membahas tentang ini gitu ya. Di POJK nomor 32 tahun 2025 tentang penyelenggaraan BNPL. Kemudian ada juga di 4 Mei 2026 itu ada PADK nomor 2 tentang pelaksanaan untuk BNPL pada perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Jadi memang kalau kita lihat landasan hukumnya sih sebenarnya sudah ada ya, dan sudah diregulasi. Nah, tentu saja kita lihat bahwa kenapa ini harus diregulasi, karena memang banyak banget ekses. Ekses itu apa? Misalnya, karena saking praktisnya, Kang, orang itu membuat keputusan untuk pay letter itu sangat cepat gitu. Tanpa kemudian mempertimbangkan apakah dia punya kemampuan atau tidak gitu untuk membayarnya. Nah, ini juga yang kemudian menjadikan banyak juga pay letter yang kemudian menjadi tidak lancar gitu pembayarannya. Nah, dalam pembahasan kita di hari ini, kita akan melihat yang pertama, apakah pay letter itu merupakan kemudahan atau jebakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau misalnya kita mau beli barang 1 juta gitu ya. Nah, tapi kemudian kita lihat bahwa cicilannya hanya gitu ya, misalnya 100 ribu per bulan. Secara psikologis kita itu akan merasa bahwa barang itu tuh murah gitu loh. Sejuta kita bandingkan dengan cuma 100 ribu per bulan. Tetapi harga barang tersebut tetap 1 juta gitu ya. Dan kita akan tetap pada akhirnya keluar uang 1 juta. Tetapi yang berubah hanya cara pembayarannya. Nah, jadi pay letter ini skemanya apa, struktur produknya sendiri itu rentan memberikan ilusi bahwa ini menjadi lebih murah. Kalau mudah sudah pasti ya gitu ya. Dan kemudian rasa kita keluar uang sekaligus banyak itu di kemudian agak sedikit disublimasi gitu dengan pay letter ini. kita tidak harus keluar uang langsung 1 juta gitu kan, tapi 100 ribu gitu. Jadi mungkin akan lebih sedikit apa ya, lebih nyaman dalam tanda petik ya bagi kita untuk melakukan belanja itu, karena tidak harus langsung keluar uang banyak. Nah kemudian kita sekarang lihat apa itu pay letter dan BNPL, walaupun sahabat MK juga mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Nah, secara sederhana, pay letter itu adalah fasilitas yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa saat ini, sekarang. Jadi barang dan jasanya bisa didapatkan di dinikmati sekarang dan melakukan pembayarannya kemudian, baik secara sekaligus maupun secara cicilan. Jadi pay letter ini ada juga gitu sistemnya yang misalnya seperti mencicil gitu ya. Misalnya kita membeli jasa atau membeli barang harga 1 juta, kita tidak perlu membayar sekarang, tapi kita bayar kemudian misalnya secara 10 kali dengan 100 ribu. Atau misalnya kita membeli barang 1 juta, kita tidak perlu bayar sekarang, tapi kita hanya perlu bayar nanti sekaligus di 6 bulan yang akan datang. Nah, kalau kita lihat sedikit, kita sedikit lihat dari sisi syariahnya, kita tuh sebenarnya tidak boleh berhenti di nama produk gitu. Jadi misalnya gini, kalau pay letter itu sama dengan mencicil, halal dong berarti. Nah, kita tuh tidak boleh hanya berhenti di situ, Kang. Karena yang harus kita lihat adalah siapa yang memberikan pembiayaannya, siapa berutang kepada siapa gitu ya, apa akadnya, kemudian dari mana keuntungannya, kemudian apakah ada bunga atau tidak gitu ya, apakah ada biaya yang dikaitkan dengan jumlah atau waktu utang, bagaimana kemudian denda keterlambatan diperlakukan, dan apakah objek transaksinya halal. Jadi memang pay letter ini adalah hanya cara aja, Kang, tetapi kalau misalnya kita ingin melihat lebih jauh apakah ini syariah atau tidak, banyak sekali pertanyaan yang perlu kita tanyakan gitu ya. Nah, kemudian tadi kita udah bahas pay letter, sekarang ada lagi BNPL gitu ya, Kang ya. Nah, OJK mendefinisikan BNPL itu sebagai fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik. Jadi ini memang elektronik untuk pembelian barang atau jasa. Nah, kemudian jadi yang diatur per definisi OJK adalah seperti itu. Jadi ini hanya fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik untuk pembelian jasa dan barang dan jasa. Kemudian POJK 32 tahun 2025 itu dia mengatur penyelenggaraannya oleh bank umum atau perusahaan pembiayaan termasuk yang menjalankan prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat apa sih perbedaan pay letter dengan BNPL gitu ya. Nah, kalau pay letter dia memungkinkan seseorang memperoleh jasa, barang dan jasa dan melakukan pembayaran kemudian. Jadi itu mau tidak pakai digital atau digital, pay letter itu seperti itu definisinya gitu. Sementara BNPL ini khusus fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan jasa. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya, Kang. Mudah-mudahan sahabat MK bisa melihat perbedaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu ya, pay letter itu utang atau jual beli sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita harus ada analogi sederhana nih. Kalau pinjaman, contohnya misalnya saya meminjamkan 1 juta, tapi kemudian saya mensyaratkan bagi orang yang meminjam uang tersebut bulan depan kembalikan 1 juta 100. Nah, pertanyaannya si 100 itu imbalan atas apa gitu ya? Kalau tambahan tersebut merupakan keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman dan utang, maka terdapat persoalan riba. Nah, skenario yang kedua adalah jual beli. Contoh, harga tunai 10 juta, harga cicilan 12 juta gitu ya. Dan kita menyepakati satu harga gitu ya. Kita menyepakati satu harga yaitu karena kita mau mencicil maka harganya 12 juta. Terdiri dari misalnya kalau misalnya akadnya murabahah, maka terdiri dari ada harga pokoknya, ada profitnya. Dan ini harus jelas dan harus disepakati pada saat akad. Nah, ini kan beda banget ya dengan karakter bahwa saya pinjamkan 10 juta kemudian dalam 1 tahun dikembalikan 12 juta. Jadi yang pertama tadi merupakan yang pertama bisa merupakan jual beli gitu ya. Yang kedua ini biaya dengan utang dengan tambahan. Jadi di sini penting untuk memahami akad. Kenapa saya tekankan untuk penting memahami akad? Karena nanti dalam kita memahami pay letter dan BNPL itu juga akan tergantung akadnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian karena kita pembahasan hari ini dari sisi syariah, tentu saja tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang landasan Al-Quran, tentang riba dan utang, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ayat ini sangat relevan ya dengan pay letter, karena sering sekali dalam masyarakat ada pendapat bahwa kan ini sama-sama ada tambahan. Nah, bukankah kalau jual beli juga boleh untung? Nah, jawabannya, jual beli dan pinjaman itu bukan akad yang sama gitu ya, dan ini juga yang harus kita pahami. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 78-79

gitu kalau kalau besar riba. Tetapi ini juga merupakan persoalan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Al-Baqarah ayat 80, nah ini ayat yang menarik gitu ya kalau dikaitkan dengan fenomena pay later, bahwa Allah berfirman tentang orang yang memiliki utang dan sedang dalam kesulitan, maka jika dia dalam kesulitan maka beri tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Ya, jadi sebenarnya Islam dalam ayat ini Islam itu menekankan bahwa Islam itu tidak membangun sistem utang dalam hal ini kort ya untuk menekan orang yang sedang kesulitan. Nah, kalau kita ingat pelajaran-pelajaran kita yang kemarin kan di dalam akad-akad muamalah itu kan ada akad yang sosial, ada akad yang komersial ya. Dan dalam Islam kalau misalnya meminjamkan uang itu masuknya ranah akad sosial karena tidak boleh mendapatkan keuntungan apapun dari meminjamkan uang. Dan kalau sampai orang itu meminjam uang, berarti kan dia sangat butuh sekali gitu ya, sangat perlu sekali. Sehingga akadnya adalah akad kord atau kordul hasan, pinjaman kebaikan. Nah, lanjut sekarang tentang sedikit tentang hadis gitu ya. Nah, di dalam hadis ini ada hadis yang dimana Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya menyelesaikan utang. Jadi jadi utang itu dalam Islam bukan otomatis haram, tapi Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati tentang utang. Nah, ini mungkin bagi teman-teman sahabat MC yang baru join, kenapa dalam pay letter ini kita membahas tentang utang? Karena di sini pay letter itu ada faktor cicilan juga. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ini tuh cicilan memang tambahan riba atas pinjaman uang atau memang ada underlying transaction atau ada akad yang mendasarinya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa dalam Islam yang namanya pinjaman atau kordul hasan itu merupakan akad sosial, membantu alat untuk membantu kebutuhan gitu ya. Jadi dari yang meminjamkan juga niatnya adalah membantu, dari yang meminjam juga berutang merupakan the last resort. Jadi kalau misalnya hanya untuk memenuhi keinginan, itu bukan merupakan sesuatu yang disarankan oleh Islam. Tetapi kalau memang memenuhi kebutuhan, sakit, anak sekolah, ada musibah, dan lain-lain gitu ya, ini diperkenankan. Nah, sekarang kita lihat tentang fatwa DSN MUI ya. Nah, ada beberapa fatwa yang memang terkait dengan PLETA dan BNPL ini. Yang pertama yaitu akan tentang murabahah. Jadi dalam murabaha ini misalnya boleh, misalnya kita jual beli tidak tunai Kang gitu ya. Kan jual beli itu boleh tunai, boleh tidak tunai. Tapi dalam akad murabaha itu adalah jual beli dengan profit gitu. Nanti tinggal kesepakatan aja apakah diselesaikannya dengan tunai ya atau cash and carry gitu ya, atau diselesaikannya dengan cicilan. Jadi memang yang harus dilihat itu akadnya, objeknya, kepemilikan harganya, kepemilikan barang, harganya, marginnya, jangka waktu, dan kesepakatan para pihak ini yang diamanatkan oleh fatwa murabaha. Kemudian ada fatwa tentang qard. Nah, di dalam fatwa tentang qard ini bahwa disampaikan adalah qard adalah pinjaman yang pada dasarnya dikembalikan sebesar pokoknya. Jadi ini memang ranahnya ranah sosial gitu Kang, bukan ranah komersial gitu. Jadi kalau meminjamkan uang itu seperti pelepasan uang aja gitu ya Kang, nanti kemudian di bahas apa dibayarnya tuh dengan dilebihkan gitu. Nah, kemudian ada juga fatwa tentang ini Kang, tentang takzir gitu ya, saksi atas nasabah mampu. Yang ini juga kalau dalam hal kita berutang, kalau misalnya kita mampu, kita tidak boleh menunda-nunda pembayaran. Nah, kemudian kalau misalnya ini dikenakan denda berdasarkan jangka waktu, maka ini sifatnya riba. Tetapi kalau misalnya takzir ini dikenakan untuk memberikan peringatan, ya, untuk menegakkan disiplin, ini boleh ya dilakukan. Kemudian ada fatwa tentang takwid, nah, atau ganti rugi. Nah, kalau misalnya itu pada saat telat membayar, bolehkah dikenakan biaya? Nah, jadi kalau harus dilihat karakternya. Dalam takwid gitu, biaya yang boleh dikenakan adalah biaya real untuk menagih itu. Misalnya biaya real untuk saya, misalnya gini, saya berutang kepada Kang Herlan gitu ya.
tapi saya tuh lambat membayarnya. Nah, Kang Herlan itu misalnya harus ke rumah saya, datang untuk bertanya, harus

0: terus menelepon gitu ya, harus apa? Maka namanya takwid adalah biaya real, biaya transportasi Kang Herlan, biaya untuk menghubungi saya. Nah, mungkin Kang Herlan sampai sini dulu, kita sudah memberikan dasar-dasar untuk pemahaman kita tentang pay letter dan BNPL, karena kita akan membahas ini tentang sisi syariah gitu ya Kang. Supaya nanti dalam pembahasan di segmen berikutnya, kita akan lihat kenapa sih pay letter itu bisa jadi bermasalah secara syariah gitu Kang.
1: Baik-baik, kira-kira kenapa ya sahabat MK? Dan yang dikhawatirkannya, khawatir itu terjadi juga dan kita tidak tahu ya Teh ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, kita nanti bahas lebih lengkap di termin yang kedua, sembari sahabat MK yang sedang menyimak kami undang juga untuk bisa berbagi pengalamannya seputar pay letter atau buy now pay letter BNPL sahabat MK. Atau yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh, silakan sampaikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Satu menit lepas dari jam 8, sahabat MK masuk ke termin kedua ya, bincang ekonomi syariah di pagi hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Teh Febiola Arianti. Kita bincang seputar pay letter dan BNO pay letter dari sisi syariah. Ini seperti apa, sahabat MK? Kami masih nantikan atensi dari Anda, silakan. Anda bisa berbagi informasi, berbagi pengalamannya seputar pay letter ataupun juga BNPL tadi ya. Atau Anda ingin menyampaikan pertanyaan juga, silakan boleh langsung disampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Teh Febi menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua. Sebelum tadi Teh Febi sampaikan, di termin yang kedua ini kita akan lebih mengetahui si pay letter yang kemudian ada beririsan dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat tadi ya Teh ya. Tapi ada satu atensi terlebih dahulu, kita sapa terlebih dahulu ya Teh ya. Ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan dari 085793 sekian-sekian. Ini sahabat kita bertanya, katanya Teh baru tahu bahwa pasangan punya beberapa tagihan pay letter yang memang sebelumnya tidak pernah terbuka dan belum tidak pernah bicara, katanya. Nah, ketika ketahuan kondisinya sudah mulai bermasalah keuangannya. Nah, seberapa penting sebetulnya keterbukaan soal utang dan cicilan ini dalam rumah tangga? Dan kalau dalam hal ini di rumah tangga, kalau dalam hal cicil-mencicil, apakah seharusnya memang diketahui bersama sesuai dengan hukum syariatnya seperti itu, atau boleh hanya satu pihak saja punya cicilan dan merasa karena sudah bisa atau bisa melunasinya, jadi tidak perlu dikomunikasikan, katanya Teh.
1: Oke, ini yang bertanya Ikhwan atau Ahwat, nggak tahu ya. Jadi kan kita nggak tahu
0: ya. Namanya ya Teh.
1: Iya, karena memang kita tidak tahu ya ini jadinya pasangannya itu apakah suaminya atau istrinya gitu ya. Baik, nah seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya Kang ya, bahwa ternyata memang pay letter ini memang sudah menjadi, ada juga masalah menjadi ekses negatif ya. Salah satunya adalah karena memang cenderung menjadi kita tuh seperti mengkonsumsi itu kan di atas daripada kemampuan kita gitu. Nah karena adanya fasilitas pembiayaan yang memudahkan ini gitu kan. Ya seperti tadi, murah kok, cuma sebulan ini barang ini cicilannya cuma sebulan misalnya 56.000, barang itu cicilannya cuma 100.000, barang ini. Tapi ternyata ada 10 jenis barang gitu ya Kang, dengan 10 jenis pay letter yang kalau dijumlah-jumlah misalnya 1 juta juga gitu satu bulan gitu kan. Jadi yang pertama adalah bahwa dari kasus ini, dari atensi ini, kita juga bisa melihat satu pelajaran yang didapatkan dan satu contoh nyata bahwa memang pay letter itu bisa membuat kita itu terbawa suasana gitu ya Kang. Terbawa suasana karena kemudahannya. Kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu limit kita secara psikologis itu kadang-kadang menjadi kabur gitu Kang, kalau kita dihadapkan dengan pay letter. Contoh misalnya, kemampuan kita sebenarnya misalnya untuk mencicil di luar yang pokok-pokok yang penting-penting itu misalnya hanya 200 ribu gitu ya. Nah tetapi karena adanya pay letter ini, jadi kita kayak limit kita tuh kayak naik gitu, kayak oh saya boleh nih berutang karena kan sebenarnya cicilannya sangat murah gitu. Jadi secara psikologis limit kita juga akan menjadi rancu gitu ya Kang ya. Dan kemudian karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif ya, jadi biasanya bukan yang perlu-perlu banget gitu ya, otomatis kita itu menjadi lebih konsumtif gitu Kang dengan adanya pay letter. Nah sekarang masuk ke ternyata ini sudah menjadi masalah gitu dalam keluarga. Nah terutama kalau yang punya banyak pay letternya ini dan tidak diketahui oleh pasangan ya, adalah si suami kan. Kenapa? Karena kan kita ingat suami itu punya kewajiban nafkah ya. Jadi dalam harta yang dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya dia, itu kan ada hak istri dan anak-anaknya. Sehingga seyogianya kalau misalnya ada pay letter dan itu hanya memang untuk kebutuhan atau misalnya untuk hobinya dia, nah itu seyogianya juga bisa diketahui. Nah sekarang bagaimana kalau istri yang punya pay letter kan gitu ya. Nah Yang pertama, kita harus tegakkan dulu bahwa memang penghasilan seorang istri itu adalah murni miliknya dia. Dia tuh sebenarnya bebas sih untuk menggunakannya untuk apa saja. Tetapi istri yang solehah dan mempunyai hubungan yang baik, yang saling mempergauli dengan cara yang ma'ruf, salah satu bentuknya adalah juga tentang keterbukaan finansial. Terutama ini yang berkaitan dengan utang, Kang. Karena apapun itu, pay letter ini adalah utang. Dan ini seyogianya diketahui oleh pasangan. Karena kalau terjadi sesuatu, ya ini kita pertama ya, terjadi sesuatu, maka ahli waris harus menyelesaikan utang tersebut. Gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau sampai sudah membuat masalah, contoh misalnya, pay letter sih pay letter, pakai uang-uang dia sendiri, tapi ternyata sekarang pembayarannya sudah macet gitu ya, atau pembayaran kurang lancar, sehingga kemudian ada upaya-upaya penagihan yang kemudian sampai mengganggu, atau kemudian pay letter ini menjadi bunga berbunga gitu ya Kang, menjadi berkembang gitu jumlahnya, dan kemudian sampai mengganggu, maka sebenarnya kalau dari sisi syariat, apakah istri memerlukan izin dari suami untuk misalnya menggunakan uangnya? Tidak. Tapi alangkah baiknya untuk tetap berdiskusi dengan suami. Kenapa? Dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan. Contoh misalnya, Abi tadi aku beli ini loh, gitu misalnya. Aku beli ini, aku beli itu misalnya. Secara syariat tidak ada larangan sebenarnya seorang istri untuk menggunakan uangnya. Tetapi pada saat dia bilang seperti itu, bisa jadi suaminya bilang, Umi kemarin udah beli loh, emang ada uangnya gitu kan. Emang masih ada uangnya gitu kan. Ayo coba kalau misalnya ini, Umi investasilah gitu untuk misalnya masa depan nanti. Jadi saling mengingatkan itu ada, kalau ada keterbukaan gitu kan. Jadi mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, karena tadi tidak jelas ya, yang bertanya ini Ahwat atau Ikhwan ya, jadi mungkin jawaban yang secara umum saya sampaikan bisa seperti itu kan.
0: Baik, Alhamdulillah. Kita sambung tadi, kalau pay letter ini kan jual beli sebetulnya ya, secara syarat boleh gitu ya, tapi ada hal yang kemudian membuat ini jadi tidak sesuai syariat, seperti apa Teh?
1: Ya, jadi ada beberapa red flag gitu ya, yang kemudian kita juga harus pahami bahwa pay letter kalau dia sesuai dengan prinsip syariah, maka akadnya harus jelas, objeknya harus jelas, mekanismenya halal, ya, kemudian biayanya wajar dan tanpa riba. Nah, ini kita jelaskan beberapa red flag yang harus kita ini kan ya, harus kita waspadai. Contoh misalnya, ini pay letter barang, tapi kalau nanti denda, kalau misalnya nanti telat, akan ada denda atas nominal gitu kan. Jadi kan berarti ini adalah denda atas utang yang terjadi akibat akibat pembelian barang gitu kan. Nah ini juga boleh jadi ini sangat mendekati riba gitu ya. Kemudian dalam pay letter itu kita juga harus waspada dengan biaya-biaya gitu kan. Misalnya biaya-biaya yang labelnya tuh interest, bunga, finance charge, monthly interest, biaya layanan, biaya administrasi, biaya handling, gitu ya, biaya keterlambatan. Jadi walaupun dalam prakteknya untuk misalnya kita beli satu barang kemudian di pay letter kan itu hanya semudah klik-klik aja gitu ya Kang. Tetapi jangan sampai kita tidak aware gitu dengan hal-hal lainnya. Jadi jangan hanya membaca nol bunga gitu ya. Karena nol bunga itu tidak berarti bahwa total biayanya itu nol. Boleh jadi nol bunga tapi ada biaya handling yang besar. Nol bunga tapi administrasinya lumayan gitu ya. Atau kemudian ada denda keterlambatan, biaya, biasanya dia udah gak nyebut denda ya Kang. Dia akan nyebutnya biaya keterlambatan. Nah,
0: iya.
1: Ya, kemudian, nah, red flag yang ketiga adalah masalah biaya keterlambatan. Apalagi biaya keterlambatan yang dikenakan itu berdasarkan durasi, misalnya telat 10 hari dikenakan tambahan berdasarkan persentase utang sekian. Nah, aduh, ini udah bahaya banget gitu ya. Nah, kemudian red flag yang keempat adalah akadnya nggak jelas, kan. Nah, kita udah sampaikan ya, kalau misalnya kita mau membeli barang dengan tidak tunai, itu boleh gitu ya. Akadnya tetap apa? Akadnya tetap murabahah ya, jual beli dengan profit. Nah, ini harus jelas dulu gitu, akadnya apa gitu. Jadi jangan terburu-buru klik setuju aja gitu ya, Kang, tapi lihat dulu. Nah, ini berkaitan berikutnya adalah berkaitan dengan yang ditanyakan tadi ya, pay letter dan jeratan keuangan. Jadi ini kita masuk ke perspektif financial planning, Kang. Nah, jadi kalau tadi kita membahas tentang pay letter dari sisi halal haram, Kang, dan itu memang suatu hal yang prinsip dan yang penting gitu ya, bahwa sebelum kita melakukan transaksi, seyogianya kita juga memahami gitu, transaksi yang kita lakukan ini akadnya apa gitu ya. Apakah objeknya halal, apakah mekanismenya halal, apakah biayanya wajar, apakah ada riba atau tidak. Tetapi yang berikutnya adalah, apakah pada saat kita menggunakan pay letter ini, itu juga sudah dalam kerangka perencanaan keuangan yang bijak, atau dalam kerangka praktek keuangan pribadi ataupun keuangan keluarga yang bijak. Nah, contoh sederhana, misalnya nih, penghasilan keluarga 10 juta, cicilan motor 2 juta, KPR 2 juta, pay letter A 750 ribu, pay letter B 500 ribu, kartu kredit 500 ribu, total cicilan 5,75 juta. Artinya, lebih dari separuh penghasilan sudah terserap untuk kewajiban hutang. Jadi, di sini kalau kita lihat, kalau kita belajar ingat lagi ilmu kita ya, Kang, kalau cicilan utang itu kan tidak boleh lebih besar dari 35% ya. Sementara kalau yang sekarang ini sudah 57,5% itu terserap untuk utang, berarti sudah dalam posisi yang tidak sehat dan sudah pasti cash flow kita akan terpengaruh. Oleh karena itu, maka dari perspektif financial planning, kita perlu berhati-hati dengan pay letter ini, sebagaimana kita juga berhati-hati dengan utang-utang yang lain. Dan jangan salah ya, misalnya nih, saya beli pay letter ini adalah untuk self reward saya. Jadi saya beli sesuatu dan saya pay letter adalah untuk self reward saya gitu. Ini adalah untuk membeli sesuatu yang saya inginkan. Oke, okay, ya itu self reward, itu adalah keinginan, tetapi pada ujungnya itu adalah utang, cicil adalah masuk ke dalam kumpulan cicilan utang yang harus kita bayar. Sehingga kenapa kemudian pay letter ini juga sangat erat hubungannya dengan kesehatan finansial kita. Nah, kalau misalnya pay letter ini kemudian menambah porsi daripada cicilan utang kita menjadi di atas 35%, maka itu sudah pasti merupakan hal yang tidak baik bagi kesehatan keuangan kita. Jadi pay letter ini jangan dipisahkan ya, Kang, karena kalau kita menghitung porsi cicilan utang terhadap pendapatan kita, itu kita kumpulkan semua gitu, istilahnya dari cicilan rumah sampai cicilan panci semuanya dikumpulin di situ, Kang. Dan itu harus dihitung jangan lebih dari 35% ya. Kemudian kita tadi sudah bicara tentang psikologi limit ya, limit psikologis. Jadi misalnya kalau teman-teman yang suka belanja ya, suka belanja di platform online, itu suka diperlihatkan ada limit pay letternya ya. Limit pay letter itu jangan bikin bangga gitu ya, bahwa wah alhamdulillah gitu, saya punya limit untuk pay letter misalnya 5 juta gitu ya, atau punya limit 10 juta. Itu jangan merasa bahwa saya punya uang ekstra 10 juta gitu ya. Harus dipahami bahwa limit pay letter itu bukan kekayaan, tidak masuk dalam aset kita, tapi limit itu adalah kapasitas berutang yang diberikan kepada kita gitu. Jadi limit itu bukan saldo gitu, limit itu adalah potensi utang. Nah, ini juga yang harus dipahami, dan mudah-mudahan sahabat MQ juga bisa menyimak ini dengan baik, bahwa kalau kita lihat di aplikasi kita misalnya bahwa limit sekian, itu jangan bangga dulu gitu, karena itu bukan kekayaan kita, itu bukan tambahan aset kita, bukan saldo tambahan kita, Tapi limit adalah potensi utang kita. Sehingga kalau punya limit besar jangan bangga dulu gitu ya. Tapi banggalah kalau punya utang yang kecil. Nah, berikutnya sahabat MG, apa checklist kita gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan, ini udah di tengah-tengah nih Kang, udah di tengah-tengah aplikasi ini gitu ya. Kita udah check out nih, misalnya udah diklik nih barang yang kita inginkan gitu, udah dimasukin keranjang, tinggal check out gitu ya. Kemudian muncullah, itu pasti muncul di situ. Kalau pakai pay later bagaimana gitu ya, dan lain-lain itu pakai di situ. 6 bulan, 12 bulan, berapa bulan di situ ada gitu ya. Nah, sebelum klik pay later, mari kita tanyakan kepada diri kita gitu ya. Ini ada perspektif ada perspektif financial planning dan juga perspektif syariah ya, Kang. Jadi yang pertama harus kita tanyakan adalah apakah barang ini kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan nggak bisa ditunda, kalau keinginan masih bisa ditunda. Kita ingat lagi, oh iya kemarin itu masih punya pay letter. Oh iya setelah dihitung-hitung ternyata limit utang saya itu, limit batas cicilan utang saya itu udah mentok. Berarti pertanyaan pertama ini sangat valid. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih penting. Kalau tidak ada pay letter, apakah saya tetap akan membeli? Nah, contohnya gini, barangnya harganya 500 ribu. Kalau tidak ada fasilitas pay letter, saya mungkin akan, aduh sayang juga ya, beli barang ini 500 ribu. Oh, coba saya lihat apakah ada barang substitusi yang bisa saya gunakan kalau misalnya saya nggak beli barang ini. Atau misalnya, kalau saya nggak ada barang ini, apakah saya akan mempengaruhi kehidupan saya? Nah, jadi sebenarnya dengan fasilitas pay letter itu, kita itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita membeli, Kang. Boleh jadi barang itu nggak terlalu kita butuhkan. Boleh jadi ada barang lain yang kita bisa gunakan yang fungsinya hampir sama dengan barang yang akan kita beli. Tetapi kalau karena ada pay letter, jadi udahlah pay letter aja deh gitu ya. Jadi ini mempengaruhi kebutuhan pembelian kita. Kemudian kita juga harus perhatikan berapa nih harga tunainya gitu. Karena boleh jadi kalau pakai pay letter kan ada biaya-biaya tambahan yang menyebabkan harganya itu lebih tinggi daripada harga tunai gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa total yang harus saya bayarkan sampai lunas. Nah ini juga bisa membuat kita tuh lebih bijak gitu ya, bahwa oh iya ya kalau sampai lunas harga barangnya itu jadi sekian gitu. Itu juga jadi bagian dari keputusan pembelian kita kan. Sayang gak sih ngeluarin uang sampai sebenarnya totalnya sekian, tapi karena tidak terasa jadi kita tuh seperti mengabaikan gitu Kang, bahwa sebenarnya harga barang sampai lunasnya itu berapa. Terus yang lebih pentingnya lagi adalah akadnya apa ini tuh sebenarnya gitu ya. Akadnya apa? Kemudian apa saja biaya pendapatannya, biaya tambahannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau pendapatan saya turun, masih bisakah saya mampu membayar cicilannya? Nah, ini juga yang perlu diperhatikan kenapa kemudian semua cicilan-cicilan itu istilahnya dari mulai KPR sampai pay letter, dari mulai rumah sampai panci itu harus disatukan jadi satu. Kenapa? Karena itu akan terpengaruh dengan naik turunnya pendapatan kita. Kalau misalnya yang lain udah yes gitu ya Kang ya. Misalnya yeah. Gitu ya. Udah yes. Tapi yang nomor terakhir ini, kalau pendapatan saya turun misalnya 20%, apakah saya masih akan mampu menjawab? Kalau jawaban yang terakhir nomor 7 ini tidak, maka jangan lakukan. Jadi sebenarnya dari pertanyaan pertama itu kan berjenjang gitu ya Kang ya. Nah tetapi yeah. Pertanyaan yang paling terakhir ini, kalau penghasilan saya turun masih bisa bayar enggak? Oh ternyata enggak bisa. Ya udah, jangan lakukan gitu. Nah kemudian, nah ini kita udah bicara tentang ekses ya. Banyak sekali ekses pay letter. Tadi juga ada atensi yang masuk kepada kita. Ternyata pay letter itu sudah menjadi masalah keuangan keluarga. Betul. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah gimana sih kita keluar dari jeratan pay letter gitu ya Kang? Nah ini sebenarnya langkahnya tuh sederhana banget Kang. Nah sederhana banget. Yang pertama, stop bikin utang baru. Ya. Di aplikasi itu ada fitur pilihan untuk mematikan atau menonaktifkan fasilitas pay letter. Ya. Jadi dimatiin aja. So, tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak tergoda untuk bikin utang baru, Kang. Gitu, ya. Karena kita sepakat tadi godaan terlalu besar ya. Satu, tiba-tiba muncul limit kita berapa. Dua, tiba-tiba ada pilihan. Mau 6 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 12 bulan gitu ya. Cicilannya berapa yang kemudian kelihatannya makin kecil gitu. Kemudian ketiga gitu, karena godaannya tidak harus mengeluarkan uang tunai. Ah, jadi kayaknya lebih aman gitu buat kita. Jadi memang nonaktifkan atau matikan fasilitas pay later atau yang tidak digunakan. Atau kalau misalnya yang ekstrim itu sampai menguninstall. Tapi kalau misalnya masih punya pay later, jangan diuninstall ya. Karena kan kita tetap harus memantau ya pay later yang sudah ada. Iya. Kemudian kita inventaris semua utang. Jadi pay later A, B, C gitu ya. Semua utang diinventaris termasuk utang-utang yang lain. Apa gunanya ini? Supaya kita punya gambaran yang utuh gitu, Kang. Sebenarnya utang kita itu seberapa besar gitu. Karena kalau kita parsial, misalnya, ah pay later saya kecil kok. Iya, tapi yang tempat lain ada. Pindar ada, misalnya kartu kredit ada. Masih punya cicilan motor, masih punya cicilan panci, dan lain-lain. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita sudah bermasalah itu kita inventari semua utang. Kemudian kita hitung total cicilan gitu. Jadi jangan cuma melihat gini, ah cicilan bulan ini masih bisa. Jangan melihat itu ya. Tetapi lihatlah total kewajibannya terhadap pendapatan dan berapa persen itu. Kalau sudah di atas 35% itu sudah level bahaya. Nah, kemudian bayar utang secara terencana. Kita udah pernah belajar ya Kang tentang bagaimana cara melunasi utang. Maka ada beberapa trik untuk mengkategorisasi mana dulu gitu ya. Jadi prioritaskan utang yang biayanya paling berat gitu ya. Kemudian yang resikonya paling besar. Misalnya gini, kita punya utang pay later, kita punya utang motor, kita punya utang apa yang lain gitu ya. Mana dulu yang kita prioritaskan? Misalnya kalau kita nggak punya motor, kita nggak akan bisa kerja gitu ya. Jadi kita prioritaskan dulu yang itu dulu, cicilan itu dulu yang kita prioritaskan, baru kemudian kita atur kemampuan kita untuk mencicil yang lain, untuk utang-utang yang lain. Kemudian yang jatuh temponya paling dekat itu dulu. Supaya kenapa? Kenapa kalau yang jatuh temponya paling dekat itu perlu juga kita prioritaskan untuk memberikan kita sense of success kan. Jadi gini, namanya punya utang itu beban. Rasulullah bilang bahwa utang itu adalah beban gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi sudah pasti mau dibilang apapun itu, utang itu beban. Sehingga misalnya nih, ah saya punya utang nih yang dekat ini saya lunasin dulu. Itu memberikan dorongan kepada kita untuk lebih termotivasi untuk melunasi utang. Kenapa? Karena bebannya sedikit sudah terangkat kan. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita memilih yang paling mengganggu cash flow kita yang mana. Itu yang kita lunasi dulu. Nah, kemudian jangan juga nih, nah ini juga ada ekses negatif ya Kang ya, berpindah-pindah dari satu pay letter ke pay letter yang lainnya, jadi kayak gali lubang tutup lubang. Nah, ini juga jangan dilakukan gitu ya. Nah, baik, jadi Kang di apa namanya, ini kita dari pembahasan kita yang tadi sudah kita bahas dari awal ya Kang, sesi di segmen-segmen yang tadi. Islam itu tidak melarang kita untuk anti terhadap kemudahan teknologi Kang sebenarnya. Jadi pay letter, BNPL ini kan alat ya Kang ya untuk kemudahan gitu. Pay letter memberikan kemudahan untuk tidak membeli secara tunai gitu ya. Kebetulan platformnya adalah platform digital. BNPL ini merupakan pembiayaan yang memang dalam platform yang memanfaatkan teknologi gitu ya Kang ya, fintech gitu. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk apa ya, menafikan kemudahan teknologi gitu Kang. Tetapi Islam itu mengajarkan kita agar kemudahan itu tidak membuat lalai gitu. Ada fasilitas misalnya untuk BNPL, jangan bikin kita lalai gitu ya. Jadi pay letter ini boleh jadi alat, tapi jangan sampai alat ini malah jadi jerat gitu Kang. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Nah, untuk menilai pay letter ini dari sisi syariah, maka kita harus pertama kenali akadnya, gitu ya. Kalau dalam pembelian barang, kita sudah kenal akadnya ada murabahah, gitu ya. Kemudian hitung biayanya dan ukur kemampuan untuk membayarnya gitu. Nah, jadi bukan hanya hari ini bisa nggak ya bayar ini? Iya bisa, tetapi kita juga harus harus mengikirkan jangka panjang gitu, bagaimana keberkahan dari harta kita tuh sampai besok-besok gitu kan. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Nah, dari sisi syariahnya ini juga perlu kita ada beberapa checkpoint gitu ya Kang ya. Pertama, akadnya apa gitu kan. Kemudian apakah ini mengandung riba? Kalau ada tambahan atas utang karena waktu, udah pasti riba gitu ya. Kemudian gimana ini, goror enggak? Apakah biaya dan kewajiban saya jelas? Jangan cuman klik-klik aja gitu ya. Tapi kemudian itu tuh dijelaskan enggak sih tentang kewajiban saya gitu ya. Apakah jelas atau tidak? Kemudian masalah denda atau biaya keterlambatan, ini pun harus jelas. Kemudian kita juga harus lihat apakah ada keadilan antara kedua belah pihak. Nah, artinya Kang, kita tidak bisa menyamakan bahwa semua pay letter itu haram gitu ya. Nah, dari sisi regulasinya, baik dari sisi regulasi terutama dari BNPL, itu sudah dimungkinkan adanya BNPL dan dibuka regulasinya BNPL yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, bagaimana kemudian sikap misalnya MUI gitu ya dalam hal pay letter dan BNPL ini, bahwa pada prinsipnya MUI memandang bahwa pay letter dan BNPL ini dapat dibolehkan gitu ya, garis bawah, dapat dibolehkan apabila memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Jika terdapat tambahan yang disyaratkan atas pinjaman atau transaksi itu, maka terdapat persoalan riba. Nah, jadi apakah dibuka gitu ya untuk pay letter dan BNPL yang syariah? Iya, karena regulasinya sudah ada. Tetapi yang hari ini kita bahas adalah apabila kita ini sudah terlibat dengan terutama pay letter gitu ya Kang ya. Dan supaya nanti kita, untuk pelajaran kita ke depannya, apa saja yang harus kita perhatikan gitu. Nah, kemudian yang mungkin terakhir mungkin kita bisa sampaikan ya, jadi jangan hanya terpaku pada bisa dicicil berapa gitu kan. Kalau pay letter kan kita suka konsentrasinya tuh cicilannya berapa gitu. Kalau cicilannya kecil dan rasanya kita masih mampu, wah biasanya gas gitu ya Kang ya, gitu ya. Jadi kita juga harus menanyakan akadnya itu apa, gitu ya. Total biayanya berapa? Sanggupkah saya membayar misalnya tanpa mengorbankan kebutuhan keluarga? Nah, kemudian dari perspektif perencanaan keuangan syariah, kemampuan kita membeli itu bukan satu-satunya ukuran Kang, gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan apa sih objek yang kita beli ini, akadnya bagaimana, gitu kan? Kemampuan membayar kita bagaimana? Apakah barang ini membawa kemaslahatan dan keberkahan pada harta kita atau tidak? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan. Nah, pastinya sahabat MQ juga bertanya, apakah ada platform pay letter syariah yang saat ini ada di Indonesia? Memang pilihannya itu masih sangat terbatas ya Kang ya, dibandingkan dengan yang pay letter konvensional gitu. Tetapi yang perlu kita berbesar hati gitu ya, bahwa dalam aturan OJK tentang BNPL itu secara eksplisit bahwa kalau misalnya BNPL itu syariah, maka dia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi kalau pay letter atau BNPL yang tersedia untuk muslim itu belum tentu dia syariah, tapi kita harus lihat kalau pay letter dan BNPL yang memang akadnya sesuai dengan prinsip syariah dan segala sesuatu akad mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah, baru dia boleh dikatakan pay letter atau BNPL syariah. Nah, ini juga ada aturan-aturan ya, aturan-aturan Dewan Konsumsioner yang menambah kepada POJK yang tadi gitu, supaya memang secara hukum positif model BNPL syariah itu memang dimungkinkan di Indonesia. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada platform pelata syariah yang benar-benar berjalan, nah ini sebenarnya belum ada ya Kang ya, karena memang aturannya juga masih baru. Nah biasanya kalau aturannya juga masih baru, ya para lembaga keuangan itu sedang bagaimana caranya menyusun gitu produk yang ada. Nah ini juga misalnya ada juga yang huruf S gitu depannya ya, S pay letter gitu ya. Nah tapi walaupun cicilannya tetap gitu, kita juga tidak bisa membuat menyebut ini sebagai pay letter syariah ya, karena kita juga harus tahu secara jelas akad apa yang digunakan gitu ya, kemudian bagaimana biaya dihitung dan lain-lain sebagainya. Nah jadi memang saat ini pilihan bagi konsumen muslim dalam hal pay letter atau BNPL yang syariah, memang kalau tidak bisa dibilang terbatas, mungkin memang belum ada yang betul-betul mengklaim sebagai itu. Tetapi kita harus berbesar hati bahwa aturannya ada. Nah, sekarang dengan yang ada, bagaimana kita harus bersikap, kita sudah sampaikan tadi gitu ya Kang ya. Kita sudah sampaikan tadi bahwa kita harus menyikapinya sebagai seorang muslim, kita harus menyikapinya sama dengan cara kita menyikapi utang gitu. Jadi harus penuh dengan kehati-hatian dan hanya digunakan pada saat betul-betul perlu dan betul-betul tidak ada jalan lain gitu kan. Jadi karena memang kenapa seperti itu? Karena memang ini rentan banget gitu untuk dekat dengan riba, dan jangan sampai terkecoh dengan 0% gitu ya. Karena sebenarnya tidak betul-betul 0% kalau dilihat biaya-biaya yang lainnya. Nah, seperti itu mungkin Kang yang bisa disampaikan tentang pay letter dan BNPL ya, dan bagaimana itu kaitannya dengan tinjauan secara syariah, baik dari bagaimana kita menyikapi pay letter, apa yang harus diwaspadai gitu ya Kang ya. Kemudian apakah BNPL atau pay letter syariah ini akan ada dalam waktu dekat, ya jawabannya adalah regulasinya sudah ada, kita tinggal tunggu aja gitu ya. Dan kemudian mungkin kita juga bisa sampaikan hal-hal checklist apa gitu sebelum kita pay letter gitu ya Kang ya. Kemudian apa yang harus diwaspadai. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur gitu ya pay letter kita menjadi masalah, apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian mungkin ke depannya apa yang perlu kita perhatikan gitu ya, dalam misalnya apabila memang harus memanfaatkan fasilitas ini, gitu kan?
0: Baik, baik. Jadi ini akan bersambung ya Teh ya. Apa yang kemudian perlu kita perhatikan dalam menggunakan fasilitas ini? Ini jadi satu hal yang penting untuk kita ketahui lengkapnya, nanti kita akan hadirkan perbincangan kembali untuk Anda sahabat MQ ya.
1: Insya Allah
0: ya Teh Febi. Waktu kita Masya Allah sudah di penghujung kebersamaan Teh Febi. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan Teh Febi sebelum kita tutup.
1: Ya, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Islam itu tidak anti pemanfaatan teknologi, tetapi kita juga harus melihat, karena konsep kita ada maslahat, kita juga harus melihat apakah cara kita menggunakan teknologi, karena teknologi itu kayak pisau gitu ya Pak, ya, bagaimana cara kita menggunakannya, apakah cara penggunaan kita menggunakan teknologi ini akan memberikan maslahat kepada kita atau tidak gitu, apakah memberikan justru kemudorotan gitu kan. Kemudian pay letter ini memang mudah, BNPL ini bukan mudah, tetapi kita itu justru jangan menjadikan kemudahan ini justru menjadikan jerat bagi kita. Dan selama sekarang memang belum ada pay letter yang betul-betul secara syariah, atau belum ada BNPL yang betul-betul secara syariah, maka cara kita menyikapi kedua fasilitas dan teknologi ini adalah sama dengan cara kita menyikapi utang. Sikapi dengan hati-hati ya, hanya digunakan pada saat memang tidak ada lagi cara lain, dan perhatikan niat baik kita untuk mampu membayar. Jadi jangan sampai nanti pay letter niatnya itu adalah untuk supaya menunda-nunda pembayaran gitu ya. Kemudian niatnya misalnya ada niat itikad buruk nanti pindah-pindah dari satu peleter ke peleter yang lain, kita perlu perhatikan itu karena Allah Maha melihat dan Maha memperhatikan apa yang kita lakukan. Seperti itu kan.
0: Baik Teh Febi, terima kasih Teh Febi hari ini sudah menyampaikan ilmu kembali ya tentang peleter, binaural peleter ini dekat sekali dengan kehidupan kita ya sahabat MQ. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Teh Febi, kita jadi semakin hati-hati ya dalam menggunakan kemudahan yang saat ini sudah sangat apa ya mudah ya kita manfaatkan sahabat.
1: Tinggal klik aja kan.
0: Tinggal klik aja, insya Allah sudah bisa langsung dapat barang yang kita inginkan. Teh Febi, lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh, lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat MQ dan juga Kang Herlan. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang ini.
0: Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Teh Febi. Baru saja sahabat MQ ya, kita berbincang bersama dengan Teh Febiola Arianti SEM SCISMM, Family Islamic Financial Educator dan juga Advisor, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkey. Jeratan Payletter dan Binaural Payletter dari sisi syariah, tadi beberapa poinnya sudah kita dapatkan dalam catatan kita. Waktunya kita bisa mengamalkan ilmu sahabat MQ ya, mudah-mudahan Allah mudahkan juga dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih juga sahabat MQ yang sudah berbagi atensinya juga pagi hari ini melalui polling. Sudah ada sahabat kita, sahabat Raihan dari Ujung Berung. Kalau sahabat Raihan ketika ingin beli sesuatu tapi uangnya belum cukup, biasanya tidak atau menghindari pay letter katanya, tapi menunda karena kalau bukan kebutuhan bisa ditunda atau menabung dulu sampai cukup katanya. Terima kasih sahabat Mahdi ya sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MQ, kita akan masuki segmen berikutnya dalam MQpedia. Sudah kami siapkan untuk Anda ada 3 pilihan MQpedia pagi hari ini yang dapat dipilih nanti salah satu di antara 3 pilihan MQpedianya. Nah, apa saja pilihannya? Selengkapnya dalam MQpedia.

0: pengetahuan, bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, Bincang Ekonomi Syariah.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Kita masuki segmen MKpedia. Sahabat MK, sudah ada 3 pilihan MKpedia yang kami siapkan untuk Anda. Bisa Anda pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya ke 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda, sahabat MK. Pilihan MKpedianya apa saja, langsung saja kami tawarkan ya untuk Anda. Di pilihan nomor 1, kita akan mengetahui ada 3 fakta mengenai penyakit AIN. Iya, sahabat MK, penyakit AIN dalam Islam ini kita ketahui adalah gangguan yang dikaitkan dengan pandangan mata seseorang ya, yang dapat disertai rasa kagum ataupun iri ya, atau dengki, yang tentunya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, dan perlu sangat dipahami juga. AIN ini adalah sesuatu yang diyakini keberadaannya dalam ajaran dalam Islam begitu ya. Namun kita perlu kemudian juga mengetahui, sahabat MK, fakta-faktanya yang benar ya, sesuai syariat Islam seperti apa. Fakta mengenai penyakit AIN, kami siapkan informasinya di pilihan MKpedia nomor 1. Kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan mengetahui, sahabat MK, ada beberapa kebiasaan buruk yang dapat membuat gigi ini jadi cepat rusak, sahabat MK. Ya, tanpa disadari, beberapa kebiasaan sehari-hari bisa membuat gigi jadi lebih cepat bermasalah. Padahal gigi ini adalah satu organ yang ada dalam mulut kita yang vital sekali ya fungsinya, sahabat MK. Karena gigi bisa membantu kita untuk mengunyah makanan sehingga lebih mudah dicerna ya oleh tubuh kita. Dan gigi ini satu faktanya juga bahwa tidak tumbuh lagi ya, sahabat MK, ketika memang sudah tanggal. Jika memang sudah masuk pada gigi, sudah gigi tetap ya, bukan gigi susu. Nah, jadi perlu dihadirkan kebiasaan-kebiasaan baiknya, sahabat MK, agar gigi ini tetap dapat terpelihara kesehatannya. Nah, termasuk diantaranya adalah kita perlu menghindari kebiasaan buruk yang dapat membuat gigi jadi cepat rusak. Nah, kira-kira apa saja kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak? Informasinya ada di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir, pilihan MKpedia nomor 3 kami siapkan juga untuk Anda. Kita akan mengetahui ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadangkala segala sesuatu itu seperti yang senantiasa dipesankan oleh guru kita Agim ya, bahwa sesuatu itu bisa kita mulai dari hal yang kecil, sahabat MK. Sehingga hal ini juga bisa kita coba implementasikan. Mengurangi plastik juga bisa kita lakukan dari hal yang kecil, dari kebiasaan sederhana, sahabat MK. Mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Satu saja contohnya, yang lain nanti informasi lengkapnya di pilihan nomor 3 ya. Bahwa tumbler sendiri juga ini jadi salah satu upaya untuk kita bisa mengurangi pemakaian plastik, sahabat MK. Karena kita tahu kalau kita sedang berada di luar gitu ya, dan kita memerlukan air minum, kalau tidak bawa tumbler, pilihannya biasanya membeli air kemasan. Nah, air kemasan ini kemasannya adalah plastik, sahabat MK. Ini salah satu upaya juga untuk kita bisa mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa lagi tipsnya untuk kita bisa mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 3. Beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 pilihan MKpedianya sudah kami siapkan, sahabat MK, untuk Anda. Silakan bisa pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Pilihannya tidak lupa dapat Anda sertakan dengan nama, usia, juga alamat Anda. Ke 0811-224-1027 ya, silakan bisa Anda pilih salah satunya, sahabat MK. Nomor 1 ada 3 fakta mengenai penyakit AIN. Nomor 2 ada beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak.
dan tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari di pilihan nomor 3, nomor terakhir. Kami nantikan sahabat MK atensi dari Anda. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat Enki, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan maha juga hati.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set album

0: Tio Khadijah
1: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat.
0: Kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
2: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
3: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairu mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
12: Sahabat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

kasih sahabat MK, kita kembali sambung ya kebersamaan kita di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli dalam segmen MKpedia. Terima kasih yang sudah memilih pilihan MKpedia di pagi hari ini. Tadi sudah kami tawarkan ya, ada 3 pilihan MKpedia hari ini yang dapat dipilih oleh Anda. Salah satunya ya dari 3 pilihan ini. Nah, apa saja pilihannya kami tawarkan kembali. Silakan langsung dapat Anda pilih ya. Yang

0: paling banyak, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan sahabat MK ke ruang dengar Anda. Di pilihan nomor 1 ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Nomor 2 ada beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memilih salah satu di antara pilihan tersebut, 3 pilihan MKpedia tadi ya. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda, tidak lupa. Kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah memilih pilihan MKpedianya melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Parilah di GBA3. Ibu Parilah memilih pilihannya di pilihan nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian juga ada Kang Irfan di Halte Selatan, pilihannya juga nomor 1. Berikutnya ada sahabat kita dari Soreang, Teh Lilim. Teh Lilim memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 1 juga. Berikutnya kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan juga di pagi hari ini melalui WhatsApp. Ada Pak Ratno di Jalur Gaza ya. Memilih pilihannya di nomor 3, tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih nih Pak Ratno sudah memilih. Kemudian juga ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi, memilih pilihan nomor 3 ya. Oh tadi Pak Ratno nomor 2 ya. Ibu Munawaroh pilihannya nomor 3, tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan ya Pak Ratno tadi. Memilih kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Kemudian kami sapa juga ada sahabat Rizal di Garut. Sahabat Rizal memilih pilihannya, ini masih mengetik ya, kami masih nantikan nomor 2 ya. Terima kasih sahabat Rizal sudah menyampaikan pilihannya. Dan pilihan yang paling banyaknya sahabat MK yang dipilih oleh Anda, masih ada satu atensi yang masuk melalui WhatsApp dan SMS MKFM. Ada sahabat Nisa dari Bandung. Sahabat Nisa memilih pilihan di nomor 1, yakni 3 fakta mengenai penyakit ain ya. Terima kasih sahabat Nisa dari Bandung ya, sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Pilihan yang paling banyak sahabat MK hari ini berdasarkan pilihan yang dikirimkan oleh Anda adalah pilihan MKpedia di nomor 1 ya sahabat MK. Kita akan ketahui fakta-fakta seputar penyakit ain dalam MKpedia berikut ini.
1: Sahabat MK, apakah Anda mengetahui ciri awal dari penyakit ain? Sahabat MK, penyakit ain adalah gangguan yang berasal dari pandangan mata, baik karena rasa iri dengki maupun kekaguman yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah. Diketahui pula, penyakit ain ini bisa berdampak pada fisik, psikis, maupun kehidupan seseorang. Sahabat MK, berikut 3 fakta mengenai penyakit ain. Pertama, ain bisa terjadi karena rasa iri, dengki, atau kekaguman berlebihan. Pandangan tersebut bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi orang yang dipandang, baik itu disadari maupun tidak. Kedua, ain dapat memengaruhi kondisi fisik dan emosional seseorang. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari badan lemas, sering sakit tanpa sebab, hilang semangat, hingga rezeki yang terasa seret. Ketiga, doa adalah perlindungan terbaik dari ain. Untuk mencegahnya, biasakan untuk menyebut Masya Allah ketika melihat hal indah maupun hal yang luar biasa terhadap orang lain. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 fakta penyakit ain.

0: itu dia sahabat MK, beberapa fakta seputar penyakit ain ya sahabat MK, yang senantiasa terlalu tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindarkan sahabat MK dari penyakit ain ini. Tadi beberapa halnya sahabat MK, kita bisa berlindung dengan senantiasa ketika kita takjub begitu ya, melihat sesuatu, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, masyaallah gitu ya, sehingga dihindarkan dari penyakit ain yang bisa saja terjadi sahabat MK. Kemudian juga kita berlindung juga dengan doa, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain juga sahabat MK. Mudah-mudahan kita semakin semakin berhati-hati begitu ya, karena ternyata peluang untuk kita terkena atau menjadi penyebab juga bisa saja terjadi pada kita. Terima kasih sahabat MK, mudah-mudahan manfaat apa yang baru saja dihadirkan dalam segmen MKpedia yang menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal, sudah menyampaikan atensi di setiap segmennya hari ini. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit sahabat MK dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat beraktivitas sahabat MK. Hari ini mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang tidak lupa kita awali dengan doa. Karena ikhtiar yang kita awali dengan doa ini jadi ikhtiar yang mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan hasilnya pun bisa menghadirkan manfaat sahabat MK. Semangat untuk terus berikhtiar menebarkan manfaat dengan aktivitas-aktivitas apapun yang tengah dijalani hari ini. Aktivitas Anda di jelang siang hari ini kembali akan dibersamai dengan sajian program di MKFM Ruang Inspirasi yang hadir kembali mengudara untuk Anda di hari ini, hari ke-20 ya, kita sudah masuki di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan hari kedua di bulan September. Hingga satu jam ke depan, sahabat MK bersama saya Herlan Hanif. Pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi kita akan saling berbincang inspirasi juga ya, seputar tema-tema yang dekat dengan keseharian, yang ada irisannya ini seputar dengan perniagaan maupun juga bisnis dan muamalah dalam Islam. Dan hari ini sahabat MK yang akan jadi tema bincang kita adalah seputar bisnis barang bekas. Nah, kita perlu kemudian telaah sebagai bagian daripada kehati-hatian ya sebagai seorang muslim, bahwa bisnis barang bekas ini bolehkah kemudian dalam Islam kita lakukan? Ini jadi topik perbincangan kita hari ini. Kami juga mengundang sahabat MK untuk bisa bergabung ya, berbincang dengan berbagi pengalaman maupun juga atensinya seputar tema ini. Menurut Anda, apa alasan utama orang kemudian memilih belanja di thrift shop ya, yang kita kenal ini sebagai barang bekas yang biasanya kita jadikan salah satu pilihan begitu ya dalam berbelanja. Nah, apakah karena menurut Anda belanja di thrift shop ini harganya jauh lebih murah, atau Anda lebih tertarik belanja di thrift shop ini karena barangnya unik ataupun juga limited ya? Atau ini bagian daripada gaya hidup ramah lingkungan? Atau juga ada yang belanja mungkin sekadar ikut tren saja? Nah, menurut Anda apa alasan utama orang memilih belanjanya di thrift shop gitu ya, untuk belanja berburu barang-barang bekas sahabat MK? Silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Nah, kalau kita mendengar kata barang bekas, mungkin sebagian dari kita jadi langsung membayangkan pakaian bekas, sepatu bekas, tas bekas, atau barang-barang yang sudah pernah digunakan oleh orang lain ya sahabat MK. Namun hari ini kita lihat juga barang bekas ini ternyata bukan sekadar barang yang sudah tidak dipakai. Barang bekas juga bisa menghadirkan peluang bisnis ya sahabat MK. Kita mengenalnya dengan istilah, tadi ada beberapa istilah yang sering juga kita dengar ya akhir-akhir ini, ada pre-love begitu ya, ada second hand, ada juga yang populer disebut thrift shop tadi. Nah, menariknya banyak orang sekarang justru sengaja sahabat MK mencari barang bekas. Ada yang harganya mungkin lebih terjangkau, ada yang tadi mencari barang-barang unik begitu ya, yang memang sudah tidak diproduksi lagi, ataupun menyukai barang-barang yang bermerek tapi harganya jadi jauh lebih murah begitu ya. Atau ada yang merasa juga membeli barang bekas merupakan salah satu cara untuk bisa juga mengurangi limbah dan penggunaan barang secara berlebihan juga. Namun kemudian kita perlu benar-benar berhati-hati dan sangat waro' ya dalam hal ini. Kalau dalam Islam, bagaimana sebenarnya hukum menjual barang bekas sahabat MK? Apakah barang yang sudah dipakai orang lain ini boleh diperjualbelikan? Bagaimana kalau ada cacat pada barang tersebut? Apakah penjual wajib kemudian menjelaskan kondisi barangnya? Dan bagaimana juga supaya bisnis barang bekas ini bukan hanya menghasilkan keuntungan ya, tetapi juga menghasilkan keberkahan? Nah, ini jadi poin penting yang akan kita bahas bersama sahabat MK. Bagaimana bisnis barang bekas ini, bagaimana pandangannya dalam Islam? Kalau kita melihat sahabat MK, dulu barang bekas sering dianggap sebagai barang yang sudah tidak bernilai ya. Kalau sudah tidak dipakai yang kemudian dibuang begitu. Kalau masih bagus mungkin diberikan kepada saudara atau tetangga. Namun sekarang pola pikir masyarakat mulai berubah juga. Barang yang sudah pernah digunakan ternyata masih bisa memiliki nilai ekonomi selama memang barangnya masih layak digunakan atau masih memiliki manfaat ya, kondisinya jelas, kepemilikannya jelas, bisa kemudian diperjualbelikan juga secara halal, misal pakaian yang masih bagus, tas, sepatu, buku, perabot rumah tangga, atau peralatan elektronik ya, dan yang lain, yang banyak lagi sahabat MQ. Intinya barang bekas ini tidak otomatis menjadi barang yang tidak bernilai ya, yang kemudian dibuang. Kalau barang tersebut masih memiliki nilai manfaat, maka bisa saja jadi memiliki nilai jual juga sahabat MQ. Nah, kita perlu membedakan juga apa bedanya ada beberapa istilah tadi, barang bekas, pre-love, dan thrift sahabat MQ. Dalam bahasa sehari-hari kita sering dengar juga istilah yang berbeda-beda ya. Kalau barang bekas ini sudah pernah digunakan sebelumnya. Kalau pre-love ini biasanya digunakan untuk menyebut barang milik seseorang yang sebelumnya dipakai atau dimiliki, kemudian dijual kembali. Ada juga second hand ya, barang yang sudah berpindah tangan dan pernah digunakan, atau thrift shop secara umum dikenal sebagai toko yang menjual barang-barang bekas atau second hand yang masih layak pakai. Nah, dalam praktiknya, istilahnya mungkin berbeda-beda ya sahabat MQ, tapi prinsipnya yang harus diperhatikan dalam Islam tetap sama, bahwa barangnya halal, kepemilikannya jelas, kondisinya diketahui, dan transaksinya juga dilakukan secara jujur antarodin begitu ya, saling ridho. Nah, bisnis thrift shop ini sendiri kalau kita melihat trennya berkembang juga ya beberapa waktu kebelakang, sebelum adanya memang ada pembatasan-pembatasan sahabat MQ. Karena barang bekas ini masih bisa memiliki fungsi dan daya tarik. Produk yang dijual juga bisa berupa, kalau kita sering jumpai ya di thrift shop yang ada di sekitar kita, biasanya fashion, kemudian dekorasi, ada berbagai barang layak pakai juga yang biasanya ditawarkan di thrift shop ini. Dan kemudian banyak diminati oleh orang-orang karena faktor harganya yang pertama. Ada juga soal keunikannya dan perhatian terhadap pengurangan limbah juga, ini jadi alasan ya sebagai konsumen. Sebagian konsumen kemudian tertarik berbelanja di thrift shop sahabat MQ. Nah, kemudian bisnis barang bekas ini bolehkah dalam Islam? Kalau kita kembali menelaah begitu ya, prinsip dasarnya Islam ini mampu membolehkan ya jual beli. Jadi dalam Islam aktivitas jual beli pada dasarnya merupakan aktivitas yang diperbolehkan. Islam tidak melarang seseorang mencari keuntungan melalui perniagaan ya. Islam juga tidak melarang seseorang menjadi pedagang atau pengusaha. Justru dalam muamalah Islam memberikan ruang yang luas ya bagi manusia untuk berusaha. Tetapi tentu ada batas-batasnya yang perlu kita sangat perhatikan. Karena dalam Islam tidak semua yang menghasilkan keuntungan ini otomatis jadi halal ya. Sehingga keuntungan juga harus diperoleh dengan cara yang benar. Jangan sampai mendapatkan keuntungan tetapi jadi merugikan orang lain ya di sisi lain. Nah, jangan sampai juga barang yang dijual terlihat bagus di foto semisal gitu ya, tetapi ketika sampai ternyata kondisinya jauh berbeda. Ini membuat jadi pembeli ini merasa tertipu, itu juga kurang baik begitu ya sahabat MQ. Barang bekas juga boleh kemudian diperjualbelikan selama memenuhi syarat. Karena secara prinsip tadi jual beli diperbolehkan, barang bekas juga dapat diperjualbelikan apabila memenuhi ketentuan dalam jual beli. Nah, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah tentu barang yang diperjualbelikan, barang bekasnya ini halal sahabat MQ ya. Jadi harus merupakan barang yang memang boleh dimanfaatkan. Jangan menjual barang yang penggunaannya bertentangan dengan syariat. Barang tersebut juga punya manfaat, jadi tidak harus menjadi barang baru begitu ya ketika kita memerlukan manfaat dari suatu barang, tetapi masih layak pakai, masih bisa dibaca, semisalnya kalau buku begitu ya, atau masih bisa digunakan, sepatu semisal masih layak pakai, atau barang elektronik masih berfungsi, ini masih memiliki nilai manfaat sahabat MQ. Kalau barangnya sudah rusak total, misal tidak berfungsi lagi, maka harus dijelaskan secara jujur apabila memang tetap akan ditawarkan untuk dijual, sahabat MQ. Berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah soal kepemilikan barangnya juga harus jelas. Ini sangat penting, jangan menjual barang yang bukan milik kita ya tentunya, sahabat MQ. Misalnya barang titipan atau barang yang memang dimiliki oleh orang lain tanpa persetujuan ya. Apalagi barang-barang yang memang didapatkan dengan cara yang haram ya. Semisal curian dan sebagainya, itu sudah barang tentu jadi haram ya sahabat MQ, tidak diperbolehkan. Atau barang-barang yang status kepemilikannya juga belum jelas sahabat MQ. Ini dalam hal ini Islam kemudian menahan ya untuk tidak kemudian menjual sahabat MQ. Semisal tidak boleh seseorang ini menjual sesuatu yang bukan haknya tanpa izin pemiliknya. Nah ini jadi satu hal yang perlu sangat diperhatikan. Semisal kalau kita melihat ada seseorang memiliki tas yang dulu mungkin dibelinya seharga 2 juta rupiah ya. Sekarang tas tersebut sudah dipakai selama 2 tahun semisal ya, tetapi kondisinya masih bagus. Kemudian dijual dengan harga 700 ribu. Nah apakah ini kemudian boleh? Ini boleh ya sahabat MQ, tetapi yang perlu diperhatikan ya tadi beberapa poinnya adalah kondisinya jelas, tidak ada unsur tadi yang membuat kemudian pembeli jadi merasa tertipu, barangnya juga halal ya, barang milik pribadi bukan milik teman gitu ya, atau orang lain. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah mengenai kepemilikan barang juga, ini harus tadi sahabat MQ yang milik yang sudah jelas kepemilikannya sahabat MQ. Itu beberapa halnya yang kalau dalam hal ini tema perbincangan kita seputar bolehkah bisnis barang bekas dalam Islam, itu boleh begitu ya. Kembali pada dalil bahwa Islam memperbolehkan jual beli dan melarang riba. Jadi itu adalah dalil yang kemudian menjadi landasan sahabat MQ dalam hal jual beli di dalam Islam, termasuk diantaranya adalah bisnis barang bekas, jual beli barang bekas sahabat MQ. Nah kalau sahabat MQ, apa alasan utama biasanya orang memilih belanja di toko yang menjajakan sahabat MQ ya barang-barang bekas atau thrift shop? Nah, Anda bisa menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM. Apakah karena harganya jauh lebih murah biasanya kalau belanja di thrift shop ini, atau menurut Anda karena barangnya ada yang unik dan limited yang biasanya sudah tidak diproduksi, biasanya tersedia di thrift shop, atau memang lebih kepada gaya hidup ramah lingkungan ya, sehingga mencoba untuk berpartisipasi mengurangi limbah dari barang-barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan? Silakan bisa sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 jika Anda punya pengalaman juga seputar berbelanja di thrift shop yang inspiratif ya, unik, ada nilai hikmahnya. Nah, boleh juga dibagikan, silakan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan sambung nanti di termin yang kedua ya sahabat MQ, sembari menantikan Anda yang agar ini tengah menyimak untuk turut serta juga bergabung menyampaikan atensi. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ke Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi?
9: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
8: dan maha juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
1: Mari, hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran. Setiap hari, Senin sampai Ahad, jam 16 waktu Indonesia Barat. Di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
17: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang tak

33 menit lepas dari jam 9, kembali dalam ruang inspirasi. Hari ini sahabat MG, kami nantikan Anda untuk dapat berbagi juga atensi seputar tema yang sedang dibahas ya. Dalam ruang inspirasi kali ini, bisnis barang bekas bolehkah dalam Islam? Tadi di termin yang pertama sudah kita bincang bersama ya, kalau dalam Islam aturannya boleh selama ada poin-poin yang perlu sangat diperhatikan ya, kaitan dengan kehalalan produknya, kepemilikannya, kondisi dan sebagainya. Nah, Anda bisa menyampaikan atensi sahabat MK kalau kaitan dengan barang bekas, biasanya kita teringatkannya dengan thrift shop ya, atau toko yang menjajakan barang-barang bekas sahabat MK. Nah, menurut Anda apa alasan utama orang ini memilih belanja di thrift shop ini sahabat MK? Silakan sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Terima kasih sudah ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan atensinya, kenapa orang-orang biasanya alasan utamanya untuk memilih thrift shop sebagai salah satu lokasi untuk tempat berbelanja, karena harganya biasanya jauh lebih murah. Barangnya ada yang unik-unik dan limited gitu ya. Dari sahabat Mahadi di Cimenyan, terima kasih sudah menyampaikan pandangannya ya, ataupun sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini. Memang yang paling mencolok ya sahabat MK, dari alasan utama orang untuk berbelanja di thrift shop itu adalah karena harganya biasanya sangat jauh lebih murah ya sahabat MK, dibandingkan dengan harga yang baru tentunya sahabat MK, dengan kualitas yang mungkin kita juga perlu pandai-pandai memilih ya sahabat MK, sehingga kita bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang masih bagus, masih baru sahabat MK, itu masih bagus, masih bisa digunakan ya, atau masih secara fungsi masih 90%-an lah gitu ya sahabat MK, sehingga ini perlu kitanya juga pintar-pintar memilih ya ketika kita berbelanja di thrift shop sahabat MK. Silakan kalau Anda apa pandangannya berkenan dengan hal ini, ketika seseorang lebih memilih thrift shop ini untuk berbelanja, biasanya alasan utamanya apa? Apakah karena harganya atau karena barangnya biasanya unik begitu, atau alasan lainnya? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027.

sembari menantikan atensi dari Anda sahabat MQ ya, kita juga kembali bincangkan beberapa hal yang perlu sangat diperhatikan juga dalam berbisnis dalam Islam, terusus bisnis barang bekas sahabat MQ. Nah, bahwa setiap kali kita juga diingatkan terus kaitan dengan aktivitas muamalah yang kita lakukan, perniagaan yang kita lakukan ini harus didasari dengan prinsip-prinsip kejujuran ya, yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi kunci juga kalau kita implementasikan dalam tema kali ini berbisnis barang bekas sahabat MQ. Karena kejujuran seputar transparansi barang juga yang digunakan, karena pembeli tidak bisa mengharapkan barang bekas seperti barang baru ya. Maka pembeli harus mengetahui juga barang ini adalah barang bekas begitu ya. Sudah digunakan berapa lama, jika memang kita tahu informasinya sahabat MQ, kondisinya seperti apa, ini perlu sangat jujur begitu ya, disampaikan sahabat MQ, diinformasikan kepada calon pembeli, ada cacat atau tidak begitu ya, ada bagian yang rusak atau tidak, dan masih berfungsi normal atau tidak, atau hasil rekonstruksi atau tidak begitu ya sahabat MQ. Ini jadi satu hal juga yang harus benar-benar jujur ya, menyampaikannya kepada pelanggan sahabat MQ. Jangan sampai kemudian menyembunyikan cacat gitu ya, ada noda tetapi tidak diberitahu, semisal ya ada sobekan kecil disembunyikan begitu ya, atau resleting rusak tetapi tidak dijelaskan. Kalau mesin elektronik semisal kadang mati kadang hidup begitu ya, tetapi dikatakan normal. Nah, ini jadi satu hal yang tidak boleh ya praktiknya dalam Islam. Jadi pembeli ini harus mengetahui kondisi sebenarnya setelah membeli. Maka ketika pembeli sudah mengetahui kondisi sebenarnya, bisa muncul rasa percaya dan terhindarkan dari rasa kecewa sahabat MQ. Jadi sebagai pebisnis kita juga jangan sampai mengutamakan mendapatkan keuntungan yang hanya mungkin sekali, tetapi kita kehilangan kepercayaan sahabat MQ. Padahal kepercayaan pelanggan ini jauh lebih mahal ya daripada keuntungan satu kali transaksi. Sehingga perlu senantiasa jujur. Selain jujur, ini adalah sunnah juga ya kita lakukan, karena langsung dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berniaga. Jujur juga secara tidak langsung memberikan keuntungan ya kepada kita. Kalau sahabat MQ saat ini tengah menjajakan barang bekasnya juga ditawarkan melalui platform online, nah pastikan juga fotonya juga ini harus sesuai dengan kondisi barang sahabat MQ. Jadi sekarang kita banyak jumpai juga menjual barang bekas melalui marketplace begitu ya, atau sosial media, atau secara langsung juga live shopping ya. Maka jangan sampai fotonya diubah sedemikian rupa jadi bagus sekali begitu ya, tetapi ketika pembeli mendapatkan barangnya, pas dilihat aslinya mengecewakan. Nah, ini juga sebaiknya dihindari begitu ya sahabat MQ. Penjual sebaiknya menampilkan kondisi barang secara jelas. Dalam panduan bisnis thrift atau barang bekas juga, dokumentasi produk satu persatu dan tampilan kondisi barang yang jelas, ini jadi bagian penting juga agar calon pembeli dapat melihat produk sebelum membelinya sahabat MQ. Ini perlu diperhatikan juga ya. Nah, menurut Anda sahabat MQ, kalau kita melihat juga dengan menjamurnya toko-toko thrift, biasanya apa alasan utama orang kemudian memilih berbelanja di thrift shop ini? Apakah karena harganya murah atau memang sedang mencari barang-barang yang unik begitu yang sudah tidak diproduksi lagi barangkali, atau alasan lainnya biasanya lebih ke tadi gaya hidup ramah lingkungan juga ya, dengan mengurangi limbah barang-barang bekas misal. Nah, apa menurut Anda alasan utamanya orang memilih berbelanja di thrift shop? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027.

0: Terima kasih untuk Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Kalau Umi Zikri, biasanya alasan utamanya karena harganya memang murah katanya kalau di thrift shop. Karena barangnya juga barang bekas. Ya, ini alasan yang paling banyak dipilih juga ya oleh orang-orang atau oleh sahabat MK juga tadi yang sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah menyampaikan atensinya. Berikut juga kami sapa ada Pak Taufik Nuryatno ini menyampaikan alasan lainnya juga selain tadi katanya harganya lebih murah. Biasanya memang ini adalah gaya hidup ramah lingkungan. Jadi memanfaatkan barang-barang bekas berkualitas untuk dipergunakan kembali katanya ya. Terima kasih Pak Taufik Nuryatno sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini ya. Sahabat MK juga yang mungkin punya barang bekas berkualitas juga saat ini banyak sekali medianya untuk kita bisa menawarkannya ya sahabat MK. Termasuk salah satu segmen di program Inspirasi Pagi MK FM, segmen MK Berkah. Ini juga jadi salah satu segmen yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat MK juga untuk menawarkan barang-barang bekas berkualitas. Nah, setiap hari Jumat ya, jam 8.30 silakan sahabat MK manfaatkan. Jadi, barang bekas berkualitasnya bisa langsung ditawarkan kepada sahabat MK yang membutuhkan. Karena kalau kita pikir-pikir begitu ya, barang bekas ini kan tidak digunakan juga oleh kita begitu ya. Dan di rumah juga jadi memenuhi space ruangan atau kalau disimpan di lemari, lemarinya jadi sempit ya sahabat MG. Sehingga kalau misalkan memang masih punya nilai manfaat, silahkan ditawarkan begitu ya sahabat MG. Agar bisa juga menghadirkan nilai ekonomi. Di salah satunya melalui segmen MK Berkah di program Inspirasi Pagi setiap hari Jumat jam 8.30. Silakan sahabat MK dapat ikuti. Kami masih nantikan sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi di pagi hari ini. Biasanya alasan utamanya orang itu memilih belanja di thrift shop atau toko yang menjajakan barang-barang bekas itu apa menurut Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah berbagi atensinya melalui WhatsApp MK FM. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Warganya Alkota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: Juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
10: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
11: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
12: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
13: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
14: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
15: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
17: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur. Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga.
18: Sahabat MK, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain Kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MK, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya, bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka, kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.

53 menit lepas dari jam 9, sahabat MK. Kami masih nantikan Anda untuk menyampaikan atensinya ke 0811-224-1027 seputar tema yang sedang dibincangkan ya pagi hari ini dalam ruang inspirasi bisnis barang bekas dalam Islam bolehkah? Tadi sudah dibahas bersama ya sahabat MK, kalau prinsip dasarnya diperbolehkan sahabat MK selama memenuhi syarat-syarat yang tadi perlu sangat diperhatikan ya, tentang kehalalan produk, tentang kejelasan kepemilikan dan juga kondisinya, serta praktiknya harus senantiasa dilandasi dengan kejujuran sahabat MK sebagai bagian daripada upaya ataupun juga aktivitas perniagaan yang kita lakukan ini bukan semata hanya mencari keuntungan duniawi saja sahabat MK, tetapi yang lebih penting daripada itu, aktivitas perniagaan ini adalah jalan untuk kita bisa mendapatkan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipsnya sahabat MK, untuk sahabat MK yang mungkin tertarik juga ya untuk memulai bisnis barang bekas yang berkah, ini bisa jadi salah satu sumber juga ya untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pastikan sumber barangnya halal dan jelas sahabat MK. Jadi perlu sangat hati-hati bertanya sedetail mungkin begitu ya, barang ini dari mana asalnya didapatkannya, apakah milik sendiri, apakah dibeli secara sah, apakah pemiliknya juga benar-benar mengizinkan begitu ya untuk dijual. Jangan sampai bisnis yang kita mulai juga dari barang yang statusnya tadi tidak jelas ya sahabat MK, atau bermasalah. Kemudian kita perlu perhatikan juga pilih barang yang masih tentunya memiliki manfaatnya yang lebih besar ya sahabat MK. Walaupun tidak semua barang layak dijual, tetapi periksa sahabat MK apakah masih berfungsi, apakah masih layak digunakan, apakah aman begitu ya, atau bersih, tidak membahayakan. Nah, ini juga jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga ketika memang berniat untuk memulai bisnis barang bekas ini sahabat MK. Kita juga bisa membersihkan barangnya dulu ya sebelum dijual. Terutama pakaian kita bisa cuci terlebih dahulu, atau sepatu atau perabot juga kita bisa bersihkan, karena kebersihan ini jadi nilai penting juga ya sahabat MK. Jangan menjual barang dalam kondisi yang kotor jika sebenarnya bisa dibersihkan gitu ya. Karena kalau tampilannya kotor juga yang beli juga tidak tertarik ya sahabat MK. Jadi panduan bisnis thrift juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan barang ya, dan tata letaknya agar produk juga lebih layak dan nyaman bagi pelanggan. Dan periksa juga kondisi barangnya sahabat MK, apakah ada noda kalau baju gitu ya, ada sobekan, ada bagian yang hilangkah atau masih berfungsi, atau ada kerusakan, atau ada bagian yang harus diperbaiki, ini juga perlu dicek sahabat MK. Jelaskan juga kondisinya dengan jujur, misalkan kondisinya 90%, 80%, ada sedikit noda, misal di bagian belakang, ada resletingnya masih berfungsi atau tidak, begitu, atau agak seret, begitu ya. Baterainya normal atau tidak, daya tahannya masih bagus atau sudah berkurang. Nah, ini jadi satu hal juga, sahabat MK ya, yang harus kita senantiasa kedepankan ya, menjelaskan kondisi barangnya ini dengan jujur. Dan terakhir juga kita bisa menentukan harganya dengan wajar sahabat MK, dengan mempertimbangkan tentu harga belinya, kondisi barangnya, biaya perawatannya, biaya Anda membersihkannya juga, kalau menggunakan laundry juga ini masuk pada komponen biaya begitu ya, biaya pengembangan.

0: kemasannya dan nilai barang di pasar juga sebagai patokan. Sehingga penentuan harga barang bekas juga ini perlu mempertimbangkan biaya tambahan seperti tadi perawatan, pengemasan, dan yang lainnya agar usaha juga tetap berjalan dengan sehat, sahabat MQ. Nah, itu dia sahabat MQ dalam ruang inspirasi kali ini. Bisnis barang bekas atau sahabat MQ yang ingin menawarkan barang bekas juga bisa diikuti ya. Segmennya ada di MQFM di program Inspirasi Pagi dalam segmen MQ Berkah. Ini segmen jual beli barang bekas berkualitas. Anda bisa ikuti juga untuk menawarkan barang bekas dan berkualitas yang Anda miliki, sahabat MQ, agar daripada tidak digunakan gitu ya, nilai manfaatnya jadi kurang optimal. Bisa juga menghadirkan nilai ekonomi dengan ditawarkan. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensi juga di pagi hari ini. Ada sahabat kita dari 0852945 sekian-sekian. Terima kasih sudah berbagi atensinya ya, seputar alasan utama orang memilih belanja di Thrift Shop itu adalah harganya yang jauh lebih murah katanya. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Barang bekas sahabat MQ yang ditawarkan, dan ini jadi salah satu ikhtiar perniagaan yang kita lakukan, boleh begitu ya dalam Islam. Tetapi kejujuran ini tadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan begitu ya sahabat MQ, sehingga memenuhi unsur syariat begitu ya dalam jual beli. Barangnya boleh bekas, tapi kejujurannya jangan sampai bekas, sahabat MQ ya. Jadi harus senantiasa kedepankan kejujuran dan amanah, sahabat MQ. Sehingga bisnis yang kita lakukan tidak hanya mencari keuntungan semata secara duniawi, melainkan kecurahan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sahabat MQ. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya hari ini. Ini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat AMK di dunia ini ya, dalam kehidupan ini tentunya sahabat AMK dalam berjalannya kehidupan kita ya, tentu kita pernah melakukan kesalahan sahabat AMK, yang mana kesalahan tersebut ingin dimaafkan orang lain ya sahabat AMK, bahkan dosa-dosa kita pun ingin Allah ampuni. Maka sahabat AMK dalam kehidupan ini kita pun perlu ya sahabat AMK untuk maaf memaafkan, dan ini sesuatu salah satu yang penting ya sahabat AMK. Namun tidak semua orang ya sahabat AMK ini mudah untuk mengucapkan maaf atau memaafkan, karena memang sahabat MK ini perlu perjuangan ya. Dan mungkin pernah juga merasa ya sahabat MK, yang paling sulit untuk kita maafkan justru adalah orang yang paling dekat dengan kita. Karena biasanya dengan orang yang lebih dekat ini lebih sakit begitu ya sahabat MK. Namun kadang juga luka ini datang dari orang yang jauh. Yang jauh, yang dekat ya sahabat AMK bisa jadi luka. Semuanya punya potensi untuk menyakiti diri kita. Begitupun sahabat AMK dengan keluarga, pasti ada salah kita kepada keluarga, begitupun keluarga terhadap kita. Memaafkan ini sahabat AMK bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu tidak pernah terjadi ya. Memaafkan adalah memilih untuk tidak terus hidup sebagai tawanan dari luka masa lalu. Karena boleh jadi sahabat AMK, jalan untuk memperbaiki sebuah keluarga bukan selalu dengan mencari siapa yang paling benar ya, tetapi dengan berani mengatakan maaf sahabat AMK, dan juga berbesar hati untuk mengatakan aku memaafkan. Dan di dalam keluarga tentunya sahabat AMK bukan tentang siapa yang tidak pernah salah. Keluarga adalah tentang siapa yang mau kembali, memperbaiki, dan berjalan bersama lagi. Dan hari ini sahabat AMK, insya Allah kita akan berbincang ya dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia, bersama sahabat Sira Silagania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Dan di program Inspirasi Keluarga hari ini kami hadirkan sahabat AMK, temanya memaafkan jalan pulang sebuah keluarga. Bersama Umi Ika Hikmawati di hari Rabu ya sahabat AMK, tanggal 2 September tahun 2026. Dan kami pun mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Sahabat AMK silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini. Alhamdulillah, Umi Ika sudah hadir di tengah-tengah kita. Sahabat AMK, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alia?
0: Sahabat Asil, alhamdulillah baik Umi. Umi bagaimana kabarnya? Umi bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu dalam keberkahan ya Umi, dalam kebaikan. Dan alhamdulillah ini juga salah satu kebaikan dari Allah Umi untuk kita ya, mempertemukan kita di hari ini belajar bersama dengan sahabat AMK dalam program Inspirasi Keluarga dengan temanya Umi tadi memaafkan jalan pulang sebuah keluarga. Nah ini maksudnya seperti apa Umi?
1: Insya Allah ya, sama sahabat AMK, insya Allah ya dimanapun sahabat berada dan sahabat Asila ya di studio AMK FM. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu wa'ala umri dunia wa'din, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah sahabat MK, di siang hari ini ya, sampai nanti jelang zuhur, kita sama-sama mencoba untuk mentafakuri diri gitu ya, betul-betulkah kita menginginkan keluarga kita bahagia, gitu ya. Kita coba mengevaluasi diri gitu ya. Betul nggak sih kita pengen keluarga kita bahagia gitu. Jadi jika memang kita betul keluarga kita pengen bahagia, ya berarti kita semuanya harus bersiap untuk menjadi sosok-sosok yang pemaaf ya, yang lembut hatinya, yang santun dan baik budi pekertinya gitu ya. Karena tanpa memaafkan, tanpa kemudian lapang dada gitu ya, sangat-sangat sulit untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah mawadah warahmah, bahagia berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit kita coba ulas bagaimana memaafkan ini gitu ya, bagaimana memaafkan di dalam Islam ya. Allah telah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bunyi ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim qutil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita gitu ya, untuk senantiasa menempa diri kita gitu ya, menjadi sosok yang pemaaf gitu. Dan kemudian enggak cuma memaafkan, ya udahlah, saya pokoknya udah saya maafin, ya udah terserah dia, enggak gitu ya. Jadilah pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan gitu kan, suruhlah ya, suruhlah orang-orang terdekat kita, keluarga kita tercinta, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada gitu ya, seluruh manusia untuk apa, wa'mur bil ma'ruf, mengerjakan kebaikan ya, wa'arid anil jahilin, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita enggak pedulikan adalah kebodohan, kejahilan gitu kan ya. Jadi ya jangan sampai kebodohan orang-orang mempengaruhi kita untuk ikut jadi bodoh gitu kan. Jangan sampai keburukan orang lain membuat kita juga terpancing untuk berperilaku buruk ya. Jangan sampai kezaliman orang lain gitu membuat kita punya alasan untuk melakukan kezaliman yang sama. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Khudzil af, ya, jadilah pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan senantiasa istiqomah menyeru kepada kebaikan ya. Bahkan dalam sebuah kisah disebutkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang ini berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya keluarga yang selalu saya hubungi, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka membalas kebaikanku dengan perbuatan jahat. Saya berusaha sabar dalam hal ini, tapi mereka suka usil gitu kan, dan berbuat kebodohan kepadaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila keadaanmu benar seperti apa yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau menaburkan abu panas kepada mulut mereka, dan engkau selalu mendapatkan pertolongan Allah atas mereka selama engkau tetap berbuat yang demikian." Jadi insyaallah nih ya sahabat MK, coba kita lihat nih ya. Jadi ada seorang yang dia sudah berusaha menyambungkan silaturahmi. Nah, kalau kita terus menyambung silaturahmi, berarti kita akan mendapatkan pertolongan Allah gitu. Kemudian ia terus berbuat baik, tapi malah dibalas dengan jahat. Ya tetap aja berbuat baik gitu kan ya, karena janji Allah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Enggak ada balasan bagi kebaikan kecuali dengan kebaikan. Terus dia juga sudah berusaha sabar, tapi tetap aja diusili. Ya tetap aja sabar gitu kan ya. Kenapa? Karena dengan sabar itu innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, jadi kesabaran kita akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan dalam surat Ali Imran ayat 134 ya, Allah mengingatkan kepada kita gitu kan, mulai dari ayat 133 terus sampai 136 surat Ali Imran, Allah mengingatkan kepada kita semua, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin adha samawati wal a'dat lil muttaqin. Ayo kita semua bersegera kepada apa? Kepada ampunan Allah. Kalau ampunan Allah berarti sesuatu yang akan membuat kita tenang, sesuatu yang akan membuat kita hidup dengan nyaman, damai gitu kan ya. Dan surga Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Nah, ampunan dan surga Allah ini diberikan kepada mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ya. Yang salah satunya mereka yang bertakwa itu adalah orang yang mengendalikan marahnya, berinfak di waktu lapang dan sempit, ya. Dan mereka afina aninnas, mereka yang memaafkan manusia, ya. Dan dalam ayat ini disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ini ya sahabat MQ, mungkin motivasi buat kita semuanya gitu ya. Kenapa sih kok kita harus menjadi pemaaf gitu ya, menjadi pemaaf tidak hanya untuk keluarga kita ya, akan tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita ya, bahkan untuk semua manusia. Jadi kita harus menjadi pemaaf gitu kan. Nah, pemaaf ini menjadi jalan pulang untuk keluarga gitu ya. Karena di dunia ini gak ada yang lebih apa ya, gak ada yang lebih aman, gak ada yang lebih menenteramkan gitu ya, kecuali kembali ke rumah ya, kembali ke rumah. Nah, sahabat MQ, kita terlahir di rumah gitu ya, kita di, ada yang lahir di bidan gitu atau di rumah sakit, tapi kan tetap balik laginya ke rumah gitu ya. Kita bertumbuh di dalam rumah gitu kan, dan tentunya tempat kita kembali yang paling membuat kita bisa tenang gitu, kemudian juga berekspresi ya sebagaimana diri kita sendiri gitu, itu adalah rumah ya. Nah, tentunya rumah yang nyaman, rumah yang tenang, rumah yang damai adalah rumah yang di dalamnya itu ada sebuah kebiasaan untuk saling memaafkan ya, terbiasa untuk dengan tulus memaafkan ya. Jadi memaafkan ini apa? Memaafkan ini yang pertama menahan amarah, yang kedua tidak membalas keburukan, gitu kan? Kemudian ya yang kedua itu artinya kita tidak membalas keburukan dengan keburukan ya. Jadi menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, itu ya memaafkan itu ya. Jadi memaafkan itu mengendalikan marah. Kemudian juga tidak membalas keburukan ya, menahan diri untuk tidak menzalimi orang lain, dan ya sabar membersihkan hati ya, dari keburukan orang lain semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Ya mungkin ini ya sahabat MQ di sesi pertama nih, bagaimana kita bisa mengetahui pemaaf itu seperti apa. Caranya kita nanti bahas di segmen yang kedua ya. Boleh nanti di segmen yang kedua kita langsung tanya jawab juga.
0: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Umi untuk ilmunya ya di segmen 1. Ini sahabat MQ, pemaaf itu seperti apa ya, dan kenapa kita harus memaafkan ya, ada why-nya, ada alasannya begitu kenapa harus memaafkan. Nah, insya Allah kita lanjutkan di sesi kedua ya sahabat MQ, di segmen kedua. Untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pertanyaan Anda pada hari ini. Anda pun sahabat MQ bisa bergabung dengan menyampaikan atensi di hari ini. Menurut Anda, sahabat MQ, apa yang paling dibutuhkan agar keluarga bisa kembali dekat setelah konflik? Apakah dengan saling meminta maaf sahabat MQ, atau yang kedua mau mendengarkan tanpa menyalahkan, yang ketiga melupakan kesalahan masa lalu, atau yang keempat memberi waktu untuk menyembuhkan luka? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kami nantikan atensi dari Anda sahabat MQ, tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Kita ke Baitullah, Nak. Enggak ada doa yang enggak diijabah di sana.
6: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program Umroh Reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al-Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Almasa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini bersama Umi Ike Hikmawati dengan tema Memaafkan Jalan Pulang Sebuah Keluarga. Untuk Anda sahabat MG, kami undang kembali menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MG, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing Anda pada hari ini. Baik, insya Allah Umi, kita lanjutkan perbincangannya di hari ini ya, melanjutkan dari segmen yang ke-1 dengan tadi cara memaafkannya, begitu ya Umi?
1: Iya betul.
0: Bangga Umi.
1: Iya. Jadi tadi kita sudah bahas ya di awal gitu, bahwa memaafkan itu berarti kan menahan amarah, kemudian juga menahan diri ya untuk tidak menzalimi dan membersihkan hati ya untuk sabar. Nah, langkah-langkah menjadi pemaaf tentunya perlu kita latih ya, karena menjadi pemaaf ini akhlak gitu, dan akhlak ini bisa menjadi lebih baik gitu, terus ya menjadi semakin baik gitu ketika kita latih ya, ketika kita latih. Jadi tidak hanya dipelajari secara teori, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi perlu dipahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain ya, akan tetapi gitu kan, memaafkan itu berarti kita membebaskan hati kita nih ya, membebaskan hati kita, melapangkan hati kita gitu, agar kita hidup bisa menjadi lebih bahagia ya. Jadi kan sebagaimana doa sapu jagat ya, kita pengen hidup bahagia di dunia gitu, dan kita juga pengen gitu untuk bisa hidup dengan bahagia juga nanti di akhirat ya, mendapatkan surganya Allah gitu. Nah, jadi gimana nih kita memaafkan dan langkah menjadi pemaaf ya? Yang pertama, sadar untuk diri sendiri ya. Jadi kita harus menyadari gitu bahwa sesungguhnya hati kita harus dibebaskan dari beban kebencian. Hati kita ini harus bisa dibebaskan dari beban kebencian. Allah itu suka kepada mereka yang hatinya bersih. Nah, kalau di dalam hati kita ada kebencian, berarti hati kita ada penyakit. Dan uzubillahi min dzalik ya sahabat MK, ketika hati kita dibiarkan sakit, kata Rasulullah, tubuh kita juga akan sakit ya. Nah, ala innal fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadukulluhu, wa idza fasadat fasadat jasadukulluhu. Kalau hati kita baik, maka baik seluruh tubuhnya. Tapi kalau hati kita sakit, ya sakit juga nih seluruh tubuh kita gitu. Kemudian yang kedua, kalau hati kita dibiarkan sakit, kita enggak akan pernah bisa bahagia. Enggak ada ceritanya orang yang sakit hati bahagia gitu. Ya. Nah, biasanya orang sakit hati itu morang-maring gitu, sedih, kesel ya, emosi dan lain sebagainya. Dan yang paling mengerikan gitu, orang yang membiarkan hatinya sakit, Allah telah memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa sesungguhnya aku jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi isi neraka jahanam? Karena salah satunya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, akan tetapi hatinya dibiarkan sakit ya, dibiarkan hatinya dibiarkan sakit, tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita harus sadar untuk diri kita sendiri ya, pahami bahwa memaafkan bukan berarti kemudian itu urusannya apa ya, istilahnya menguntungkan orang lain, tidak gitu. Pada hakikatnya memaafkan ini justru menguntungkan diri kita, karena kita membebaskan hati kita untuk selalu sehat, dan kemudian kita membebaskan diri kita dari beban kebencian. Itu yang pertama ya. Jadi dilatih untuk sadar sadar diri ya. Yang kedua, kita melatih untuk mengingat kesalahan sendiri ya, bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Begitu juga dengan diri kita gitu. Kita pasti melakukan kesalahan, dan ketika kita melakukan kesalahan, mestinya kita senang ketika orang lain memaafkan. Begitu ya sahabat Ashila ya. Kalau punya salah terus kita minta maaf terus dimaafin, kan seneng banget ya.
0: Iya betul.
1: gitu. Jadi ayo kita balik kepada diri kita sendiri gitu. Bagaimana sih kita bisa senang? Oh, kita tuh salah satu kita bisa bahagia adalah ketika kesalahan kita dimaafkan orang lain. Nah, kenapa enggak kita membahagiakan saudara kita? Nah, ya kan kata Rasulullah, gembirakan, jangan takut-takuti. Gembirakan saudara kita, jangan ditakut-takuti. Awas loh, nanti ya kesalahan kamu tuh pokoknya bakalan aku minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Udah sekarang di dunia sih, ya udah, nggak ada apa-apa. Nah, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kita harus mengingat gitu. Ayo, kita tuh gembira, kita tuh senang, kita bahagia kalau kesalahan kita dimaafkan. Maka kita sebarkan kebahagiaan itu juga dengan memaafkan orang lain. Ya, ini latihan yang kedua gitu ya, latihan untuk bisa menggembirakan orang lain ya. Nah, kemudian latihan untuk mengendalikan emosi ya. Jadi tadi Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita yang salah satu bagian dari akhlak mulia itu adalah menahan diri ya untuk tidak menyakiti orang lain atau kaful aza ya istilahnya, karena dalam beberapa keterangan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu kan ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk apa? Qul bi khair auliyasmut. Ya, katakan yang baik, katakan yang benar gitu, katakan yang menenteramkan atau diam. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain Rasul mengingatkan seorang muslim adalah, jadi orang yang berserah diri kepada Allah itu yang seperti apa gitu. Adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi tahan gitu ya, tahan lisan kita, tahan perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, ini harus dilatih ya, latih kendali emosi. Nah, jadi kalau kita diperlakukan tidak menyenangkan, jangan langsung berniat membalas yang setimpal gitu ya. Ah, saya mah pokoknya harus ngebalas gitu kan, dengan balasan yang setimpal. Karena biasanya susah untuk membalas yang setimpal. Pasti yang terjadi akan membalas dengan lebih, gitu ya, dicubit sedikit, pasti nyubitnya bakalan lebih keras, kan ya. Nah, disinggung sedikit pasti akan nyikut, gitu ya, bukan lagi nyinggung tapi nyikut. Gitu. Nah, ini latih kendali emosi, ya latih kendali emosi. Ya, manusia itu punya hawa nafsu, akan tetapi kita kan harus tundukkan sehingga hawa nafsu kita terlatih untuk apa? Cenderung kepada ketaatan, ya, menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang menenangkan, menenteramkan, bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian fokus ke masa depan. Nah, memaafkan ini berarti kita fokus ke masa depan gitu. Jangan apa ya istilahnya, maaf, terbentengi dengan sejarah gitu ya. Terbentengi dengan sejarah maksudnya gini. Ah, kamu mah memang dari dulu juga suka ngeginiin aku. Kamu mah dulu juga selalu diingat-ingat yang dulu-dulu gitu kan ya. Ayo berhenti untuk terus-menerus menyalahkan masa lalu gitu. Mulailah untuk membuka lembaran baru ya. Fokus ke masa depan ya, sebagaimana yang Rasulullah ingatkan kepada kita gitu. Kalau seseorang nih hari ini sama dengan hari kemarin, dia udah rugi gitu kan. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia celaka. Kalau kita mau beruntung, jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu kita harus fokus ke masa depan, menjadikan hari-hari kita lebih baik ya. Nah, tentunya hari-hari kita akan lebih baik jika kita enggak punya beban hati gitu ya. Kalau dulu tuh ada lagu anak-anak tuh kan, riang senang gitu ya. Nah, ketika kita riang senang, tentunya kita juga akan melangkah dengan lebih tenang, dengan lebih nyaman, melaksanakan aktivitas dengan lebih tumanina, ya tentu hasilnya juga akan menjadi lebih baik, lebih optimal ya. Nah, jadi ayo belajar untuk fokus ke masa depan. Ya, kenapa sih kita harus memaafkan gitu ya? Kenapa gitu? Karena ini nanti akan berdampak terhadap ya kebaikan keluarga kita ya, bagaimana keluarga kita menjadi lebih baik ya, keluarga kita punya punya visi masa depan yang lebih mencerahkan gitu kan, enggak terus menerus terikat di benang kusut gitu ya, untuk mengingat-ingat sejarah masa lampau yang sebetulnya gitu kan, itu bisa kita jadikan pelajaran ya. Jadi kalau sejarah itu kita jadikan pelajaran dan dilihatnya juga sesekali aja gitu, seperti kita melihat spion ya, sesekali aja gitu jika memang dirasa sangat diperlukan ya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa memaafkan gitu ya, memaafkan menjadi jalan pulang kepada keluarga yang menenangkan, menenteramkan, mendatangkan kebahagiaan gitu ya. Belajar untuk ikhlas dan melepaskan gitu kan, relakan rasa kesal gitu ya, jangan ungkit kembali kesalahan yang sudah dimaafkan. Coba ya. Jadi udah kita harus merelakan rasa kesal kita gitu ya, dengan cara gimana, gak usah ngungkit-ngungkit lagi tuh, kesalahan itu udah kita maafin, kenapa harus diungkit-ungkit lagi ya. Jadi udah ikhlas, dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya, tidaklah kalian aku perintahkan untuk beribadah itu kecuali dengan ikhlas ya. Jadi memaafkan, kenapa kita memaafkan? Karena kita ingin mendapatkan maaf dari Allah. Kenapa kita memaafkan? Karena kita ingin mendapatkan balasan terbaik dari Allah gitu kan. Kenapa kita memaafkan? Karena kita pengen digembirakan oleh Allah gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi ayo kita coba latih ini ya. Memaafkan ini gak bicara teori ya, gak hanya sekedar bicara teori, akan tetapi memaafkan ini memang membutuhkan proses latihan ya. Latihan yang dilakukan dengan istiqomah terus menerus dan menjadi lebih baik ya. Itu mungkin sedikit tips yang bisa disampaikan.
0: Ya Masya Allah, ini langkah-langkahnya dalam memaafkan begitu ya Umi ya. Ini juga dan dalam memaafkan ini tentunya tidak mudah ya Umi ya, perjuangan Masya Allah. Karena tadi balasannya kan dicintai Allah, sahabat MQ juga ingin dimaafkan oleh Allah ya, dapat surga ya. Masya Allah. Dan ya kita jika ingin hal itu ya Umi, tentu perlu memperjuangkannya Masya Allah. Dan ini juga Umi, tadi disampaikan oleh Umi bahwa ketika kita memaafkan tidak mengungkit-ungkit kembali begitu ya Umi, apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah bagaimana jika ada seseorang ini yang mengatakan
1: merelakan rasa kesal
0: merelakan rasa kesal begitu ya. Namun bagaimana jika ada yang mengatakan seperti ini Umi, saya sudah memaafkan tetapi saya tidak pernah bisa melupakan. Mungkin tidak diungkit Umi tapi tidak lupa. Nah ini seperti apa? Apakah dalam memaafkan ini memang kita harus lupa dengan kejadian itu atau seperti apa?
1: Iya. Dalam hal ya ada seringkali ya kita mendengar ungkapan gitu, memaafkan, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya memang memaafkan bukan berarti harus melupakan ya, karena kan ingatan itu adalah fungsi alami otak gitu. Ingatan itu kan fungsinya otak gitu. Kalau kita sampai lupa ya pikun gitu, berarti pikun gitu ya. Nah jadi memaafkan bukan berarti harus melupakan, tetapi memaafkan itu melepaskan rasa sakit. Nah itu kan, jadi prinsipnya pada memaafkan itu adalah melepaskan gitu, bukan melupakan ya, seperti itu. Jadi kalau mengingat kembali bukan berarti menyimpan dendam, melainkan respon refleks dari pengalaman masa lalu. Nah, dan itu harus kita kendalikan.
0: Baik.
1: Berarti dengan melepas rasa kesal.
0: Iya. Berarti untuk tidak lupa ini wajar saja Umi ya, namun kita wajar. Perlu mengendalikan respon dari kita sendiri ya.
1: Betul, jadi kita harus fokus pada reaksi dari kita gitu.
0: Ya. Masya Allah. Kemudian Umi, dalam memaafkan ini ketika terjadi konflik, apakah kita harus segera begitu Umi melakukan memaafkan begitu, atau bolehkah seseorang ini membutuhkan waktu untuk memproses lukanya? Misalnya tidak langsung memaafkan Umi tapi diam dulu, atau mungkin tidak ada komunikasi dulu dalam beberapa jam misalnya, atau seperti apa?
1: Jadi gini, memaafkan itu kan keputusan sadar ya, untuk melepaskan rasa marah gitu. Jadi memaafkan ini ya keputusan kita secara sadar untuk melepaskan rasa marah kita, menghilangkan rasa benci kita dan menutup keinginan untuk membalas dendam. Demi apa? Demi memulihkan ketenangan batin kita. Nah, itu yang pertama kan, biar diri kita juga tenang gitu. Dan tentunya memaafkan ini untuk apa? Pada akhirnya memperbaiki hubungan. Nah, tapi ketika terjadi konflik misalnya gitu kan ya, apakah kita perlu langsung gitu kan menunjukkan kalau kita sudah memaafkan, atau kita boleh berdiam dulu gitu ya beberapa saat? Gak apa-apa, kita berdiam dulu ya, berproses gitu kan, untuk kemudian berdiam dulu, menenangkan diri gitu kan, kemudian juga mencari, memikirkan langkah-langkah strategis apa ya, sehingga hubungan bisa terjalin dengan lebih baik gitu kan. Ya seperti itu boleh-boleh saja ya, akan tetapi tentunya jangan berlalu-lalu ya. Yang terpenting adalah mengambil keputusan untuk melepaskan amarah dan tidak ingin membalas dengan keburukan. Nah itu harus segera. Itu nggak bisa ditunda. Ya, tapi kalau memperbaiki hubungan, nah itu membutuhkan proses, ya itu nggak apa-apa.
0: Ya, Masya Allah. Jazakillah khair, Umi. Kemudian ini juga muncul pertanyaan, Umi, dari sahabat AMQ, sahabat Ahmad Mulyadi di Cidurian. Umi, saya pernah melakukan kesalahan dari sahabat ini, kesalahan besar terhadap keluarga. Tetapi saya sudah meminta maaf dan bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Namun sepertinya kesalahan itu seperti tak termaafkan, Umi. Penanya ini, Umi, sahabat yang bertanya ini ingin hijrah ke kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Namun sepertinya terbelenggu, Umi, oleh kesalahan itu. Jadi mungkin merasa tidak pantas atau merasa bagaimana karena terbelenggu oleh kesalahan tersebut. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Umi?
1: Nah, untuk menyikapi hal ini tuh sekarang nih yang lagi tren ya, mental health. Jadi ini mentalnya harus disehatkan nih sahabat. Ya, jadi tidak ada yang namanya kesalahan yang tidak termaafkan, ya, kecuali syirik gitu. Jadi kita tuh tidak ingin, tidak tujuan kita dalam bab memaafkan ini, tujuannya bukan ingin mendapatkan respon baik dari manusia ya, akan tetapi kita ingin mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ending akhirnya adalah ikhlas. Senengan, karena ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, belum tentu kita direspon positif. Nah gitu. Nah jadi yang harus ada pada diri kita adalah kita mencoba untuk bisa membangun kesehatan mental kita ya, sehingga stresnya reda, cemasnya nggak ada, beban pikiran yang melelahkan berkurang gitu ya. Jadi suasana hati lebih adem gitu, dan akhirnya akan didapatkan kedamaian hidup ya. Contoh yang bisa kita ambil dalam perjalanan sejarah, bagaimana sahabat Umar bin Khattab melakukan satu kesalahan yang merupakan satu dosa besar ya, membunuh anak perempuannya gitu, mengubur anak perempuannya hidup-hidup gitu. Kan itu satu kesalahan yang luar biasa gitu. Nah, akan tetapi ya tadi, kita itu fokus pada apa? Fokus pada masa depan gitu kan ya. Jadi udah pahami, bukan berarti kemudian kita membenarkan tindakan kita, tidak gitu, tapi kita membebaskan hati kita dari kebencian, benci sama orang-orang yang belum menerima kita, yang belum yakin dengan hijrah kita gitu kan ya. Nah gitu, kemudian ya latih emosi, tahan amarah, pokoknya gimana pun mereka memperlakukan kita, jangan terpancing untuk membalas dengan keburukan yang sama ya. Nah kemudian juga kita fokus ke masa depan kita, kita pengen menjadi yang lebih soleh, tunjukkan kalau kita bisa menjadi lebih soleh. Kita pengen menjadi sosok yang lebih berakhlak mulia, tunjukkan akhlak kita lebih mulia gitu kan ya. Kita pengen lebih paham agama, tunjukkan kesungguhan untuk mempelajari agama gitu kan. Jadi udah tinggal dibuktikan saja gitu, ya. Jangan sampai kemudian kita menstigma bahwa keluarga tidak memaafkan dan tidak percaya dengan hijrah kita ya. Yuk, ini jadikan ini bukan sebagai hambatan, akan tetapi jadikan ini sebagai tantangan dan peluang amal soleh. Insyaallah, mudah-mudahan ya, diberikan kemudahan.
0: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Umi. Kemudian ini Umi, ketika berkonflik begitu Umi ya, yang sudah membuat hubungan antara kakak atau adik misalnya atau anak sama orang tua menjadi renggang bertahun-tahun Umi. Nah ini dari mana sebaiknya seseorang memulai jalan untuk kembali berdamai? Karena ini cukup tidak mudah juga ya Umi untuk memulai memperbaiki hubungan yang sudah renggang bertahun-tahun.
1: Yang bikin hubungan renggang, canggung gitu kan ya. Ini ketika kita akan memulai kembali, memang butuh keberanian besar ya, butuh keberanian yang cukup besar ya. Jadi yang pertama yang harus kita apa ya, yang harus kita hadirkan adalah menurunkan ekspektasi ya. Nah, jadi kita turunkan ekspektasi ya, kita mulai mudah-mudahan disambut baik dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi ya udah, kita turunkan ekspektasi itu. Yang terpenting adalah bagi kita adalah bagaimana kita memulai ini gitu ya, agar hidup kita menjadi lebih tenang. Udah itu aja baliknya gitu kan ya. Agar agar saya mendapatkan ampunan dan syurga Allah. Gitu gitu kan. Jadi ekspektasinya itu. Jadi ekspektasinya itu ya. Jadi ekspektasinya ekspektasi akhirat ya. Kemudian kita perlu persiapkan mental kita gitu kan. Niatnya ikhlas ya, menyambung silaturahmi, bukan karena ini, bukan karena itu gitu kan ya. Kemudian kita juga harus siap menyiapkan mental kita, harus siap menerima kenyataan jika mungkin direspon dingin, lambat, atau bahkan gak dibalas sama sekali, atau bahkan kemudian kita diperlakukan dengan sesuatu yang menyakiti ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saat beliau hendak dakwah ke Thaif gitu. Rasulullah tuh berpikir gitu nanti akan disambut dengan baik. Tapi ternyata gitu penduduk Thaif malah menyakiti Rasul ya. Nah, namun Rasulullah memaafkan mereka gitu. Menerima kenyataan respon dingin mereka ya, ketika ditawari malaikat, "Wahai Rasul, maukah aku balikan gitu ya, meminta kepada Allah, aku doakan agar Allah balikan bumi Thaif ini?" Nah, ternyata Rasulullah tidak gitu ya, tidak membalas keburukan penduduk Thaif dengan keburukan lagi, bahkan menahan doa malaikat gitu ya pada saat direspon tidak baik gitu. Apa yang dilakukan Rasul? Mendoakan. Nah, ini yang harus kita lakukan juga gitu ya. Jadi ketika akan memulai hubungan yang selama ini renggang gitu dan terasa canggung, maka ya kita berdoa dan mendoakan. Ya berdoa sama Allah, "Ya Allah, jadikan hubungan ini menjadi lebih harmonis, menjadi lebih baik, hilangkan rasa canggung gitu kan. Dekatkan yang jauh, mudahkan yang sulit gitu kan. Lembutkan hati yang keras." Ya kita berdoa, dan kemudian juga kita mendoakan keluarga kita ya. "Ya Allah, keluarga itu sesungguhnya adalah keluarga yang nanti akan kau kumpulkan lagi di surga," gitu kan ya. Doakan mereka dengan doa yang terbaik ya. Mudah-mudahan dikasih hidayah, senantiasa diberikan petunjuk untuk bisa merespon kebaikan dengan kebaikan. Nah, pokoknya didoakan ya. Nah, kemudian ya kita harus siap mental dan buang ego ya, buang ego, nggak usah lah ingat-ingat gitu siapa sih yang salah gitu, siapa sih yang memulai sampai hubungan kita jadi seperti ini gitu kan. Udah buang-buang yang seperti itu ya, jadi fokus ke masa depan. Nah, seperti itu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah luruskan niat ya, kemudian siapkan mental buang egonya, nggak usah nyari-nyari siapa yang salah gitu, fokus gitu ya, fokus pada cita-cita untuk bisa fokus pada cita-cita untuk kemudian kita bisa membuat hubungan ini menjadi lebih baik. Jika pun tidak gitu, maka tawakal kepada Allah ya. Jadi ikhtiar kita harus maksimal, tapi atas hasil yang kita kerjakan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji Allah pasti, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu." Ya, barang siapa yang bertawakal kembali kepada Allah gitu, maka Allah akan mencukupkannya. Allahu a'lam.
0: Masya Allah, perlunya menjaga niat ya Umi, dan menguatkan niat Masya Allah di awal, kemudian juga ikhtiar yang maksimal, serta tawakal sahabat MK ya di akhirnya. Betul. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala halnya, karena apapun yang terjadi insya Allah yang terbaik ya Umi ya, selepas dari ikhtiar yang dilakukan. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari hamba Allah Umi, izin menyampaikan dan bertanya. Yang bertanya, sahabat MG ini, Umi pernah ada salah paham begitu bersama ponakan. Padahal yang menurut penanya ini keponakannya yang salah Umi. Namun saya sudah meminta maaf karena takut ada salah juga begitu di saya. Tapi keponakannya tidak memaafkan, dan saya bilang biarkan kalau tidak memaafkan, karena saya yakin Allah sudah memaafkan saya. Saya minta maaf dengan hati yang ikhlas. Nah ini bagaimana Umi? Seperti ini, apakah sudah memang betul responnya seperti ini atau harus bagaimana?
1: Nah iya, jadi ketika terjadi kesalahpahaman ya, kita tuh jangan fokus pada perasaan. Jadi kan biasanya ketika apa ya, ketika seseorang itu ingin maaf memaafkan ini berjalan dengan mulus, itu fokusnya itu pada perasaan. Nah ya, fokusnya pada perasaan gitu. Iya, aku nih udah minta maaf bener, tapi kan dia yang fokusnya pada perasaan. Nah jangan fokus pada perasaan ya, akan tetapi fokus kita adalah pada bagaimana, pada ketaatan ya, bukan pada perasaan. Apa tadi perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa, jadilah pemaaf. Nah ya, jadilah pemaaf yang tulus ya, yang jujur, benar-benar memaafkan, gak cuma di lisan doang gitu kan ya, tapi di hatinya enggak, di hatinya masih kesel, di hatinya masih keki gitu. Jadi ya udah gitu, kita tuh benar-benar memberikan, memaafkan ataupun meminta maaf gitu kan, itu dengan ketulusan ya. Karena apa? Karena kita fokus pada ketaatan, bukan

0: musyawarah tapi belum mendapatkan ya solusi sebagaimana yang diharapkan, maka jangan membela diri. Jangan membela diri ya. Jangan, ada dia yang salah gitu kan. Nah, jadi salah paham seperti ini. Nah, kalau sudah membela diri, merasa benar gitu, pada akhirnya justru akan kita akan apa? Akan terbawa pada satu kondisi memiliki akhlak yang enggak mulia, sombong, takabur, merasa lebih baik, merasa lebih benar dan merendahkan orang lain ya, sehingga pada akhirnya hubungan akan menjadi lebih buruk gitu ya. Tapi udah, jangan membela diri, ya udah kita sama-sama salah gitu kan, kurang apa ya, kurang baik dalam memahami situasi dan kondisi, jadi kurang baik dalam menginterpretasikan atau mengartikan kata, bisa jadi gitu ya, kurang baik dalam menafsirkan tindakan, biasanya seperti itu. Jadi ya sama-sama kurang baik dalam menafsirkan gitu. Jadi sama-sama salah gitu kan. Nah, dalam persepsi yang seperti ini gitu, kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain gitu ya. Semangat untuk terus menjadi lebih baik ya. Niat untuk menjadi lebih baik, doa gitu ya. Ikhtiar ya tentunya menjadi wajada ya, kata Allah, barang siapa berusaha, dia akan mendapatkan gitu. Barang siapa berprasangka baik kepada Allah, tetap gitu ya, berbaik sangka kepada Allah bahwa kesalahpahaman ini nanti akan bisa diselesaikan gitu kan. Ya maka Allah sesuai dengan prasangka kita ya. Jadi jangan membela diri ya. Kemudian juga beri waktu ya, beri waktulah gitu. Jadi tenang, sabar ya. Tapi kan ini udah sebulan, udah dua bulan, ya sabar gitu ya, sabar gitu. Sabar itu sampai kapan sih? Sabar itu sampai kita khusnul khatimah ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa dikatakan ya. Jadi fokus pada ketaatan, kemudian jangan membela diri, jangan merasa yang paling benar gitu kan. Dan upayakan ya untuk terus berbaik sangka dan memberi ruang atau memberi waktu kepada saudara kita, kemudian dia bisa memahami ya kesalahpahaman ini dengan benar. Allahu'alam bishawab.
1: Baik, jazakillah khair Umi untuk jawabannya. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya Umi untuk perbincangan kita di segmen selanjutnya, segmen ketiga. Dan untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat dan tentunya pertanyaan Anda pada hari ini. Anda pun bisa berbagi sahabat MK di hari ini. Kalau menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan agar keluarga bisa kembali dekat setelah konflik? Apakah dengan saling memaafkan atau meminta maaf sahabat MK? Yang kedua, mau mendengarkan tanpa menyalahkan? Yang ketiga, melupakan kesalahan masa lalu? Atau yang keempat, memberi waktu untuk menyembuhkan luka? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kami nantikan atensi dari Anda, sahabat MK, tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun. Lillahi ta'ala.

0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
2: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
1: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
5: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:53. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

0: MGFM, MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kita sambung kembali ya kebersamaan kita di hari ini bersama Umi Ike Hikmawati di segmen ketiga Sahabat MG. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama Sahabat MG, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing pada hari ini. Dan saya sapa juga Ibu Rus begitu ya, dari Garut, yang hari ini sudah menyampaikan atensinya. Kalau menurut Ibu Rus, ketika berkonflik begitu ya, yang dibutuhkan agar keluarga bisa kembali dekat adalah dengan saling meminta maaf, mau mendengarkan tanpa menyalahkan, dan juga melupakan kesalahan masa lalu. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus. Kemudian Ibu Rifa juga hadir. Kalau menurut Ibu Rifa, yang harus dilakukan adalah saling meminta maaf, kemudian juga mau mendengarkan tanpa menyalahkan, yang ketiga melupakan kesalahan masa lalu begitu ya, dan memberi waktu untuk menyembuhkan luka. Terima kasih Ibu Rifa. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin menyampaikan Umi pertanyaannya. Nah, ini Umi, ketika ada seorang anak, ini juga sering dilihat begitu ya di media sosial. Ketika ada seorang anak yang merasa dia sakit hati oleh orang tuanya, Umi, ia menjaga jarak dengan orang tuanya dan memilih pergi jauh begitu dari orang tuanya, tinggal jauh dari orang tua, karena setiap kali bertemu merasa selalu disalahkan dan merasa selalu disakiti begitu, Umi. Nah, apakah menjaga jarak ini bisa menjadi bentuk menjaga diri, atau justru ini bertentangan dengan upaya memperbaiki hubungan keluarga, Umi? Dan apakah hal tersebut yang dipilih ini hal yang sudah benar atau seperti apa, Umi?
1: Jadi hal yang seperti ini biasanya ya, jika anak terluka sampai akhirnya merasa perlu menjaga jarak, berarti terlukanya cukup dalam gitu ya. Jadi biasanya mereka mengalami kecewaan yang sangat berat gitu, kemudian secara emosional juga sulit untuk mengendalikan gitu, dan mereka butuh ruang gitu kan, butuh ruang untuk menjauh dari sumber tekanan. Nah, gitu ya. Nah, kalau secara psikologinya kan seperti itu. Nah, terus kalau dari sisi Islam, kita sudah jelas gitu punya arahan wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua itu gitu. Bagaimanapun situasi dan kondisinya gitu ya. Segimanapun kita kecewa, segimanapun mereka menjadi sumber tekanan kita misalnya ya, ya. Orang tua pengen kelihatan poweringnya gitu, yang membuat kita kesel gitu. Maka dalam Islam kita tetap harus berakhlak mulia, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua itu tidak hanya berbuat baik akan tetapi harus ihsan, baik yang paling baik gitu ya, kebaikan yang paling baik. Artinya ketika kita diperlakukan tidak baik, ya kita tetap harus baik. Nah, ya, jangan balas keburukan dengan keburukan. Terus gimana dong gitu? Kalau begitu kan, kecuali ya mungkin anaknya itu kalau misalnya berdekatan dengan orang tuanya bisa terganggu mentalnya gitu kan, kemudian bisa terancam jiwanya, ya bolehlah menjauh. Sebegitu enggak sih gitu ya, sebegitu enggak gitu kan. Jadi sampai terganggu mentalnya yang nanti bisa menimbulkan gangguan kejiwaan gitu, dan kalau misalnya dekat sama orang tuanya bakalan terancam jiwanya, bisa terbunuh gitu kan, dan lain sebagainya. Seperti itu enggak gitu kondisinya. Kalau memang belum sampai ke seperti itu ya, sebagai seorang anak tadi, wabil walidaini ihsana ya, tetap berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua ya. Jadilah anak yang berakhlak mulia ya. Nah, jadilah anak yang selalu berakhlak mulia, yang mendoakan kedua orang tuanya ya, yang memohonkan ampunan kepada Allah ya atas ketidakbaikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau atas kekhilafan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya gitu kan. Yang ketiga, menjadi anak yang selalu berusaha membangun hubungan baik ya, dengan kedua orang tuanya gitu. nggak akan ada loh kita kalau nggak ada kedua orang tua kita gitu ya. Nah jadi ya ayo gitu, terus berusaha untuk menjalin hubungan baik, minimal kan mencoba untuk telepon gitu kan, atau memberikan chat WA gitu kan, ya atau apapun juga lah gitu, yang penting membangun komunikasi ya, memberikan hadiah misalnya ya, hadiah itu kan nggak harus yang mahal-mahal, bisa aja ketika kita mendapatkan apa istilahnya mah jalan-jalan ketemu dapat bunga yang bagus ya, kita kasih untuk orang tua kita, atau kita dapat kue yang enak ya kita bagi untuk orang tua kita, kan nggak apa-apa juga gitu kan ya, memberi hadiah, memberikan perhatian gitu, karena sesungguhnya mah ya gak ada orang tua yang jahat ya. Nah gitu, jadi mungkin mereka hilaf iya gitu, tapi kalau jahat enggak gitu kan. Jadi jangan sampailah kita menjauh ya, karena nanti akan memperkeruh suasana ya. Jadi anak yang dipandang tidak berbakti kepada orang tua ya, jadi tetap mendoa, tetap memaafkan, mendoakan, memohonkan ampunan, dan terus melakukan kebaikan dan perbaikan ya, itu yang harus dilakukan ya. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, dengan niat karena Allah, lakukan dengan cara-cara yang disukai oleh Allah, insyaallah Allah akan memberikan hasil terbaik ya, sahabat akan lebih harmonis dengan orang tuanya.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga ini Umi, kasus yang seperti ini, orang tuanya Umi punya anak tidak hanya satu begitu. Namun yang sulung ini sering diminta uang untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan oleh adiknya. Dan itu terus menerus Umi bertahun-tahun, hingga pada akhirnya si kakak ini sudah merasa lelah Umi dengan segala hal yang dilakukan adiknya, dan menjadi pembelaan dari orang tuanya begitu Umi. Dan yang merasa dirugikan adalah kakaknya, karena semua yang ia perjuangkan dari pekerjaan dan segalanya harus dikasih ke adiknya Umi, dan adiknya tidak berubah dengan kesalahan-kesalahan itu, malah terus dibela begitu. Dan akhirnya ia memutuskan silaturahmi dengan orang tuanya Umi dengan memblokir segala komunikasi yang berhubungan dengan keluarganya. Nah ini bagaimana Umi? Karena juga kalau dilihat dari sisi anak ya berat begitu ya untuk menghadapi hal seperti ini.
1: Iya, jadi memang ini apa ya istilahnya mah, fenomena anak sulung yang menjadi tulang punggung yang menjadi tulang punggung, kemudian juga ya dianggap sebagai estafeta yang nanti akan menggantikan orang tua ya. Jadi kadang anak sulung teh kebingungan dengan perannya gitu, saya teh anak atau saya teh pengganti orang tua gitu kan ya. Nah ini memang, nah dalam kondisi yang seperti ini gitu, sebetulnya kita tetap harus membangun hubungan baik. Kalau Umi ya secara pribadi ya, kalau Umi secara pribadi menyarankan sahabat untuk terus membangun hubungan baik dengan orang tua. Nah kita lihat ayat yang tadi, kembali lagi kepada surat Al-A'raf ayat 199 ya, udil afwa. Jadi kita tuh harus menjadi pemaaf. Ya maafkan kedua orang tua kita gitu. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, ingatkan kebaikan. Jadi terus-menerus membenarkan yang salah itu bukan kebaikan. Ya terus-menerus menimpakan tanggung jawab kepada orang yang sebetulnya tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, itu bukan kebaikan gitu kan. Nah, jadi ya harus berani juga menolak ya, menolak mengambil tanggung jawab orang lain. Nah, ya walaupun misal gitu kan, ya adik kita yang salah, ya dia yang harus bertanggung jawab, bukan kita. Nah, ya jadi ya nanti ini dampaknya kepada ya biarin aja gitu. Ya nanti dia di penjara, ya biarin aja. Kan itu tanggung jawabnya. Ya itu tanggung jawabnya gitu. Nah jadi kita harus punya sikap yang tegas, punya sikap yang jelas gitu. Jangan sampai kebaikan kita pada akhirnya ya akan membuat orang merasa terlindungi untuk terus melakukan keburukan. Nah ya, ini jadi ada ketegasan sikap. Yang hak harus kita nyatakan hak, yang salah harus kita tegaskan itu salah gitu ya. Kita bakalan dibilang tega, saklek dan lain sebagainya ya. Ya memang jelas dalam agama ini gitu. Kita harus saklek, yang haram haram, yang halal halal gitu kan ya. Nah, seperti itu. Yang salah salah gitu. Nah, tapi kita lakukan dengan cara bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan cara yang baik. Akan tetapi nggak boleh gitu kan mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita, kemudian mengambil tanggung jawab untuk melindungi keburukan saudara kita. Nah itu yang nggak boleh gitu kan. Nah jadi tetap bangun hubungan baik dengan orang tua, nggak boleh diputuskan seperti itu ya. Maafkan, wa'mur bil ma'ruf, seru untuk mengajak untuk melakukan kebaikan, wa'rid anil jahilin, dan tinggalkan kebodohan-kebodohan. Tinggalkan kesalahan-kesalahan itu gitu kan ya. Ya jadi salahnya adik sok benerin. Apa salahnya? Betulin gitu kan. Salahnya orang tua, yuk kita sama-sama betulin. Ya harus berani gitu. Kita harus berani mengatakan gitu ya, orang tua kita tuh bukan malaikat yang enggak pernah salah gitu kan. Ya enggak apa-apa kita mengingatkan kesalahan orang tua kita. Ya jadi enggak bisa bapak, mama ataupun mesin umi, abi melindungi adik terus-menerus ya. Nah, dia sudah dewasa, dia sudah harus bisa memikul tanggung jawabnya sendiri. AA enggak bisa lagi gitu kan memikul tanggung jawab untuk dia gitu. Tapi AA akan tetap berbakti untuk kedua orang tua. Nah, itu yang harus dilakukan. Walau alam.
0: Insyaallah jazakillah khair Umi. Dan ketika ini menyampaikan Umi ya, menyampaikan misalnya ilmu yang kita ketahui begitu ya Umi, yang perlu kita sampaikan kepada orang tua. Nah ini bagaimana cara penyampaiannya Umi agar orang tua tidak merasa tersinggung karena yang menyampaikan anak begitu Umi. Karena biasanya ada juga orang tua yang gengsi begitu menerima saran atau masukan dari anaknya Umi, atau juga gengsi meminta maaf kepada anak.
1: Iya. Jadi prinsipnya ngobrol. Kalau sama orang tua tuh ngobrol dari hati ke hati gitu. Kita banyak bertanya, meminta saran dan pendapat kalau sama orang tua gitu. Jadi misalnya kita misalnya gini, kita misalnya ayah ibu ini ada masalah nih, padahal itu masalah antara kita dengan orang tua gitu kan ya. Nah padahal gitu ya, ada masalah nih, masalahnya seperti ini. Nah, sampaikan masalah kita dengan orang tua yang mirip-mirip gitu kan. Masalahnya kayak gini nih gitu. Gimana ya adik menyikapinya gitu kan. Gimana nih adik ngasih saran gitu buat temen gitu kan. Jadi kita minta saran, minta pendapat, dan kemudian minta doa. Nah ditutup akhirnya, mudah-mudahan yang seperti ini gak terjadi sama kita ya. Gitu. Doakan adik bisa jadi anak yang soleh. Adik juga doain biar Umi sama Abi atau ibu sama bapak selalu dalam bimbingan, rahmat, hidayah, berkah dari Allah. Gitu. Ya sama orang tua mah gitu. Ya gak usah kemudian kita bilang, oh tadi ya adik tuh dapat ilmunya loh, gak boleh loh mam kayak gini, gak boleh gitu kan. Hadisnya ini, wah ya, nanti pasti akan tersinggung. Ya, jadi coba kita diskusi, dialog, ya apa istilahnya, apa, minta pendapat. Ya, nanti tutup dengan doa dan harapan kita ya. Allahu'alam besok.
0: Ya, Masya Allah. Dengan tadi diskusi begitu ngobrol ya Umi ya, ngobrol santai
1: ngobrol,
0: begitu ya.
1: Ngobrol.
0: Ya, Masya Allah. Ngobrol karena santai. Ini perlu cara yang baik begitu ya untuk menyampaikan apa yang kita rasakan juga kepada orang tua. Masya Allah. Nah selain bersama keluarga orang tua atau anak begitu Umi ya, ini konflik yang sering terjadi juga di antara pasangan suami istri. Nah ini ada pasangan yang suami sering meminta maaf Umi setelah bertengkar begitu ya, namun beberapa minggu kemudian atau hal itu tuh terus berulang begitu Umi dengan kesalahan yang sama. Nah ini bagaimana sikap seorang istri ini Umi?
1: Ya kita kembali kepada diri kita lah ya. Kita minta maaf sama Allah, terus kita ngulang lagi kan, salah lagi dengan kesalahan yang sama. Iya kan?
0: Iya.
1: Gitu. Kita tuh sering banget gitu, setiap saat gitu istighfar, minta ampunan, tobat sama Allah gitu. Untuk sebuah kesalahan. Besoknya kita ulang lagi dengan kesalahan yang sama. Kan terus menerus. Itulah manusia gitu. Manusia itu ya akan selalu melakukan kesalahan. Dan disitulah justru peluang amal soleh kita. Ya, disitulah peluang amal soleh kita. Ketika saudara kita, pasangan kita, anak kita, keluarga kita, ya kaum muslimin dan muslimat gitu, mereka hilap, lupa, salah gitu. Maka disitu kita akan mendapatkan dua pahala dari Allah. Yang pertama pahala memaafkan, yang kedua pahala beramal soleh karena kita memaafkan mereka. Ya jadi ya jangan bosan untuk terus memaafkan, jangan bosan untuk terus mengingatkan. kebaikan ya, jangan bosan untuk terus mengajak melakukan kebaikan, karena sesungguhnya itulah cara Allah membuat tangga-tangga buat kita ya, menyiapkan tangga-tangga buat kita agar kita bisa masuk ke dalam surga.
0: Ya, Masya Allah. Hatur nuhun Umi untuk penjelasannya, untuk jawabannya. Dan terakhir mungkin Umi, sebagai penguatan untuk kita semua dalam program Inspirasi Keluarga ini, dengan tema tadi Umi ya, memaafkan jadi jalan pulang sebuah keluarga. Mangga Umi.
1: Ya, Insya Allah ya. Jadi Umi hanya ingin mungkin mengingatkan diri Umi sendiri aja ya, jika kita kembali kepada doa kita, kita pengen bahagia di dunia gitu, kemudian kita juga pengen bahagia nanti dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka gitu kan, jangan jadi orang yang lemah ya. Jadilah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan yang lainnya ya, bukan melupakan kesalahannya, akan tetapi memaafkan kesalahannya dan terus punya semangat, kemudian juga baik sangka ya, bahwa semuanya bisa bergerak ke arah yang lebih baik ya, dengan saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, bergandengan tangan di jalan Allah menuju ridho dan syurga Allah ya. Walau alam bisawab, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf ya. Dilembutkan semuanya hatinya ya, ditutup dengan sebuah doa ya, agar kita semua dijauhkan dari akhlak buruk, hawa nafsu yang buruk, dan akhlak amal yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minal munqaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa ya. Mudah-mudahan sahabat MK terus dibaca doa ini ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari keburukan akhlak, keburukan amal, dan keburukan hawa nafsu. Walau alam bisawab, Allahumma arinal haqqa haqqa wa zukna tiba'a, wa arinal batila batila wa zukna stinaba. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita semua diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah terangkan yang salah itu salah, kita diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Mohon maaf lahir dan batin ya sahabat MK, selamat menjalani hari dengan hati yang lebih lapang, ya, memaafkan, ya, sebagaimana kisah pemuda yang amalnya biasa-biasa saja, tapi dia dijamin mendapatkan surga karena dia adalah pemuda yang pemaaf ya. Insya Allah, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita kesal, apa yang membuat kita harus emosi, orang surga udah ada di depan kita dengan cara memaafkan. Pamit undur diri, sahabat Asila dan sahabat MC semuanya.
0: Jazakillah khair Umi untuk ilmunya di hari ini yang sudah disampaikan. Ya, doanya semoga Allah kabulkan untuk kita semua ya sahabat MK, menjadi hamba yang pemaaf, yang berakhlak baik. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya juga untuk Umi di hari ini, menunaikan amanah-amanahnya. Semoga Allah berikan keberkahan dan kesehatan untuk Umi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri sahabat Asila.
0: Mangga Umi.

0: Alhamdulillah sahabat MQ, untuk ilmu di hari ini sudah kita dapatkan, dan semoga kita mampu untuk mengamalkan ya sahabat MQ, ilmu-ilmu di hari ini. Menjadi tadi hamba yang pemaaf ya sahabat MQ. Kita pun ingin dimaafkan oleh Allah SWT, maka tentu kita juga harus menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan saya sapa hari ini Umi Zikri yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Apa yang membuat keluarga begitu aja, atau yang membutuhkan keluarga agar bisa kembali dekat setelah konflik? Umi Zikri menyampaikan saling meminta maaf, kemudian mau mendengarkan tanpa menyalahkan, serta melupakan kesalahan masa lalu. Terima kasih untuk Umi Zikri. Salam silaturahminya juga disampaikan, salam ukhuwahnya untuk keluarga, untuk ustazah dan sahabat siar, serta pendengar dimanapun berada. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri. Sahabat Mahdi hadir juga dari Cimenyan. Untuk atensinya disampaikan, yang dibutuhkan keluarga agar kembali dekat setelah konflik adalah saling memaafkan atau saling meminta maaf ya, dan mau mendengarkan tanpa menyalahkan. Terima kasih sahabat Mahdi. Insya Allah sahabat AMG masih dalam program Inspirasi Keluarga. Dalam rangkaian Inspirasi Keluarga, kita akan lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan sahabat AMG. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan di hari ini. Yang pertama sahabat AMG, untuk murotalnya ada di surah. Yang pertama ada surahnya surah Al-Ahqaf. Kemudian yang kedua sahabat AMG, ada Quran surah Ar-Rahman. Dan di nomor ketiga sahabat AMG ada Quran surah Al-Munafikun. Al-Munafikun di nomor ketiga, Ar-Rahman di nomor kedua, dan di nomor satu sahabat AMG ada Quran surah Al-Ahqaf. Silakan dipilih murotalnya, disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan murotal Anda sahabat AMG di hari ini. Kami akan kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
7: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-195.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Potemki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: memasuki menit ke-28 sahabat MKIL PAS dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih morotalnya di hari ini. Ada 3 morotal sahabat MKIL yang bisa Anda pilihkan salah satunya. Di nomor 1 ada Quran Surah Al-Ahqaf. Di nomor 2 ada Quran Surah Ar-Rahman. Dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Munafiqun. Dan alhamdulillah hari ini ada Ibu Perilah sudah memilih morotalnya di nomor 2 Quran Surah Ar-Rahman. Terima kasih. Sahabat Taufik dari Garut memilih di nomor 2 juga Quran Surah Ar-Rahman. Dan doanya disampaikan, semoga kru MKFM dan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Taufik. Masih dari Garut, Umi Iburus begitu ya, saya sapa, memilih Quran Surah Ar-Rahman juga di nomor 2, terima kasih. Kemudian dari Cicadas hadir Ibu Pujasari dengan pilihan yang sama di nomor 2, Quran Surah Ar-Rahman. Ibu Aminah dari Cipandas Puncak memilih di nomor 3, Quran Surah Al-Munafiqun. Dan disusul oleh Ibu Ade di Ranca Ekek dengan pilihan di nomor 2, yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Terima kasih untuk Ibu Ade dan sahabat MK untuk murotal yang dipilihkan hari ini. Banyak dipilihkan ya di nomor 2, yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Sahabat MK, terima kasih untuk Anda yang sudah membersami kami di hari ini, sudah menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan kemudahan serta keberkahan. Sahabat siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih muda, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu. Murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis,

3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Karena merasa udah nggak stabil tuh jembatan, udah saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur-mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu, langsung patah. Selingnya patah.
2: Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar.
3: Jabar Now edisi Rabu 2 September diantaranya mengenai di Cirebon viral KDMP di area pemakaman, desa pastikan berada di jalur strategis. Oknum wartawan ngamuk di sebuah SD di Sukabumi positif sabu. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Minggu sore. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga.
4: Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
1: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Tidak lama dari kejadian itu memang patah, selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring dan orang terpental, termasuk saya. Saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk-gerubuk gitu. Sudah tidak sadar, saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh.
4: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Pitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pongpet merupakan rute vital mobilitas masyarakat.
3: Seorang pria berinisial AS, 46 tahun, yang disebut sebagai oknum wartawan diamankan polisi setelah videonya viral marah-marah di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pria itu diamankan Polsek Sukaraja setelah pihak sekolah melaporkan kejadiannya. Dalam pemeriksaan awal, AS dinyatakan positif narkotika jenis sabu berdasarkan tes urin yang dilakukan dengan menggunakan alat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNNK Sukabumi.
5: Kapolsek Sukaraja, Kompol Agus Kusaini membenarkan mendalami rangkaian kejadian termasuk dugaan adanya tindakan pemaksaan dan motif AS mendatangi sekolah. Dalam video tersebut, AS terlihat berbicara dengan nada tinggi di lingkungan sekolah. Aksi itu disaksikan sejumlah guru dan siswa. Pihak sekolah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah laporan diterima, petugas mendatangi lokasi dan mengamankan AS untuk dimintai keterangan. Polisi juga mendalami dugaan adanya pemaksaan pembelian koran di lingkungan sekolah yang disebut.
6: Di salah satu sekolah, motifnya untuk sementara masih kita dalami ya. Tadi sudah kita lakukan tes urin ya.
3: Polisi mendalami kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya dibungkus menggunakan kardus. Mayat korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di terusan Jalan Suryani, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, kemarin sekira jam setengah 12 siang.
7: Kapolsek Babakan Ciparai, Komisaris Polisi Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis Polrestabes Bandung, mayat berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 30 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat luka di tubuh jenazah yang belum diketahui identitasnya tersebut. Namun diduga mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Kompol Kurniawan menambahkan, penyidik menduga salah satu tempat kos yang ada di Jalan Dungus Caria siang menjadi tempat pelaku membunuh korban dan membungkusnya dengan kardus. Pasalnya, lokasi Jalan Dungus Cariang dan Jalan Terusan Suryani tidak begitu jauh dan berjarak 10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.
8: Mayat tersebut perempuan. Hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan.
7: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya terbungkus kardus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kurang dari 6 jam, jajarannya berhasil menangkap pelaku yang akan melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kombes Dedi Supriyadi menambahkan, pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung guna mengungkap motif dari pembunuhan tersebut.
9: Ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat dan dari Lalamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku tindak pidana pembunuhan, modus operandi nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus penemuan jasad bayi laki-laki di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil prarekonstruksi Satreskrim Polres Sumedang, bayi naas itu dilahirkan dalam kondisi hidup sebelum akhirnya dibunuh secara sadis oleh ibu kandungnya sendiri.
10: Satreskrim Polres Sumedang menggelar 32 adegan prarekonstruksi Selasa kemarin setelah menetapkan ibu kandung korban berinisial ER 19 tahun sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah menjelaskan hasil otopsi Rumah Sakit Sartika Asih Bandung menemukan 9 luka tusukan benda tajam di tubuh korban. Tak hanya itu, hilangnya beberapa bagian organ tangan dan kaki bayi dipastikan akibat mutilasi senjata tajam bukan digigit anjing warga yang pertama kali menemukan jasad. Usai dianiaya hingga tewas menggunakan gunting dan pisau, jasad bayi dikubur tersangka di lahan kebun kosong samping rumah.
11: Pada saat bayi itu dilahirkan, masih keadaan hidup. Yang kedua, ada tusukan di badan dan di punggung ada 5 tusukan, depan ada 4 tusukan. Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar. Itu terpisah dari tubuh dari sayatan benda tajam.
10: Kasus ini pertama kali terbongkar setelah jasad korban terseret seekor anjing peliharaan warga Sabtu malam lalu. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau. Polisi juga masih memeriksa kekasih tersangka guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
3: Video yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial, pasalnya berdiri di area pemakaman dan hanya memiliki akses jalan untuk kendaraan roda 2. Namun, pihak desa membantah narasi itu dan memastikan lokasi KDMP berada di jalur yang menghubungkan permukiman, sekolah, dan lahan pertanian.
12: Video yang beredar memperlihatkan bangunan koperasi yang berada tidak jauh dari area pemakaman, sekaligus akses jalan menuju lokasi pemakaman. Pihak desa menyebutkan, pengambilan gambar dalam video tidak memperlihatkan kondisi lokasi secara utuh. Bangunan seluas sekitar 600 meter persegi tersebut berada di jalur penghubung pemukiman, sekolah, dan kawasan pertanian. Penentuan lokasi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Nantinya, KDMP akan dimanfaatkan untuk minimarket, klinik, serta penampungan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
13: Sesuai hasil musyawarah desa, kesepakatan bersama, alasannya yaitu satu dekat sekolah, kedua dekat pemukiman. Aksesnya itu sangat strategis untuk jalan poros antara pemukiman sama jalan akses ke pertanian. Akses itu antara sepeda dan motor, kalau mobil tidak bisa. Kalau lokasi memang dekat pemakaman karena itu yang paling dekat sama pemukiman warga.
12: Saat ini, pembangunan KDMP telah mencapai sekitar 95% dan telah menerima 1 unit armada serta sarana penunjang lainnya. Namun, waktu operasional KDMP Desa Cigobang belum ditentukan.
3: Pembangunan Trase Batu Tulis Kota Bogor mencapai hampir 45% hingga akhir Agustus 2026. Capaian ini 6% di atas target. 4 bulan setelah pembangunan dimulai, pekerja terus mengerjakan sejumlah bagian trase. Cuaca yang mendukung membantu pekerja mempercepat pembangunan.
14: Saat meninjau lokasi, Dedi melihat pekerjaan drainase dan betonisasi jalan yang masih berlangsung. Hingga akhir Agustus, capaian pembangunan telah mencapai hampir 45%. Angka ini lebih tinggi 6% dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor menargetkan trase Batu Tulis dapat dibuka pada awal November 2026. Kondisi cuaca yang mendukung dinilai membantu percepatan pekerjaan di lapangan. Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih menjadi perhatian, di antaranya penanganan kondisi tanah, penyesuaian jalan baru dengan jalan yang sudah ada, serta penyempurnaan trotoar dan drainase.
15: Saya mengapresiasi ya, sekarang sudah hampir 45%. Sesuai dengan target kita, paling tidak di awal November itu sudah bisa dibuka.
14: Hingga saat ini pembangunan disebut tidak menghadapi kendala berarti, penyesuaian yang dilakukan hanya bersifat teknis dan masih dapat diatasi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
17: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Kirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terasa menyesakan. Sahabat MK, satu nasyid dari Ed Gustik. Di hari ini kita simak bersama dengan judul Tiada Beban Tanpa Pundak. Karena Allah menyampaikan ya sahabat MK, setiap kita yang diuji, ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Maka ketika kita diuji dengan satu hal, sahabat AMK, Allah tahu bahwa kita mampu untuk melaluinya. Ujian yang kita anggap berat, sahabat AMK, tentu adalah hal terbaik dari Allah SWT untuk kita, untuk hari ini, dan untuk masa depan kita. Yang perlu kita lakukan, sahabat AMK, adalah ridho terhadap apa yang Allah berikan, dan terus meminta pertolongan kepada Allah, meminta solusi atas setiap masalah yang kita dapatkan. Karena Allah lah yang memberikan kita ujian, dan Allah yang mampu memberikan solusi, serta mampu memberikan ketenangan kepada hati kita. Semua hanya ujian. Sahabat MK, di hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026, Alhamdulillah kembali hadir program Inspirasi Siang, segmennya Teladan Sahabat. Menjalani semua. Ditemani sahabat Sierra Silagania, insya Allah akan menemani Anda sahabat MK hingga menjelang asar nanti. Kita berbagi ya sahabat MK di hari ini, kita mempelajari kisah sahabat bersama-sama, belajar bersama, meneladani salah satu sahabat Nabi yang sahabat MK dikenal dengan imam para ulama dan rujukan halal haram, yaitu Mu'adz bin Jabal. Di hari ini kami hadirkan juga sahabat AMG nasyid pilihan serta teka-teki cerdas yang siap Anda jawab di hari ini. Sahabat AMG, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gelar keilmuan yang sangat istimewa kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam bidang apa Mu'adz bin Jabal dikenal paling berilmu? Pertanyaannya sahabat AMG, dalam bidang apa Mu'adz bin Jabal dikenal paling berilmu? Silakan disampaikan sahabat AMK jawabannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya jawaban teka-teki cerdas pada hari ini. Karena hanya Allah yang bisa membuatku tegar menjalani semua ini. Sahabat AMK, ketika menghadapi ujian, Allah yang membuat kita tegar menghadapinya. Allah yang memberi ujian, sahabat AMK, dan ujian tidak lebih banyak sahabat AMK dibanding nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum kita lahir ya, sahabat AMK sudah diberikan kenikmatan hingga hari ini. Banyak sekali nikmat dari Allah sahabat AMK. Maka mari panjatkan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini sahabat AMK, dan kami akan memutarkan satu nasyid kembali untuk Anda dari Ali Sastra dengan judulnya Nikmat Apalagi.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Banget nih, kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
9: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
8: Tapi aku gak suka minum air mineral.
9: Coba nih, Ron 88.
8: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
9: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
8: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
9: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
8: Belinya di mana?
9: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
10: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
6: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: dunia yang lebih indah, sahabat AMQ, tentunya yang dipenuhi kedamaian ya, sahabat AMQ. Namun sifatnya dunia, tentunya sahabat AMQ tidak selalu damai ya, akan selalu ada ujian. Namun bagaimana kita menyikapi ujian tersebut, sahabat AMQ, dan bagaimana sikap kita ketika melihat orang sedang diuji, sahabat AMQ? Apakah kita mengulurkan tangan, memberikan bantuan, atau justru tidak peduli, sahabat AMQ? Ketika ada ujian, yang membuat damai, sahabat AMQ, adalah kebersamaan, kepedulian kita ya terhadap orang lain. Dan mari lihat, sahabat AMQ, ya, di Indonesia saat ini banyak saudara-saudara yang sedang diuji oleh Allah SWT. Maka kita ulurkan tangan semampu kita, sahabat AMQ, berikan bantuan, dan juga sahabat AMQ selalu mendoakan, serta sahabat AMQ selalu menyebarkan ya untuk berita-berita yang memang itu berita yang baik, sahabat AMQ, sebarkan kebaikan.
1: Punya semuanya fana, titipan semata.
0: Untuk kehidupan yang damai, sahabat AMQ, tentunya selain tadi peduli ya, kita pun harus peduli sama, selain peduli kepada orang lain, sahabat AMQ, atas musibah yang dijalani, tentu sahabat AMQ dalam kehidupan ini kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang mungkin sahabat AMQ tidak dipedulikan oleh orang lain ya, seperti halal dan haram, sahabat AMQ. Ini hal-hal yang terkadang dilupakan oleh kebanyakan orang.
1: Setiap tangisan.
0: Namun tentunya sahabat AMQ, kita perlu peduli ya, karena halal dan haram menyangkut kedamaian dunia dan akhirat kita. Dan salah satu sahabat Nabi, sahabat AMQ, yang akan kita bahas hari ini, akan kita pelajari dan juga akan kita teladani ya, sahabat AMQ, yang mendapatkan julukan dari Nabi, sahabat AMQ, sebagai apa? Yang ada di tema hari ini ya, sahabat AMQ, yaitu temanya Mu'adz bin Jabal, imam para ulama dan rujukan halal haram. Nah, seperti apa Mu'adz bin Jabal ini? Mari kita telisik ya, sahabat AMQ, untuk kisahnya. Mu'adz bin Jabal, sahabat AMQ, nama dan nasabnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Kabilah Aus merupakan salah satu kabilah besar yang terpandang di kota Madinah. Adapun kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dan ia memeluk Islam di usia yang masih sangat belia, 18 tahun. Di antara peristiwa bersejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa Bai'at Aqabah. Mu'adz bersama 70 orang Yasrib lainnya berjanji akan menyediakan tempat baru di negeri mereka kalau Rasulullah dan para sahabat benar-benar akan berhijrah. Ia juga turut serta sahabat AMQ dalam perang Badar dan seluruh perang yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hal ini kita mengetahui ya, sahabat AMQ, bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk taat kepada Allah, bukan penghalang melakukan amalan besar di dunia dan akhirat. Justru ketika muda ini tenaganya lebih banyak ya, sahabat AMQ, dan lebih leluasa untuk bergerak, maka ini perlu dimanfaatkan untuk kebaikan. Walaupun usianya masih muda, sahabat AMQ, Mu'adz memiliki wawasan keislaman yang luas. Buktinya, Nabi mengutusnya berdakwah ke Yaman setelah Perang Tabuk. Beliau mengantar Mu'adz, sahabat AMQ, ke ujung jalan sambil berjalan kaki, sementara Mu'adz berada di tunggangan. Dari Abu Bahriyah Yazid bin Qutaib As-Sakuni, ia berkata, "Aku memasuki Masjid Homs, salah satu kota di Suriah sekarang, sahabat AMQ. Kulihat seorang pemuda keriting dikelilingi orang-orang. Kalau ia berbicara seakan cahaya dan mutiara keluar dari lisannya. Aku pun bertanya, siapa orang itu? Kemudian orang-orang menjawab, Mu'adz bin Jabal." Kemudian dari Al-Waqidi, guru-gurunya menyampaikan, sahabat AMQ, Mu'adz adalah seorang yang tinggi putih, rambutnya indah, matanya besar, alisnya bersambung dan berisi badannya. Sejak hijrah ke Madinah, sahabat AMQ, Mu'adz intens berguru pada Nabi. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat langsung dari sumbernya, hingga ia menjadi seorang yang paling fasih bacaan Al-Qurannya di antara para sahabat. dan termasuk yang paling berilmu tentang hukum-hukum agama. Mu'adz merupakan salah satu dari 6 penghafal Al-Quran terbaik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal, sahabat AMK radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari Rasulullah menggambit tanganku. Beliau bersabda, 'Hai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu.' Kemudian ia menjawab, 'Sahabat AMK, ibu dan ayahku menjadi tebusan. Demi Allah, sungguh aku juga benar-benar mencintaimu.'"
1: Rasakan setiap tangisan.
0: Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahabat AMK, hai Mu'adz, aku ingin memberi wasiat kepadamu. Jangan sampai kau lewatkan untuk membaca setiap usai salat, 'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.' Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu." Abdullah bin Amr bin Al-Ash, sahabat AMK, berkata juga bahwa Mu'adz bin Jabal hendak bersafar. Mu'adz berkata, "Wahai Nabi Allah, beri aku wasiat." Nabi bersabda, "Sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun." Mu'adz kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, tambahkan lagi." Beliau bersabda, "Jika kau meminta atau bertanya, lakukanlah dengan baik. Tambahkan lagi," pinta Mu'adz. Kemudian Rasulullah menjawab, "Istiqomahlah dan perbaguslah akhlakmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat AMK, adalah orang yang selektif dalam memuji. Beliau memberi pujian bukan sekedar basa-basi, karena pujian beliau adalah sebuah rekomendasi, menunjukkan bahwa orang yang dipuji bisa dijadikan rujukan bagi umatnya. Di antara para sahabat yang banyak dipuji oleh Nabi Muhammad adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sahabat AMK, "Pria terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudair, Sabit bin Qais bin Syammas, Mu'adz bin Amru ibnul Jamuh, dan Mu'adz bin Jabal." Dalam sabdanya yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Mu'adz, "Belajarlah Al-Qur'an dari 4 orang, Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan sahabat AMK bahwa di hari kiamat Mu'adz berada jauh di depannya para ulama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat nanti sebagai pimpinan para ulama, di depan mereka sejauh lemparan yang jauh." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Bangkitlah di jiwa rasa peduli menolong sesama.
0: Kemudian sahabat AMK, Malik Ad-Dari mengisahkan bahwa Umar bin Khattab mengambil uang sebanyak 400 dinar. Lalu ia memasukkan dalam satu bungkusan. Umar berkata kepada budak laki-lakinya, "Pergilah, bawa ini untuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Singgahlah sebentar dan lihat apa yang ia lakukan." Budak itu kemudian berangkat, sahabat AMK. Sesampainya di sana ia berkata, "Amirul Mukminin berpesan padamu agar sebagian uang ini dimanfaatkan untuk kebutuhanmu." Abu Ubaidah berkata, sahabat AMK, "Semoga Allah menyambung dan merahmatinya." Kemudian ia memanggil budak perempuannya, "Kemarilah hai jariah, bawa 7 dari uang ini menuju si fulan, 5 untuk si fulan, 5 lagi untuk si fulan, sampai uang tersebut habis."
1: Bukan hanya bicara.
0: Kemudian budak laki-laki Umar pun kembali menuju tuannya. Ia mengabarkan apa yang ia lihat. Kemudian Umar juga menyiapkan sejumlah uang yang sama untuk Mu'adz bin Jabal. Dan ia pun berkata, "Bawa ini menuju Mu'adz bin Jabal. Singgahlah sebentar, perhatikan apa yang ia lakukan." Sama seperti apa yang disampaikan kepada Abu Ubaidah, ya sahabat AMK. Kemudian budak itu berangkat membawa uang tersebut. Sesampainya di tempat Mu'adz, ia berkata, "Amirul Mukminin berpesan padamu agar sebagian dari uang ini dipakai untuk memenuhi kebutuhanmu." Mu'adz berkata, "Sahabat AMK, semoga Allah merahmati dan menyambungnya." Kemudian ia juga memanggil budak perempuannya dan juga sahabat AMQ memintanya untuk membawa sejumlah uang ini menuju rumah Fulan. Pergilah ke rumah Fulan dengan uang sekadar ini. Kemudian istrinya datang dan ia berkata, demi Allah, aku juga adalah orang yang membutuhkan. Berilah juga untukku. Saat itu sahabat AMQ tidak tersisa di kantong kecuali 2 dinar saja. Muaz menyerahkan 2 dinar itu untuk istrinya. Kemudian budak itu kembali menuju Umar, ia kabarkan apa yang ia lihat, dan Umar berkomentar, mereka itu adalah saudara, sebagian mereka dari yang lain. Coba rasakan. Kemudian juga sahabat AMQ ada Yahya bin Sa'id mengatakan, Muaz memiliki 2 orang istri. Apabila ia berada di salah satu rumah istrinya, ia tidak akan minum dari rumah yang lain. Dan hal ini sahabat AMQ adalah bentuk kehati-hatian atau waroknya Muaz. Ia tidak ingin zolim kepada salah seorang istrinya, walaupun hanya mengecap air dari rumah yang bukan menjadi gilirannya. Yahya bin Sa'id juga menuturkan sahabat AMQ bahwa Muaz bin Jabal memiliki 2 orang istri. Pada saat hari giliran salah seorang istrinya, ia tidak berwudu di rumah yang lain. Kemudian kedua istrinya wafat karena wabah di Syam. Orang-orang pun dalam keadaan sibuk. Maka ia memakamkan keduanya di satu liang sahabat AMQ, lalu ia undi siapa yang dikedepankan diletakkan di dalam kubur. Sa'ur bin Yazid juga mengatakan sahabat AMQ, apabila Muaz mengerjakan tahajud di malam hari, ia berkata, ya Allah, mata-mata telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, dan Engkaulah yang maha hidup dan senantiasa mengurusi hamba-hambamu. Ya Allah, usahaku untuk mengejar surga begitu lambat, dan lariku dari neraka begitu lemah. Ya Allah, berilah petunjuk untukku yang ada di sisimu hingga hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Ibnu Ka'ab bin Malik juga berkata sahabat AMQ bahwa Muaz bin Jabal adalah seorang pemuda yang tampan dan santun. Ia adalah salah satu pemuda terbaik di kaumnya. Tidaklah ia dipinta, sesuatu pasti ia berikan. Yang berarti sahabat AMQ selain waro, ia adalah orang yang dermawan. Kemudian ada juga sahabat AMQ nasihat-nasihat dari Muaz. Dari Muawiyah bin Qurrah, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata pada anaknya, anakku, apabila engkau sholat, sholatlah seakan itu sholat terakhirmu. Jangan berpikir kalau nanti akan berkesempatan mengerjakannya kembali. Ketahuilah anakku, seorang mukmin itu mati di antara 2 kebaikan. Kebaikan yang telah ia kerjakan dan kebaikan yang akan ia kerjakan. Dan ini pun nasihat untuk kita ya sahabat AMQ, untuk segera mengerjakan sholat di awal waktu sahabat AMQ, dan juga memaksimalkan apa yang kita punya hari ini. Kesempatan hari ini bisa sholat, maka kita maksimalkan ya sahabat AMQ dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Jangan memberi cinta dan harapan bersama kita. Dari Abu Idris Al-Khawlani, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu juga berkata sahabat AMQ, setiap engkau bersama orang-orang, pastilah mereka membicarakan suatu hal. Apabila kau lihat mereka lalai, bersemangatlah engkau menuju Rabbmu. Maksudnya sahabat AMQ, saat orang-orang lalai, engkau tetap mengingat Rabbmu ya. Kita tetap mengingat Tuhan kita siapa. Karena terdapat keutamaan mengingat Allah di saat kebanyakan orang melalaikannya. Mungkin ada orang yang sedang berbicara yang tidak baik ke sahabat AMQ, atau sedang bergibah. Nah, kita harus menjauhi ini dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat lainnya sahabat AMQ dari Asyats bin Sulaim, dari Roja bin Haywah, Muaz bin Jabal berkata, kalian telah diuji dengan kesulitan, kalian mampu bersabar. Nanti kalian akan diuji dengan kesenangan. Dan yang paling aku takutkan atas kalian adalah ujian wanita. Kalian diliputi emas dan kaum wanita memakai riyad syams dan kain yaman. Mereka membuat lelah orang-orang kaya dan membuat yang miskin terbebani.

Nah, itulah sahabat MQ, kisah dari Mu'adz bin Jabal, pemimpin sahabat MQ, para ulama ya. Meskipun usianya masih muda, sahabat MQ, namun ilmu pengetahuannya sangat luas. Ia juga waro sahabat MQ, dan juga ia dermawan. Masya Allah. Ya, sahabat MQ, disebut tadi rujukan halal dan haram imamnya dari para ulama. Namun sahabat MQ, ketika menghadapi persoalan yang belum diketahui hukumnya, entah itu halal atau haram, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah mencari informasi dari sumber yang terpercaya, ataukah bertanya kepada ustadz atau orang yang berilmu, sahabat MQ? Ataukah kita mempelajari dalil dan penjelasannya, atau tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, sahabat MQ, dan menggabungkan semuanya agar lebih berhati-hati? Silakan disampaikan, sahabat MQ, atensinya ke 0811-224-1027. Dan teka-teki cerdas masih bisa dijawab juga ya, sahabat MQ. Rasulullah SAW memberikan sebuah gelar keilmuan yang sangat istimewa kepada Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya, dalam bidang apa Mu'adz bin Jabal dikenal paling berilmu? Silakan sahabat MQ disampaikan ke 0811-224-1027. Klunya ya, sahabat MQ, dari teka-teki cerdas di hari ini adalah tema hari ini, sahabat MQ. Silakan dicarikan jawabannya. Kami nantikan, sahabat MQ, dan akan kami sapa setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

sahabat MK menjalani kehidupan di dunia, sahabat MK yang penuh dengan ujian begitu ya. Tentunya sahabat MK kita pun perlu sahabat-sahabat, orang-orang yang menemani kita dalam perjuangan tersebut ya sahabat AMK. Bersama-sama di dalam kebaikan agar sahabat AMK tercapai tujuan yang mulia ya, yaitu melakukan kebaikan, amal kebaikan sahabat AMK di dunia yang tentunya akan menjadi kebaikan juga untuk kita di akhirat. Jika kita mempunyai sahabat hari ini, orang-orang yang mendukung kita dalam perjuangan menegakkan agama, menegakkan kebaikan, maka genggam erat ya sahabat AMK dan terus bersama-sama di dalam kebaikan. Kali ini sahabat AMK, saatnya saya sapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini berkaitan dengan teka-teki cerdas di hari ini ya sahabat AMK. Jangan kau lihat ku kesorangan. Sahabat MK Rasulullah.

0: Allah Alaihi Wasallam memberikan sebuah gelar keilmuan yang sangat istimewa kepada Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya, dalam bidang apa Mu'adz bin Jabal dikenal paling berilmu? Saya sapa Ibu Parilah yang sudah menyampaikan atensinya dengan jawaban yang betul. Barakallah, Ibu Parilah. Salam silaturahmi disampaikan untuk penyiar kru operator MK yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran. Dan salamnya untuk suami serta anak-anak, alumni SSGDT semua angkatan. Dan salamnya untuk sahabat Forsil serta Manisan. Salamnya juga untuk semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah. Ibu Ida dari Padalarang juga hadir menyampaikan atensinya dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Ida. Untuk Anda yang belum menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, silahkan masih bisa disampaikan sahabat AMK. Pertanyaannya masih sama berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya sahabat AMK, dalam bidang apa Mu'adz bin Jabal dikenal paling berilmu? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Berhubung sudah jam 14.01, sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kosambi bakal dibuka jadi peluang investasi. Pemkot Bandung serahkan bantuan 2,03 miliar untuk korban gempa NTT. Pemprov Jabar canangkan wakaf digital. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pasar Kosambi bakal dijadikan sebagai salah satu peluang investasi menyusul ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah Kota Bandung dengan Bank Mandiri. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pasar Kosambi memiliki beragam potensi bisnis yang dapat dikembangkan. Selain keberadaan pedagang pasar tradisional, terdapat pula pelaku usaha yang mengelola hallway serta pedagang lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem pasar. Usai meninjau Pasar Kosambi dalam penilaian West Java Investment Challenge atau WJIC 2026 pada Selasa 1 September 2026, Farhan menjelaskan Bank Mandiri nantinya dapat membawa sejumlah nasabah yang dinilai memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Dalam skema investasi tersebut, Farhan menilai dukungan permodalan dari perbankan merupakan investasi bisnis yang harus menghasilkan keuntungan dan dikembalikan sesuai mekanisme pembiayaan, bukan bantuan sosial. Namun Farhan mengingatkan aspek paling penting dalam pengembangan Pasar Kosambi bukan hanya investasi, melainkan tata kelola kawasan. Apalagi kawasan tersebut berkaitan dengan penataan jalur bus rapid transit atau BRT Bandung Raya.
2: Penataan letter of intent untuk Bank Mandiri mulai mencari kemungkinan kerjasama investasi dengan Pasar Kosambi. Pasar Kosambi kan sudah ada pelaku Kang Robi yang mengelola hallway, tapi ada juga para pedagang lepas, ada juga para pedagang pasar tradisional. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang investasi dengan bentuk bisnis model yang bervariasi. Nah, ini mudah-mudahan nanti dari Bank Mandiri bisa mendatangkan para nasabah-nasabahnya yang memang layak atau mampu beli investor.
1: Pemerintah Kota Bandung menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 2,03 miliar rupiah untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan dihimpun dari kepedulian masyarakat Kota Bandung dan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bandung untuk selanjutnya didistribusikan oleh Basnas Republik Indonesia. Usai menyerahkan bantuan kepada Ketua Basnas RI Sodik Mujahid di Balai Kota Bandung, Senin 31 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut bergotong royong dalam penggalangan bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian warga Kota Bandung terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Farhan mengatakan meskipun nilai bantuan tersebut belum sebanding dengan kebutuhan akibat bencana, semangat gotong royong yang muncul diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian melalui zakat, infak, dan sedekah.
2: Karena ini bagian merupakan yang kedua kalinya, kita menyerahkan bantuan ke Basnas seluruh klinik bencana yang pertama di Sumatera Utara yang sekarang ke Nusa Tenggara Timur. Semoga yang kita
3: Telkomsel ini memberikan berkah dan manfaat. Memang jumlahnya dibandingkan dengan rencananya tidak seberapa, tapi ini akan mudah-mudahan mengisi gelombang amil zakat infak dan sedekah dari warga Kota Bandung untuk membantu saudara-saudara Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan menjalankan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan pahala yang dilipat untuk kita semuanya.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Gang Palem 3, RT 01 RW 13, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam musibah yang terjadi pada Selasa 1 September 2026 pagi, menghanguskan 3 unit rumah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Utara dan Markas Pusat dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik dan membakar mesin cuci, kemudian merembet ke bangunan rumah dan 2 bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
4: Perawan dari pasir listrik, kemudian membakar mesin cuci.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan besarnya potensi ekosistem halal di Jawa Barat tercermin dari keberadaan sekitar 2,5 juta UMKM kuliner dan sekitar 2,8 juta produk yang telah tersertifikasi halal hingga Juni 2026. Oleh karena itu, Muslimin mendorong setiap transaksi terkait produk halal menggunakan pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, termasuk di zona kuliner halal, aman, sehat, atau zona khas.
6: Dan terutama untuk non-tunai, itu kita akan kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa? Akan membuat salah satunya mudah, cepat, aman, murah, dan handal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terrecord, terekam, terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi bisnis mismatching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan tentunya QRIS ini juga terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah. Kita dorong agar baik merchant maupun penggunanya meningkat.
1: Provinsi Jawa Barat mencanangkan gerakan Wakaf Digital Jawa Barat 2026. Digitalisasi dapat membuat penghimpunan wakaf uang menjadi lebih mudah, cepat, tepat, transparan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk generasi muda yang terbiasa menggunakan layanan digital. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Jawa Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi wakaf besar, tapi juga mampu menjadi provinsi dengan tata kelola wakaf digital terbaik di Indonesia. Menurutnya, wakaf uang menjadi salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang potensial karena memungkinkan masyarakat berwakaf secara fleksibel tanpa harus memiliki aset besar seperti tanah atau bangunan.
7: Saya resmikan wakaf digital. Saya berharap semua bisa mengikuti IPB yang sudah mengelola wakaf secara mandiri. Bagaimana cara pengelolaan wakaf yang baik di IPB tersebut untuk kita tularkan, termasuk juga nanti saya tekankan ini sifatnya bukan wajib, tapi maknya sih aringan 50.000 100.000 wae ASN Jawa Barat bisa mungkin menyisihkan untuk wakaf untuk kebaikan dunia akhirat. Insya Allah nanti di hari Korpri saya akan sampaikan juga, dihimbau lah para ASN Jawa Barat.
1: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan berwakaf melalui gerakan wakaf digital. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah Kadex Helma Agustiawan mengatakan, gerakan wakaf secara digital bisa membantu meningkatkan jumlah wakaf yang cukup besar yang selanjutnya disalurkan untuk kepentingan umat.
8: Apresiasi gerakan wakaf ya, ini diinisiasi terus oleh Bank Indonesia, banyak sekali inisiatif. Jadi sebetulnya tadi lahan-lahan wakaf yang mungkin kita bisa identifikasi dibantu sama Bank Raya, bisa dimasukkan proyek-proyeknya. Tadi misalnya Jawa Barat mengembangkan sapi perah, kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan tadi, lahan-lahan wakaf kerjasama dengan peternaknya, masukkan proyeknya di satu wakaf Indonesia yang juga dikembangkan oleh Bank Indonesia.
9: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
12: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
13: Tenang, tenang. Semua masalah.
12: Kok ada lagi?
13: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
12: dan Maha juga ya.
13: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
12: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
14: Halo, Assalamualaikum, Min.
12: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
14: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
12: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
14: Loh.
11: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Sahabat MQ, dunia itu fana ya, hanya sementara. Kesenangan sementara, kesedihan juga sementara, sahabat MQ. Tak ada yang kekal yang kita jalani di dunia ini, semuanya pasti berakhir. Dan kedamaian yang kita inginkan, sahabat MQ, tidak akan kita dapatkan dengan full ya, sahabat MQ, selamanya ketika kita berharap pada dunia. Maka ketika kita ingin damai, ingin ketenangan, kita perlu mendekatkan kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terus sahabat AMQ mendekat kepada Allah dengan amal-amal solih yang bisa kita lakukan setiap harinya.
1: Indahnya kasihmu ku rasakan.
0: Sahabat AMQ, di segmen-segmen sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran ya dari kisah Mu'adz bin Jabal, pemimpin para ulama dan julukan halal dan haram. Ini pun sahabat AMQ menjadi teka-teki cerdas di hari ini. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Mu'adz bin Jabal, Rasulullah memberikannya sebuah gelar keilmuan yang sangat istimewa, sahabat AMQ. Pertanyaannya, dalam bidang apa Mu'adz bin Jabal dikenal paling berilmu? Ada sahabat Yudi di Padalarang hari ini menyampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul. Barakallah sahabat Yudi. Kemudian juga ini menurut sahabat Yudi ya, ketika kita mengetahui satu hal belum tentu begitu ya hukumnya apa yang dilakukan. Kalau menurut sahabat Yudi yang belum jelas asal-usulnya, maka kita diharapkan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, biarlah waktu yang akan menjawab atas izin Allah, katanya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Yudi. Sahabat Mahadi dari Cimenyan juga hadir menyampaikan atensinya di hari ini. Jawaban teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Barakallah sahabat Mahadi. Kemudian dari Cianjur hadir Umi Zikri. Jawaban juga disampaikan oleh Umi Zikri dengan jawaban yang bernilai 100. Barakallah untuk Umi Zikri. Salam ukhuwah disampaikan untuk semuanya. Kasihmu. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sharingnya dan untuk atensinya Umi Zikri. Ibu Aminah di Cipanas Puncak juga menyampaikan atensinya ketika kita menghadapi suatu persoalan. Ini bagaimana atau apa yang kita ambil ya, apa yang sebaiknya kita lakukan. Kalau menurut Ibu Aminah ini dengan mencari informasi dari sumber yang terpercaya, kemudian bertanya kepada ustadz atau orang yang berilmu begitu ya, mempelajari dalil dan penjelasannya serta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan menggabungkan semuanya agar lebih berhati-hati. Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu Aminah. Begitupun dengan jawaban Ibu Parilah ya, mengenai persoalan yang belum diketahui hukumnya, apa yang sebaiknya dilakukan. Sama seperti jawaban dari Ibu Aminah. Opah Tar hadir dari Pasar Gerlong, jawabannya katanya hukum. Namun jawabannya masih kurang lengkap, Opah Tar, hukum apa? Namun insya Allah untuk kunci jawabannya kita akan buka ya sahabat MQ di akhir kebersamaan. Ibu Yanti di Antapani juga menyampaikan atensinya dan disampaikan ketika menghadapi persoalan yang tadi ya. Ibu juga menyampaikan, Ibu Yanti, dengan mencari informasi dari sumbernya yang terpercaya, ini yang dilakukan, sebaiknya dilakukan, bertanya kepada ustadz atau orang yang berilmu, mempelajari dalil dan penjelasannya, kemudian tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan menggabungkan semuanya agar lebih berhati-hati. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Hadir juga Mamah Nabil yang sudah menyampaikan atensinya, Nenek Salman, Ibu Utik di Jogja, dan sahabat Sandi serta sahabat Raihan. Hatur Nuhun. Baik sahabat MQ, insyaallah dalam rangkaian program Inspirasi Siang hari ini kita akan lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan, dalam segmen Nasyid Pilihan begitu ya sahabat MQ. Di hari ini insya Allah kami putarkan 5 nasyid yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan kemudian dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat dan juga pilihan nasyid di hari ini ya. Sahabat di live TikTok juga bisa mengirimkan pilihan nasyidnya. Silakan boleh ke WhatsApp di 0811-224-1027 atau juga boleh di kolom komentar ya, silakan.

Untuk nasyid pertama sahabat AMQ yang akan kita putarkan previewnya dari Humud Al-Khudar sahabat AMQ dengan judulnya Lughat Al-Alam. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor 1 sahabat MG dari Humud Al-Khudar dengan judulnya Lughat Al-Alam atau Ibu, silahkan dipilihkan ya sahabat MG. Kemudian nasyidi nomor 2 sahabat MG, nasyidnya dari Hawari dengan judulnya Ibunda.

Ibunda sahabat MK dari Hawari di nomor kedua sudah bisa Anda pilihkan. Kemudian kita lanjutkan sahabat MK untuk preview nasyid di nomor ketiga.

Nasyidi nomor ketiga sahabat MQ dari Hijaz dengan judulnya Debu-debu Dosa. Kemudian sahabat MQ, kita lanjutkan untuk preview nasyidi nomor keempat.

Nasyidin nomor keempat, sahabat AMG, semua ini milikmu dari Sohib. Silahkan jika ingin diputarkan sahabat AMG nasyid ini, bisa Anda pilihkan ya di nomor keempat. Dan terakhir kami putarkan preview nasyidnya sahabat AMG di nomor kelima.

Nasyid kelima sahabat MK dari Opik dengan judul Terima Kasih Ayah. Sahabat MK silahkan bisa Anda pilihkan 3 nasyid ya sahabat MK dari 5 preview yang sudah kami putarkan. Dan untuk pilihan nasyidnya silahkan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan kembali sahabat MK menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ingin menghabiskan libur akhir tahun yang berbeda dan penuh berkah bersama keluarga tercinta? Awali langkah baru di tempat terbaik dengan ibadah yang khusyuk bersama Safari Suci. Hadir Umroh Reguler Spesial Liburan Akhir Tahun. Keberangkatan 22 Desember 2026. Nikmati perjalanan suci 9 hari 7 malam menggunakan maskapai premium Saudi Airlines Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis. Satu kali perjalanan mewah dengan Al Haramain Speed Train. Kenyamanan ibadah Anda dijamin oleh akomodasi terbaik di Mekah. Anda akan menginap di Mekah Hotel Bintang 5. Di Madinah, di Al Anwar Mövenpick Hotel Bintang 5. Dan di Jeddah, di Centro Sahin Hotel Bintang 4. Wujudkan momen akhir tahun impian ini mulai dari paket Quad Room Rp54.500.000. Seat sangat terbatas. Segera amankan kursi. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
3: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Adzan asar akan berkumandang pada jam 15:11. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
5: Kinki FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kali ini saya menyapa Anda sahabat MK yang sudah memilih nasyidnya. Ada Ibu Rus yang sudah memilih nasyid di nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian Ibu Yanti di Antapani nomor 3, 4, dan 5 dipilihkan. Dan ada juga sahabat Yudi di Padalarang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Syamsiah hadir juga hari ini menyampaikan nasyidnya, pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Kemudian ada sahabat Hadianto Asmara dari Tangerang memilih nasyid di nomor 3, nomor 4, dan 5. Salamnya disampaikan untuk semua ojol di Bandung dan SSG semua angkatan. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Hadianto. Nasyid di nomor 3, 4, dan 5 dipilihkan oleh Ibu Aminah di Cipanas, Puncak. Kemudian hadir juga dari Rancaekek, Ibu Ade memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahminya untuk seluruh kru MKFM, sahabat siar, dan sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga semuanya sehat dan selalu istiqomah serta dilimpahkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ade. Umi Zikri di Cianjur hadir juga dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga sahabat Daryanti memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 5. Untuk keluarga, penyiar, dan semua pendengar, semoga sehat selalu, dimudahkan urusannya, diberkahi, dan diridhoi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Daryanti. Kali ini saya ke Padalarang, hadir juga Ibu Ida memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahminya untuk semuanya saja, untuk sahabat siar, kru MK, dan semuanya. Salam sehat untuk semuanya, dan jangan lupa bersyukur, semoga kita senantiasa ada dalam perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida. Umi dari Jogja hadir juga memilih nasyidnya di nomor 2 dan di nomor 3. Kemudian Ibu Parilah memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 5. Pak Yandi di Buah Batu memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga Ayah Embi di Cililin dengan pilihan nomor 2, 3, dan 4. Sahabat MK di grup komunitas Sahabat MK juga hadir Pak Ratno, Ibu Ade di Rancaekek, Sahabat Shiva, Sahabat Mahadi, kemudian Sahabat Raihan, Ibu Parilah, Ibu Utik di Jogja. Terima kasih sudah memilih nasyidnya hari ini Sahabat MK. Nasyidnya yang terbanyak dipilihkan ada di nomor 1, nomor 2, dan di nomor 5. Nomor 1 dari Humud Al-Khudar, Lugot Al-Alam, kemudian Hawari Ibunda di nomor 2, dan di nomor 3, di nomor 5 begitu ya, pilihan ketiga dari Opik, Terima Kasih Ayah. Untuk jawaban dari teka-teki cerdas akan kita buka sahabat MK, pertanyaannya berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gelar keilmuan yang sangat istimewa kepada Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya sahabat MK, dalam bidang apa Mu'adz bin Jabal dikenal paling berilmu? Jawabannya sahabat MK adalah dalam bidang ilmu halal dan haram. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas, pilihan-pilihan nasyidnya ya sahabat MK, dan semoga doa-doa yang disampaikan Allah kabulkan dan kembali kebaikannya untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MK di hari ini, menunaikan semua amanah-amanahnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Sahabat siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-88 Al-Ghasiyah, peristiwa yang dahsyat, 26 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ataka hadithul ghasiyah?
3: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
3: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
2: Amilatun nasibah.
3: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
3: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
2: Tusqa min aynin aniyah.
3: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
3: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
3: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma idzin na'imah.
3: Pada hari itu, banyak pula wajah yang

0: berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsuufah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Umma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak. Amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
5: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
9: Kenali MQ, MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hamba

terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momar Mita. Makna keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at muslimin, muslimat sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah. Sahabat MG, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kolong Kirang Baru, nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabar sahabat MG pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat MG, berjumpa lagi bersama saya, Dedi Hidayat, dari Magdis, Ma'had Al-Quran, Dirasah Islamiyah. InsyaAllah akan menemani ruang dengar sahabat MQ kurang lebih 1 jam ke depan pada program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita insyaAllah akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 84 sampai 86 ya. Dan insyaAllah pada sore hari ini kita akan menerapkan Maqam Hijaz. Nah ya, kita pada sore hari ini InsyaAllah akan menerapkan Maqam Hijaz di surah An-Nisa ayat 84 sampai ayat 86. Nah, bagi sahabat MQ yang baru bergabung, selamat bergabung sahabat MQ. Dan yang sudah bergabung, silahkan untuk siap-siap bertilawah. Yaitu di surah An-Nisa ayat 84 sampai ayat 86. Dan bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik sahabat MG, sebelum kita masuk ke surah An-Nisa ayat 84 sampai ayat 86, tentunya kita akan memurojaah dulu maqam hijaznya ya. Maqam hijaz dengan pola naik, datar, turun, turun ya. Atau dengan nama pola nada tur-tur, nah, yaitu naik, datar, turun, turun. Nada tur-tur, naik, datar, turun, turun ya. Dengan pola, dengan kode nadanya, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Jadi nada yang ketiganya 2 kali ya. Nah, sekarang kita menerapkannya maqam hijaz. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang, nada yang ketiga turun, nada yang ketiga turun, ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang,

ada naik ke atas, kita ganti nadanya dengan nama makomnya, yaitu makom Hijaz. Hijaz yang pertama naik

Hijaz yang ketiga tuh. Nah, itu perjalanan. Dan di surah An-Nisa ayat 84 sampai ayat 86 ya. Nah, silakan bagi sahabat MI yang sudah siap-siap dan silakan dibuka mushafnya di surah An-Nisa ayat 84 sampai 86 ya. Untuk istiadah dan basmalahnya, nah, kita menggunakan naik turun.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

حسيبا. Om Ijaz di surah An-Nisa ayat 84 sampai ayat 86 ya. Hanya menerapkan nada naik datar turun ya. Nah, namun ada yang naik datar turun-turun ya, seperti di ayat 84 itu sesuai dengan pola naik datar turun-turun ya, karena penggalan ayatnya sesuai dengan menerapkan di waqafnya begitu ya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Tentunya ketika bertilawah hati-hati ketika menerapkan tahsinnya, menerapkan tajwidnya, meskipun kita menerapkan dengan makom hijaz, tetapi tahsinnya atau tajwidnya tentunya kita terapkan sesuai dengan tajwid yang berlaku ketika kita bertilawah Al-Quran. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insyaallah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode MAKDIS, persembahan LKP MAKDIS. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP MAKDIS, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemakdis.com.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
5: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 84 sampai ayat 86 dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik ya, Alhamdulillah sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 84-86. Nah, sesuai dengan pola yang tadi kita terapkan di awal, bahwa di pola itu kita menerapkan naik, datar, turun-turun. Jadi fokus di akhir ya, di akhir nada. Nah, contohnya di

0: يظهر مؤمنين. يعني ده تار عسى الله أن يكف بأس الذي كفروا بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Sesuai dengan naik, datar, turun, turun, dan turunnya dua kali ya. Nah, di ayat selanjutnya, kalau kita misalkan menerapkan naik, datar, dan kesempatan turunnya satu kali, nah, dan habis misalkan di akhir ayat, nah itu boleh kita naik lagi. Naik, datar, turun, naik, datar, turun ya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamat. Baik, alhamdulillah sahabat MK, sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini dan kita simak bersama atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskovat Cilenyi. Ya, kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh Puskovat Cilenyi, 68 tahun. Ustaz mau ikutan belajar.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Azim. Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawarah dari Puskofat Cileunyi, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawarah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 84-86, ya. Di ayat 85 tadi, May yashfa, ya. Nah, baik ya. Selebihnya alhamdulillah tasinnya sudah baik, juga di nadanya juga sudah masuk di maqam hijaz, ya. Namun tadi sempat naik kayak gitu ya di ujungnya. Jadi kalau seperti misalkan

0: mu'minin. Nah, kalau itu naik. Wa hadzil mu'minin. Naik. Harusnya wa hadzil mu'minin. Tiga. Asallahu ayyakum faba sallazina kafaru turu. Meskipun menerapkannya ketika berhenti, ketika mewakufkan di dua harokat sama. Nah, kalau secara nada itu diturunkan, tapi tidak apa-apa ya. Itu tidak baku ya, ketika kita mau menerapkan naik naik naik juga boleh gitu ya. Walaupun tadi juga ketika di akhir ayat menerapkannya yang turun begitu ya. Nah, masya Allah sudah bagus. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskova Cileunyi. Insya Allah barokallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh, barokallahu fiik. Baik, alhamdulillah, sahabat MK, selanjutnya di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Quran Maqomat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Padilah dari GPA 3, Masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Padilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 84 sampai 86 ya. Tadi ketika di ayat 86-nya, ketika diulang dari fahayyu, itu fahayyu yu-nya dibaca pendek ya. Maka di situ meskipun diulang, misalkan bi ahsana minha fahayyu, nah itu tetap dibaca dua harokat. Fahayyu bi ahsana minha awruduha. Baik ya, sudah cukup baik. Tadi juga berhenti di minha, itu dibaca dua harokat ya, karena berhentinya di minha gitu ya. Kenapa? Karena meskipun di sini ada alif, tapi ketika berhenti maka huruf madnya belum bertemu dengan huruf hamzahnya atau huruf hamzah yang berbentuk alif ya, atau di sini secara hukum mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Maka ketika dibaca dua harokat, ketika disambung, nah kita menerapkannya yang empat harokat. Begitu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 Barokallahu Fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga alamat, nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MQ, kita simak atensi selanjutnya. Di sini ada Ibu Entin dari Cianjur. Kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Entin.
2: Bisa ya.

0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang, gak keburu-buru. Kurang tuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Buntin di Cianjur, umur 76. Barang yang diajar Pak Ustaz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah la tukallifu illa nafsaka wahid mu'minin. Asallahu ayyak kupaba saladina kaparu. Wallahu asadu bahasa wahad dunak ila. Mayas apa sapatan hasinatai yakulah ku nasibum minha. Wa mayas apa sapatai sayatai yakunulahu kipalu minha. Wa kanallahu ala kulli sayin mukita. Wa idha hasibatum binasyiatil fasau tuba asana minaha auduha. Inna allaha kana ala kulli sayin hisaba. Sadaqallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Pak Ustaz. Dalam ngawasnya gini lepat wae, tapi hoyong ngiring. Hoyong ngiringan wae.
2: Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Sawios, Ibu ngiringan ya. Ngiringan. Tangge, teras, ikhtiar. Agar tilawah kita semakin ikhtiar kita mau semakin bagus ya ketika bertilawah Al-Qur'an atau menerapkan tahsinnya begitu ya. Ala kulli syai'in hasiba tadi ya di situ ya. Baik ya, kita bantu dulu teman-teman sahabat MK FM, kita bantu dulu tilawah Ibu Entin. Nah, nanti kita ulang lagi tilawahnya untuk agar membantu ketika bertilawah Al-Qur'an di surah An-Nisa 84 sampai 86 ini ya.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: أودوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Ya, penerapan makom hijai di surah An-Nisa ayat 84 sampai 86. Baik ya, terima kasih Ibu Entin ya dari Cianjur. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MK, sebelum kita lanjutkan nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insyaallah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh.
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawat di surah An-Nisa ayat 84 sampai 86 dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, selanjutnya tadi kita sudah menyimak beberapa atensi yang masuk di sore hari ini, dan selanjutnya kita simak dulu atensi dari Ibu Suwarsih dari Banjaran. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsih.
1: Assalamualaikum. Inspirasi Quran Maqom Hijaz An-Nisa ayat 84 sampai 86.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksi na Ustadz, hatur nuhun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suwarsih, ya Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tahsin dan juga makamnya juga sudah cukup baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah sahabat pemirsa, selanjutnya di sini ada sahabat Siti Alawiyah dari Jelekong. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari sahabat Siti Alawiyah.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, sahabat Siti Alawiyah dari Jelaklong. Masya Allah, Barakallahu Fiik. Baik, Alhamdulillah, sahabat MG. Setelah sahabat Siti, selanjutnya di sini ada Ibu Indri dari Gatsu. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Indri.
2: Bismillah. Inspirasi Quran Tilawah Sore Surat An-Nisa ayat 84-86 menggunakan Maqamat Hijaz.

0: إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. Di antas koreksina, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri dari Gatsu, masyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, masyaallah. Baik, alhamdulillah sahabat MK. Selanjutnya setelah Ibu Indri di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore spesial Maqam Hijaz. Tilawah Quran surat An-Nisa ayat 84 sampai 86 bersama Ibu Ida dari Padalarang 57 tahun.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا.

0: tiba. Sadaqallahul azim. Terus koreksiannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalara. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 84-86. Masya Allah ya. Alhamdulillah tasdimnya sudah baik, maqamatnya juga Masya Allah ya, sudah masuk di maqam hijaz. Baik, alhamdulillah sahabat MK, satu jam sudah kita lewati bersama ya, satu jam sudah kita lewati bersama, tidak terasa. Dan tilawah kita yaitu di surah An-Nisa ayat 84-86 dengan menerapkan maqam hijaz. Baik, alhamdulillah sahabat MK, demikian kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Makhumat. Sahabat MK, saya Dede Hidayat, mohon pamit untuk diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya.

0: sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Kembali tentunya menyapa, membersamai ruang dengar Anda di hari ini. Tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah. Insyaallah akan membersamai di sore hari ini, menyambung selepas sajian program Inspirasi Quran di hari ini. Sahabat MK, kita lanjutkan dalam segmen Pilihan Berita Dunia Islam. Mudah-mudahan sahabat MK, Anda yang tentunya masih menyimak di kebersamaan sore hari ini dalam kondisi yang terbaik dan juga bahagia sahabat MK, karena akan kami hadirkan di sore hari ini 6 pilihan berita dunia Islam untuk kita perbaharui bersama sahabat MK. Informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam di sore hari ini. Nantinya kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam untuk Anda, agar nantinya dapat Anda ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya sahabat MK. Karena pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkap informasinya, lengkap untuk Anda sahabat MK. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Syifa di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik dan sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Dan di sore hari ini kami akan hadirkan ya sahabat Syifa 6 pilihan berita dunia Islam previewnya terlebih dahulu, untuk sahabat MK nantinya dapat ikut bergabung untuk memilih 3 di antaranya. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana Kementerian Agama buka bantuan pesantren hingga 100 juta rupiah.
1: Sahabat MK, Anda yang juga merupakan pengelola pesantren dan membutuhkan bantuan khususnya terkait dengan dana, kali ini Kementerian Agama membuka pengajuan bantuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang pendaftarannya berlangsung terbatas sahabat MK, hanya sampai 4 September mendatang. Disebutkan bahwasannya terdapat 3 jenis bantuan yang ditawarkan dengan nilai mulai dari 50 juta hingga 100 juta rupiah.
0: Nah itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama. Bagi Anda yang tertarik untuk kami hadirkan lengkap informasinya, dapat Anda pilih di pilihan berita yang pertama, yang dimana Kementerian Agama buka bantuan pesantren hingga 100 juta rupiah. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, layangan jadi simbol aksi baru solidaritas Palestina di berbagai negara.
1: Puluhan aktivis yang menerbangkan layang-layang sahabat MK di depan kedutaan besar Zionis Israel di Washington DC pada beberapa waktu lalu, ini sebagai wujud simbol baru dalam mendukung solidaritas Palestina sahabat MK. Di mana aksi tersebut ini dimulai dari banyaknya atau maraknya anak-anak di Palestina yang kemudian menerbangkan layangan hingga membuat tentara Zionis parno sahabat MK. Dan ini menjadi wujud solidaritas di berbagai negara, tidak hanya aksi massa yang dihadirkan, tapi juga dalam bentuk permainan layangan.
0: Nah itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, dapat juga Anda pilih, yang dimana layangan jadi simbol aksi baru solidaritas Palestina di berbagai negara. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, marak jasa nikah siri, masyarakat diminta waspada.
1: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sahabat MK, menyampaikan bahwasannya dalam beberapa pekan terakhir, marak sebuah biro jasa yang menawarkan layanan pernikahan siri melalui media sosial. Menanggapi fenomena yang semakin ramai di masyarakat, Kementerian Agama pun menghimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan tawaran jasa nikah siri yang marak dipromosikan tersebut. Hal selanjutnya disampaikan adalah ketika hendak mencatatkan pernikahan, ini agar bisa secara resmi melalui kantor urusan agama, sahabat MK.
0: Ya, bagi Anda yang tertarik di pilihan berita nomor ketiga, untuk kami hadirkan lengkap informasinya, dapat Anda sampaikan saja pilihannya sahabat MK, yang dimana marak jasa nikah siri, masyarakat diminta waspada. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Bangladesh luncurkan Pink Bus, transportasi umum khusus muslimah.
1: Bangladesh sahabat MK memfokuskan diri pada bagaimana pelayanan transportasi umum bagi perempuan khususnya muslimah. Di mana beberapa waktu lalu Bangladesh pun kemudian meluncurkan sebuah layanan bus khusus perempuan yang diberi nama Pink Bus sahabat MK. Hal tersebut menyoroti bagaimana kemudian transportasi umum ini seringkali memunculkan persoalan khususnya bagi wanita, termasuk di antaranya kepadatan, kontak fisik yang tidak diinginkan, serta kekhawatiran mengenai keselamatan selama perjalanan.
0: Nah, itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Bangladesh luncurkan Pink Bus, transportasi umum khusus muslimah. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, gerakan BDS masuk Prolegnas DPR, siap dibuatkan undang-undang.
1: Dukungan untuk terus memerdekakan Palestina sahabat MK ini senantiasa disuarakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk diantaranya di gedung parlemen. Disampaikan bahwasannya mulai 2026 ini sahabat MK, boikot, divestasi dan juga sanksi alias gerakan BDS ini masuk dalam antrian program legislasi nasional untuk kemudian bisa dibuatkan undang-undang yang lebih kuat dalam mengakomodir terkait dengan boikot di Indonesia khususnya terhadap produk-produk Zionis yang terafiliasi Israel, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, gerakan boikot, divestasi dan sanksi masuk Prolegnas DPR, siap dibuatkan undang-undang. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ke-6, FEM IPB, padukan gerakan anti korupsi sejalan dengan ZISWAF.
1: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University sahabat MK menyampaikan sebuah riset terkini di mana ternyata gerakan anti korupsi ini berkaitan erat dengan program ZISWAF. Kita ketahui bersama bahwasannya korupsi memang menjadi sesuatu yang sangat merugikan negara dan juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melihat fenomena yang semakin marak, ada titik temu yang menarik untuk dikulitik sahabat MK, di mana ternyata semangat anti korupsi ini sejalan dengan spirit zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang diteliti oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari IPB. Di mana kalau disebutkan prinsip serupanya ini berlaku pada infak, sedekah, dan wakaf yang mana masyarakat harta diwakafkan ini bersumber dari kepemilikan yang sah dan juga bersih.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dimana FEM IPB padukan gerakan anti korupsi sejalan dengan ZISWAF. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin kami hadirkan 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya lebih lengkap, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Dan dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita yang ingin Anda pilih, sahabat MK. Silakan. Tentu juga kami sudah hadirkan polling di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, dapat juga Anda langsung manfaatkan saja polling yang sudah dihadirkan dan dapat Anda pilih juga 3 pilihannya di antara 6 pilihan berita dunia Islam. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, Kementerian Agama buka bantuan pesantren hingga 100 juta rupiah.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2, layangan jadi simbol aksi baru untuk solidaritas Palestina di berbagai negara.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, marak jasa nikah siri, masyarakat diminta waspada.
1: Di pilihan berita nomor 4, ada Bangladesh yang luncurkan Pink Bus, transportasi umum khusus muslimah.
0: Selanjutnya sahabat MK, gerakan BDS masuk prolegnas DPR siap dibuatkan undang-undang.
1: Dan di pilihan berita terakhir dari FEM IPB yang padukan gerakan anti korupsi sejalan dengan Ziswaf.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihannya di sore hari ini yang insya Allah nanti kita akan sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada kesempatan bagi Anda untuk ikut bergabung. Sahabat MK menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam dari 6 pilihan berita dunia Islam sebelumnya yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda. Dan bagi Anda di sore hari ini yang baru saja bergabung, jangan khawatir sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali previewnya untuk Anda dari 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, ada Kementerian Agama yang buka bantuan pesantren hingga 100 juta rupiah.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada layangan yang menjadi simbol aksi baru solidaritas Palestina di berbagai negara.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, marak jasa nikah siri, masyarakat diminta waspada.
1: Pilihan berita selanjutnya, sahabat MK, di nomor 4 ada Bangladesh yang luncurkan Pingbus, transportasi umum khusus muslimah.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, gerakan BDS masuk prolegnas DPR, siap dibuatkan undang-undang.
1: Dan di pilihan berita terakhir, datang dari FEM IPB yang padukan gerakan anti korupsi sejalan dengan Ziswaf.
0: Silakan sahabat MK, langsung Anda sampaikan saja pilihan yang ingin Anda pilih. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya dapat Anda langsung sampaikan di nomor 0811-224-1027. Baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK. Lalu juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, ada cara yang lebih mudah sahabat MK untuk ikut juga bergabung memilih 3 pilihan berita dunia Islamnya, yaitu dengan memilih polling yang sudah kami hadirkan juga di sore hari ini. Baik, sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang kami sapa sahabat MK ada dari sahabat Yudi dari Padalarang. Sudah ikut bergabung menyampaikan dari sahabat Yudi memilih di nomor 4, 5 dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah mengawali di sore hari ini ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya sahabat MK ada dari Ibu Ida dari Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Ida dari Padalarang. Beralih dari Padalarang, kita ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah juga bergabung. Lalu kita sapa juga ada Ibu Anissa dari Pareken memilih pilihannya di sore hari ini di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung. Lalu ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Selanjutnya kita sapa ada Ibu Ade dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Insyaallah, baik. Terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah juga ikut bergabung di sore hari ini. Lalu kita sapa juga ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi sudah juga bergabung di sore hari ini. Lalu ada sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari yang sudah bergabung menyampaikan di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Ervin Nugraha sudah juga bergabung di sore hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa ada Ibu Parilah dari GBA 3 memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga bergabung. Selanjutnya dari GBA 3 kita sapa juga sahabat MK dari Balai Endah. Ada Ibu Lilis menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Lalu kita lanjutkan ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu juga menyampaikan terima kasih. Masya Allah, terima kasih kembali Umi Zikri dari CPM Cianjur sudah juga bergabung ikut mengirimkan pilihan beritanya di sore hari ini. Lalu kita sapa kembali Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang di sore hari ini juga sudah ikut bergabung. Dari Cianjur kita beralih ke Ciamis, ada sahabat Udin Wahyudin menyampaikan juga pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Kang Udin Wahyudin sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu kita sapa ada sahabat Harun dari Gandok Sleman Yogyakarta menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Masya Allah, ada sahabat MK juga dari luar kota Bandung nih, menyapa dari Yogyakarta. Terima kasih sahabat Harun sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu terakhir yang bergabung melalui WhatsApp MKFM ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah bergabung juga di sore hari ini. Dan kita beralih ke grup komunitas sahabat MK. Kita akan lihat ya sahabat MK ada berapa suara di pilihan berita yang pertama. Ternyata sudah ada 5 suara yang memilih sahabat MK. Lalu di pilihan nomor yang kedua ada 8 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 5 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat ada 8 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 3 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam ada 3 suara sahabat MK. Kita sapa yang bergabung melalui polling, ada Ibu Herwati dari Cimahi, Ibu Utik dari Jogja, Pak Ratno di jalur Gaza atau di markas Gaza nih, Pak Ratno, Masya Allah. Ada Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga ada sahabat Nisa di Cihaur Gelis, Bandung yang Alhamdulillah juga sudah bergabung memilih polling di sore hari ini, sahabat MK. Dan seperti biasanya sahabat MK baru saja juga bergabung, kita sapa kembali sahabat MKFM yang sudah menyampaikan pilihan beritanya. Ada sahabat Putra dari Cijerah menyampaikan di sore hari ini memilih di pilihan berita nomor 2, nomor 4, dan juga nomor 6 dari sahabat Putra di Cijerah. Masya Allah, baik. Terima kasih Kang Putra dari Cijerah sudah bergabung juga di sore hari ini, melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini tentunya. Dan kita akan langsung tanyakan saja ya sahabat MK, 3 pilihan terbanyak yang Anda pilih jatuh di pilihan berita nomor berapa saja kepada sahabat Siva di sore hari ini. Dan ya sahabat Siva, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak 3 di sore hari ini?
1: Sahabat MK dan juga sahabat Bahri, untuk pilihan berita dunia Islam paling banyak ini ada pada pilihan berita nomor 2, sebuah simbol baru yakni dari layangan sahabat MK sebagai wujud solidaritas Palestina di berbagai negara, disusul dengan jumlah suara yang seri di pilihan berita nomor 1 dan juga nomor 4. Insya Allah informasi berkaitan dengan Kementerian Agama buka bantuan pesantren, dan juga informasi terkait dengan Bangladesh yang luncurkan transportasi umum khusus muslimah. Insya Allah pilihan berita 1, 2, dan juga 4 akan segera kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda di kesempatan sore hari ini.
0: Nah itu dia sahabat MK, pilihan 3 terbanyak yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4 akan kami hadirkan lengkap informasinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren membuka pengajuan bantuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun anggaran 2026 dengan nilai bantuan hingga 100 juta rupiah per lembaga. Melansir laman Kompas, pendaftaran bantuan tersebut dibuka mulai tanggal 1 hingga 4 September 2026. Adapun jenis bantuan yang disediakan terdapat 3 jenis, yakni bantuan kemitraan pesantren, bantuan halaqoh, dan bantuan prasarana. Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said menyebut pengajuan dilakukan secara daring melalui platform resmi, yakni Simba untuk bantuan pendidikan pesantren dan Sikap untuk bantuan pendidikan keagamaan Islam. Total kuota bantuan diketahui mencapai 200 lembaga, terdiri dari 50 lembaga penerima bantuan kemitraan, 80 lembaga penerima bantuan halaqoh, dan 70 lembaga penerima bantuan prasarana. Basnang juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi penipuan karena seluruh proses pengajuan hingga pencairan bantuan tidak dipungut biaya dan informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal Kemenag. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, layang-layang kini menjadi sebuah simbol aksi solidaritas untuk anak-anak Gaza yang digelar di sejumlah negara. Disampaikan melalui arrahmah.id, puluhan aktivis menerbangkan layang-layang di depan kedutaan besar Zionis Israel di Washington DC pada Ahad kemarin sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak Gaza. Para peserta juga mengibarkan bendera Palestina dan menerbangkan balon bertuliskan Free Gaza, sembari menyerukan agar anak-anak Gaza dapat bermain dan tumbuh dengan aman. Aksi tersebut muncul setelah pemerintah Zionis mengancam akan mengambil tindakan keras terhadap warga Palestina yang menerbangkan layang-layang atau balon dari Gaza. Sementara itu, Menteri Pertahanan Zionis dilaporkan memerintahkan respons keras terhadap aktivitas tersebut. Aksi serupa juga berlangsung di Milan, Berlin, dan juga Paris dengan peserta membawa layang-layang, bendera Palestina, serta berbagai poster solidaritas. Berita terakhir, sahabat MQ, Bangladesh meluncurkan sebuah layanan transportasi umum khusus perempuan bernama Pink Bus untuk menyediakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi penumpang perempuan, khususnya muslimah. Dilansir dari laman Ar-Rahmah, disampaikan bahwasannya Bangladesh Road Transport Corporation atau BRTC mulai beroperasi sejak pertengahan Agustus dengan 14 bus dan juga 13 rute. Layanan tersebut mencakup wilayah Dhaka, Bogura, serta seluruh bus dioperasikan juga oleh pengemudi dan kondektur perempuan. Menteri Transportasi, Jalan, Perkeretaapian, dan Pelayaran Bangladesh, Sheikh Rabiul Alam, mengatakan keselamatan perempuan harus dijamin bukan hanya ketika berada di dalam bus, tetapi juga saat menunggu dan turun dari kendaraan. Disampaikan BRTC menyiapkan 15 pengemudi perempuan dan 24 kondektur perempuan, sementara armada juga dilengkapi sejumlah teknologi seperti tiket elektronik, pelacakan kendaraan, dan CCTV sebagai perangkat pengamanan bus. Pemerintah Bangladesh juga berencana untuk memperluas program tersebut melalui pengadaan hingga 100 bus listrik berwarna merah muda di seluruh penjuru Bangladesh. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, 3 pilihan yang menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih sudah kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Di akhir kebersamaan juga kami akan hadirkan, kita lengkapkan juga sahabat MK informasi berkaitan tentang layangan yang jadi simbol aksi baru solidaritas Palestina di berbagai negara. Sahabat MK, puluhan aktivis menerbangkan layang-layang di depan kedutaan besar Israel di Washington DC, Amerika Serikat. Yang dimana sahabat MK, sebagai bentuk solidaritas terhadap anak-anak Gaza setelah Israel mengancam akan mengambil tindakan keras, termasuk mengusir warga terhadap siapapun yang menerbangkan layang-layang atau balon dari wilayah tersebut. Para peserta, sahabat MK, mengibarkan bendera Palestina dan melepaskan balon bertuliskan Free Gaza. Mereka menyerukan agar anak-anak di Gaza mendapatkan hak untuk menjalani kehidupan normal, bermain dengan aman dan tumbuh tanpa ancaman serangan militer.
1: Melihat respon dari pihak penjajah, sahabat MK, para peserta aksi kemudian menggunakan ilustrasi tersebut. Ini menjadi sebuah aksi massa yang tidak hanya terjadi di Amerika saja, tapi juga di sejumlah negara. Bahkan para peserta aksi juga mengatakan demonstrasi juga dimaksudkan sebagai simbol bahwasannya masa kanak-kanak, banyak anak Gaza ini telah dirampas akibat serangan militer yang terus terjadi dan kekerasan yang terus berlangsung, sahabat MK. Mereka juga membawa sejumlah poster, diantaranya bertuliskan nama-nama anak yang kemudian dieksekusi, sahabat MK. Bahkan juga termasuk seruan bahwasannya bermain layangan ini bukanlah bom, yang kemudian ini menjadi sebuah seruan bersama juga, sahabat MK. Sebuah poster lainnya juga berbunyi untuk menghormati semua anak yang gugur di Gaza, pada sebuah layangan yang kemudian diterbangkan di wilayah kedutaan besar Zionis Israel di Washington DC, sahabat MK. Bahkan disebutkan juga ya bahwasannya layang-layang yang kemudian dimainkan ini tidak berbahaya sejatinya, akan tetapi paranoia yang terjadi oleh tentara ataupun juga para pihak penjajah ini yang kemudian menjadi titik untuk dikritisi, sahabat Bahri.
0: Iya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, aksi tersebut digelar setelah pemerintah Israel awal bulan ini memerintahkan militernya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza jika mereka kedapatan menerbangkan layang-layang atau melepaskan balon. Menurut laporan sahabat MK, Israel, Menteri Pertahanan Israel Katz telah memerintahkan Kepala Staf Militer Eyal Zamir dan sejumlah pejabat militer senior untuk memberikan respon keras terhadap setiap peluncuran balon atau layang-layang dari Gaza menuju wilayah pemukiman di Israel Selatan. Katz juga dilaporkan menyebut setiap peluncuran layang-layang dan balon sebagai aksi terorisme. Ia mengatakan militer Israel akan menggunakan seluruh cara yang diperlukan, termasuk mengosongkan penduduk dari suatu wilayah atau lingkungan jika layang-layang atau balon diluncurkan dari sana, sahabat MK.
1: Bahkan dalam sebuah aksi disampaikan juga oleh seorang warga Amerika keturunan Palestina yang mengikuti aksi tersebut, ini menyebutkan bahwasannya demonstrasi digelar untuk menegaskan bahwa semua anak sejatinya memiliki hak untuk bermain. Mereka mengancam seorang anak yang disampaikan sahabat MK karena sebuah layang-layang yang membuat mereka ketakutan. Menurutnya, masyarakat dunia ini juga harus memastikan bahwa warga Palestina memperoleh hak untuk hidup bermartabat, juga termasuk anak-anak Gaza dapat tumbuh seperti anak-anak di belahan dunia lainnya. Bahkan salah satu peserta aksi juga menyebut larangan menerbangkan layang-layang juga balon ini sebagai sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya, bahkan dalam mode peperangan perang dunia sekalipun, sahabat MK. Yeah. Dan ini juga disebutkan ya, sahabat Bahri, bahwasannya larangan menerbangkan layangan balon ini sebagai bentuk penindasan, apalagi ketika yang melakukannya adalah anak-anak, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, aksi serupa juga digelar di sejumlah kota lain. Salah satunya di Milan, lalu Italia, puluhan orang berkumpul di Piazza Duomo, yang mereka mengibarkan bendera Palestina, menggelar aksi kilat, dan menerbangkan layang-layang sebagai bentuk solidaritas terhadap anak-anak Gaza. Pada hari yang sama, sahabat MK, juga sejumlah peserta aksi berkumpul di Berlin, Jerman sambil membawa layang-layang dan bendera Palestina untuk menentang kebijakan pemerintah Israel. Sementara di Paris, sahabat MK, Paris Prancis, aksi digelar pada hari Sabtu. Para demonstran membawa ranting zaitun dan menerbangkan layang-layang sebagai bentuk dukungan terhadap anak-anak Palestina di Gaza.
1: Ya, para peserta aksi dari berbagai belahan dunia, sahabat MK, mulai dari Italia, Jerman, bahkan juga termasuk Prancis. Ini terakhir tadi dari Prancis ya, disebutkan berkumpul di pusat kota Paris, sahabat MK. Ya. Para peserta juga meneriakan sejumlah slogan yang menyerukan pertanggungjawaban serta pembebasan tahanan Palestina. Bahkan, sahabat MK, dari pihak Hamas sendiri sebelumnya juga mengatakan layang-layang diterbangkan di Gaza ini memang sejatinya hanya dimainkan oleh anak-anak dan tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Maka dari itu, pihak Hamas pun juga menuding Israel menggunakan isu tersebut sebagai alasan untuk meningkatkan eskalasi dan juga melancarkan serangan lebih lanjut terhadap warga sipil di Gaza. Ibarat ini hanya sebagai alasan, sahabat Bari dan juga sahabat MK, untuk mencari-cari celah agar pihak penjajah bisa terus menjajah bahkan menyerang anak-anak yang sedang bermain, sahabat MK. Ini menjadi catatan bersama bahwasannya Palestina belum merdeka dan kita semua masih bisa untuk menyuarakan. Salah satunya ini aksi yang baru ya, bahkan kita bisa mengajak anak-anak sekitar kita ini untuk bermain layangan, bermainnya dalam tanda kutip tentunya, untuk sambil mengenalkan aksi solidaritas untuk Palestina ini, sahabat Bahri.
0: Ya, betul sahabat Siva, apalagi di Indonesia ini dapat juga dilakukan ya sahabat Siva. Dan tadi disampaikan juga bahwa bermain layang-layang ini diterbangkan di Gaza dimainkan oleh anak-anak dan tidak menimbulkan ancaman. Namun tentara Israel ini nampaknya parno ya sahabat Siva, dengan hanya sekedar layang-layang ini yang diterbangkan anak-anak Gaza tentunya. Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK. Mari juga senantiasa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga saudara-saudara kita di sana atas segala bentuk penjajahan kaum Zionis Israel, sahabat MK tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung, mengirimkan atensinya, menyampaikan juga ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan, di kebersamaan kali ini sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbih lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wahussila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya, memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar, ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab Roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari.

dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
0: Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki, di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.

dan kamu memperoleh keindahan padanya. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

0: Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal khayla

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
0: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
1: Yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Bil bayyinati waz-zubur wa an

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

0: Ia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu, apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min baini sulbi wat taraib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tubalas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: Wa ma huwa bil hazl.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
1: Wa akidu kaida.
0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Sahabat Erki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga, ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladhi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakir in nafa'ati dzikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana, tidak mati, dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau

0: kecil yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia, jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu, dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan semoga sahabat MK yang sedang menyimak tentunya senantiasa berada dalam lindungan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini. Tentunya bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat bersama keluarga tercinta ya, sahabat MK, ataupun juga di kendaraan, juga dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan yang sedang menyimak menjadi jalan kita kembali untuk membekali diri kita dengan ilmu, sahabat MK. Karena di malam hari ini, di hari Rabu tanggal 2 September 2026 ataupun bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah, sahabat MK, kembali hadir sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih ibadah tentunya.

0: Insya Allah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini kita akan tentunya menyempurnakan berkaitan tentang ibadah kita, yang insya Allah di malam hari ini kita akan membahas dan juga berbincang berkaitan tentang dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih 4 mazhab. Tentunya sahabat MK, sholat adalah ibadah yang begitu dekat dengan kita selaku seorang muslim ya sahabat MK. 5 kali dalam sehari kita dipanggil untuk menghadap Allah. Dan salah satu keindahan dan pelaksanaan sholat adalah ketika kita tidak melaksanakannya sendirian, tetapi berdiri bersama dalam satu barisan menghadap kiblat yang sama, mengikuti satu imam dan juga ikatan sholat berjamaah, sahabat MK. Namun, dalam praktiknya, ternyata sholat berjamaah memiliki banyak dinamika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Misalnya, seperti bagaimana ketika kita datang terlambat dan imam sudah ruku, bagaimana posisi makmum yang masbuk, dan juga masih banyak yang lainnya, sahabat MK. Yang tentu, sahabat MK, perbedaan-perbedaan tersebut memiliki pembahasan yang sangat kaya dalam hazanah fikih Islam, khususnya ketika kita menelaah pandangan dari 4 mazhab fikih. Yang insya Allah di malam hari ini kita akan gali bersama, membekali diri kita kembali dengan ilmu yang insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Muhammad Ramdan, selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, serta juga kepala unit PDF Darut Tauhid, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini kami juga mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta juga berinteraksi nantinya menyampaikan atensi pertanyaannya, silakan. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami di malam hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. Sekali lagi 0811-224-1027 di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita akan langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini? Kabar baik, kabar
1: sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya niat menemani malam bersama Kang Bahtiar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga tentunya senang sekali Ustaz di malam hari ini dapat bersilaturahim kembali langsung di studio MKFM Bandung. Dan di malam hari ini membersamai sahabat MK Ustaz yang sudah siap nampaknya menyimak sebuah pembahasan yang akan dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih 4 mazhab. Tentunya Ustaz, ketika kita mendengar istilah dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih 4 mazhab ini, sebenarnya gambaran besar pembahasan yang akan kita pelajari malam ini seperti apa Ustaz, sebagai juga pengantar di kebersamaan kali ini? Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hatur nuhun. Dan syukur alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini, malam Kamis ini ya?
0: Betul saatnya.
1: Saya lupa. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di MKFM 102,7 Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan tema kita malam hari ini adalah terkait sholat jamaah dalam perspektif 4 madhab. Kenapa sholat jamaah? Karena tentunya saya yakin, hakul yakin, para pendengar MKFM yang di rumah, tadi yang di kendaraan, yang di perjalanan, yeah, insya Allah ahli sholat lah, alhamdulillah ya. Yeah. Saya nggak tahu berapa jumlah umat Islam sekarang, ada 200 juta lebih.
0: Sepertinya
1: ya, ada, kurang lebih ya, dari 200 juta itu misalnya yang sholat, mudah-mudahan 190 lah alhamdulillah. Yeah. Dari 190 juta mudah-mudahan yang berjamaahnya itu ya 150 juta misalnya ya. Yeah. Kan kebayang gitu ya, betapa meriahnya. Betul, dan juga betapa makmurnya, karena ketika suatu masjid, suatu musola atau ya tempat makanus sholah itu ramai. Yeah. Mudah-mudahan dari sanalah timbul atau hadirnya keberkahan hadirnya rahmat dan kasih sayang Allah mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Sayangnya kalau ada bangunan bagus, masjid bagus, tapi nggak dipakai jamaah, atau jamaahnya masjidnya luas,
0: yeah,
1: yang jamaahnya duaan misalnya.
0: Yeah, yeah.
1: Dan syukur alhamdulillah di Darut Tauhid ini termasuk ya bisa dikatakan lah tahadus binikmah, masjidnya makmur. Mau itu subuh kan,
0: yeah,
1: duhur, apalagi asar, wah luar biasa. Entah itu jamaah yang lewat, yang berkunjung, ataupun yang memang berkarya, yeah, ataupun juga jamaah-jamaah lainnya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini futihat akan Allah bukakan, ya. Yang dibukakan tentunya adalah rahmatnya. Rahmatnya berupa apa nanti? Ya nanti dari masjid yang ramai itu nanti bisa tumbuh misalnya kebersamaan,
0: yeah,
1: bisa tumbuh juga ekonomi yang ada di sekitarnya, dan juga tentunya adanya saling, ya karena saling ketemu, sering ketemu berjamaah,
0: yeah,
1: dan juga akhirnya ada kebersamaan-kebersamaan lain, ada ide-ide lain yang bisa jadi berawalnya dari sholat berjamaah. Ya, maka dari itu materi kita ini tentang sholat jamaah yang insya Allah sudah dibahas juga oleh para guru-guru kita sebelumnya, bab-bab tentang fikih ibadah ini. Dan kenapa kok tema kita harus rada maksa terkait fikih atau terkait ibadah khususnya,
0: yeah,
1: karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu hal, ada yang mengatakan. Kan ada yang mengatakan yang bagus itu ilmu akhirat, bukan ilmu dunia, katanya kan seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Pokoknya yang berhubungan dengan akhirat ya silahkan. Tapi ternyata ada juga yang berpendapat ilmu yang baik itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari.
0: Yeah.
1: Itu katanya termasuk ilmu yang terbaik. Dan kita kan sehari sholat tuh bisa jadi ya minimal 5 lah, 5 waktu,
0: yeah,
1: ya belum sholat-sholat yang lainnya, gitu. Artinya penyempurnaan dari ibadah sholat kita yang mungkin sebelumnya tidak tepat waktu, sekarang sholatnya tepat waktu,
0: yeah,
1: sebelumnya tidak berjamaah jadi berjamaah, sebelumnya tidak di masjid jadi di masjid. Nah itu targetnya adalah tepat waktu, berjamaah, dan di masjid. Kalau istilah di kita namanya TBM,
0: TBM.
1: Ya, tepat waktu, berjamaah, di masjid,
0: yeah.
1: Yang berikutnya, kenapa sholat jamaah ini menjadi satu hal yang bisa kita angkat? Karena dengan jamaah itu nanti banyak sekali hal-hal yang hikmah timbul. Karena berjamaah ini persis seperti kita berorganisasi, seperti kita bernegara,
0: yeah.
1: Ketika bernegara kan ada imamnya.
0: Betul.
1: Ya, mungkin kita nyebutnya presiden, ya. Nah, nanti seperti apa konsep jamaah itu di dalam sholat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,
0: yeah,
1: seperti itu. Walaupun kita juga harus, dan ujungnya kan ada perspektif dari empat madhab. Kenapa? Karena kita harus terbuka terhadap perbedaan,
0: yeah.
1: Jangan mau benar sendiri, ya.
0: Betul.
1: Seakan-akan kita masuk surga sendirian gitu, yeah, ya. Gak ngajak-ngajak, yeah, mau kemana.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Ya, betul. Catatannya gini, masuk surga tuh harus rame-rame. Ini catatannya. Kenapa harus rame-rame? Karena surganya luas banget gitu.
0: Iya, yeah.
1: Kita ngebayangkan gedung ini atau studio MKMM besar lah menurut kita, ya,
0: yeah.
1: Di daerah Geger Kalong ini besar, samping kita ada kampus UPI besar, tapi besarnya itu kan tidak ada bandingan apa-apa dengan dunia dan seisinya dan juga galaksi yang Allah ciptakan. Oh, lebih besar lagi.
0: Iya, yeah,
1: yeah. Nah, maka dari itu makna kita kebersamaan, ya masuk surga rame-rame, mudah-mudahan lewat sholat berjamaah.
0: Iya, yeah.
1: Dan sholat berjamaahnya yang saling atau memiliki rasa toleransi yang bisa jadi berbeda dari sudut pandang madhab misalnya. Kenapa harus madhab? Karena madhab ini salah satu metode, salah satu metode atau salah satu cara dalam kita beragama yang mengikuti referensi ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu konsep para ulama madhab yang terkenal kan Imam Hanafi, ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dan ini yang terkenal ya, bisa jadi mungkin ada madhab yang lain, saya nggak tahu, mungkin Imam Samudra atau apa. Ini sudah istilahnya meramu. Ya, dari ayat Quran, misalnya ayat Quran tentang jamaah, misalnya dari surat An-Nisa 102, nanti dibuka lagi dari hadisnya, sholatu jama'ati tafdalu an sholatil fardi bisab iwa isyrina darajah, itu yang 27 derajat misalnya, ya. Dan ketika sudah diolah oleh ahlinya, maka nanti poin sholat berjamaah itu bisa menjadi pilihan yang menarik. Contoh misalnya yang simpel aja, hukum sholat jamaah itu apa? Kira-kira menurut kamu Bahtiar apa? Kira-kira aja.
0: Tergantung Ustaz.
1: Kok jadi tergantung ya? Gak ada hukum tergantung, itu gak ada. Hukum itu cuma ada 7. 1. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal. Jadi itu gak ada hukum tergantung, gak ada. Ini hukum baru lagi, hukumnya tergantung ya. Kira-kira dari salat jamaah yang mana nih, kira-kira saja?
0: Yang wajib.
1: Ya, jadi hukum salat jamaah itu
0: wajib.
1: Wajib. Kalau gitu ketika tidak jamaah enggak sah, bagaimana itu? Artinya kan banyak hal yang bisa kita apa namanya? Musyawarahkan, diskusikan ya. Nanti boleh nanti atau nanti ngasih masukan di nomor berapa tadi teh?
0: 0811-224-1027.
1: Nah, bisa nanti tuh. Oh, ternyata Ustaz saya enggak setuju, ini enggak apa-apa, biasa aja, beda pendapat tuh biasa. Ternyata dari hukumnya saja kan ayat Qur'annya mah sama. Ya, ayat Qur'annya tentang salat jamaah tuh. Di antara surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqum ta lahumus sholata fal taqum ta'ifatum minhum ma'ak, itu. Jadi surat apa tadi, An-Nisa ya 102. Dan juga tadi hadisnya juga Imam Bukhari, Imam Muslim ya, bahwasanya salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat, kan hadisnya sama. Tapi ternyata ada ulama yang mengatakan wajib ain, betul tadi bahwasanya wajib. Artinya levelnya itu memang tidak mendekati fardu dan tidak menjadi syarat sah. Artinya ketika dia tidak melakukan sholat jamaah, ya sholatnya tetap sah sendiriannya. Tapi ternyata ada ulama yang menghukumi wajib. Apa bedanya wajib dengan fardu? Oh, panjang lagi nih.
0: Beda lagi pembahasannya.
1: Beda lagi pembahasan, ya. Karena ternyata nanti udah perbedaan wajib dan fardu, nanti apa fardunya kan ada fardu ain, ada fardu kifayah, kan gitu ya, seperti itulah. Itulah betapa luasnya lah ilmu yang sudah diolah oleh para ulama, khususnya ulama empat madhab, tentang kedudukan sholat berjamaah sendiri. Kalau nanti sampai wajib, nanti gimana yang sholat sendirian gitu. Dan wajib tuh bagi siapa, laki-laki apa perempuan, panjang lagi kan gitu.
0: Betul.
1: Kayaknya sampai 11:30 nih. Ya seperti itu. Dan makna dari sholat jamaah sendiri tentunya banyak yang sepakatnya adalah sunnah, ya hukumnya. Tapi tetap ada yang menghukuminya fardu, tetap ada. Misalnya madhab Maliki ya. Di kita mungkin banyaknya mah Syafi'i kan ya, tapi di madhab Maliki itu fardu kifayah agak mirip dengan madhab Syafi'i, tapi yang bilang fardu kifayah itu artinya kalau sekampung itu sudah ada yang jamaah, nah sekampung enggak dosa gitu. Tapi kalau sekampung sholatnya sendiri-sendiri semuanya dosa. Itu dosa. Walaupun sholat mereka sah, tapi ya ada dosanya.
0: Ada dosa.
1: Nanti kan jadi bertanya, gimana Ustaz? Kan sholatnya sah tapi dosa.
0: Nah, gimana? Bayang, ya?
1: Gini aja lah contohnya gini. Seorang ibu misalnya, seorang perempuan sholat dia di masjid, tapi mukenanya hasil nyolong misalnya. Pertanyaannya, sholatnya sah apa tidak?
0: Sholatnya sah.
1: Tapi dosa.
0: Iya.
1: Gitu sama gitu. Jadi tidak sampai jatuh membatalkan sholat ternyata. Yeah, yeah. Tapi di sana ada kefarduan. Kok kenapa sampai difardukan? Nah ini yang harus digali. Di dalam ulama usul atau di dalam ya ilmu usul fikih, ketika nanti sesuatu hukum itu jatuh kepada hal yang sangat dianjurkan lah bahasanya ya.
0: Yeah.
1: Itu pasti banyak hikmahnya. Seperti itu kan nggak kebayang ya, misalnya masjid sepi ya. Bukannya apa namanya menyinggung agama lain yang yang mungkin tempat ibadahnya sepi ya. Tapi kita lah sebagai umat Islam kalau sampai masjid sepi enggak sama lu gitu ya, kan.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Ayo ya ngebangunan masjid tapi masjidnya tidak dimakmurkan gitu kan.
0: Betul. Iya betul, betul.
1: Mau diapain gitu ya, jadi sarangnya saya jadi sarang apa ya, hewan jadi ya. Bahkan dulu kan banyak hewan-hewan yang gede itu dan diamnya di gereja, makanya disebut burung gereja,
0: burung
1: kan
0: gereja, iya.
1: Saking gedenya. Ya. Artinya bahwa makmurnya suatu tempat ibadah itu ternyata menjadi poin yang baik untuk suatu daerah.
0: Gitu. Yeah.
1: Makanya ada istilahnya saling apa namanya, saling mengajak untuk jamaah, misalnya ya tahajud call. Kenapa nggak jamaah call? Gitu. Ya itu.
0: Yeah.
1: Saking anjurannya sholat itu berjamaah sampai hukumnya fardu, makanya ada azan. Azan itu kan mensyiarkan, woi sholat nih. Kalau tidak ada syiar untuk berjamaah, kayaknya azan tidak akan menjadi syariat. Justru adanya azan itu biar menjadi apa namanya hikmah berkumpul.
0: Betul.
1: Dan bentuk bentuk pelaksanaannya itu ya berkumpul untuk melaksanakan sholat bersama bersama-sama. Bahkan ada yang berpendapat cukup ekstrim, seseorang tidak dihukumi sholat apabila sholatnya tidak berjamaah. Wah ini akan agak ekstrim tuh.
0: Iya betul.
1: Walaupun di bukan dikritisi ya, dilengkapi oleh ulama yang jadinya la sholata, kan ada isinya la sholata. La sholata itu artinya tidak sah sholat atau tidak dihukumi sholatnya sempurna. Nah seperti itu. Artinya sholat sendiri ya bisa tetap jadi sah. Tapi sampai ada catatan sesolat seseorang tidak dihukumi sempurna, saking pentingnya yang namanya sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan sih materi kita tentang sholat jamaah malam hari ini ya menambah lah ya, menambah bahan musyawarah kita, diskusi kita, menambah hikmah kita, biar lebih aktif lagi dalam berjamaah dan di daerah kita tentunya ya, jangan sampai tidak ada sholat berjamaah. Mungkin poin pertama tadi tentang apa, kedudukan hukumnya, bisa jadi tadi apa, wajib, bisa jadi nggak apa-apa, tapi bisa jadi menurut ulama yang lain. Saya tidak akan keluar dari empat madhab ini ya, ya karena kan koridornya empat madhab. Kalau ada pendapat di luar apa namanya empat madhab ini ya bisa jadi, silahkan saja. Tapi saya ngambil dari yang empat madhab dulu saja. Yang berikutnya dari jamaah ini sendiri kita muncul adalah konsesi atau pilihan prioritas siapa yang jadi imam. Nah, dari berjamaah. Misalnya kan kita bertiga nih. Siapa kira-kira yang jadi imam? Yang paling kaya? Yang paling banyak followernya? Atau yang paling pendiam? Kan kita nggak tahu. Dan ternyata para ulama empat madhab di sini unik-unik juga ternyata. Oh, ada yang paling alim. Yang paling pintar tentunya. Ada nanti yang paling sepuh. Berdasarkan apa ya, usia,
0: usia.
1: Ada yang paling bagus suaranya. Nah ternyata kalau tiga-tiganya misalnya ya dia alim berilmu, kemudian juga suaranya bagus, dan juga ternyata orangnya ini termasuk iffah, iffah itu jaga diri ya, maka itu diutamakan. Nah kasus di zaman sekarang misalnya ini ya, misal kita mau sholat, yang imamin kita ini orang yang kita gak seneng.
0: Iya, iya.
1: Oh, gimana hukumnya? Kita benci banget sama orang, gak jadi imam lagi. Misalnya.
0: Iya.
1: Saya gak nyebut seseorang pokoknya. Oh, ya. Kira-kira sholatnya dihukumi tetap sah atau makruh atau gimana, kan panjang lagi urusannya ya. Itu. Boleh gak kira-kira misalnya, walaupun dari sudut pandang apa ya, ilmu tentang manajemen kolbu kita harus bersih hati ya. Ini saya coba ngambil kasus aja, tapi pendengar bolehlah kira-kira berpendapat apa kira-kira, silahkan ditanyakan kepada pendengar apa tadi, hukum
0: tidak suka kepada imam yang...
1: Bukan tidak suka kepada imam sih,
0: yang mengimami sholat ya Ustaz.
1: Hukum berjamaah diimami oleh orang yang kita tidak sukai. Pertanyaannya kira-kira hal yang seperti ini udah pernah dibahas belum sama ulama kira-kira gitu. Ternyata para ulama sudah pernah membahas hal yang seperti ini, luar biasa.
0: Sudah pernah dibahas?
1: Sudah ya? Pernah oleh Imam Madhab, itu luar biasa. Artinya bahwa bermakmum, ya kita bermakmum kepada imam yang apa namanya tadi tuh, misalnya kita nyebutnya apa ya, orangnya sembrono misalnya. Yeah. Sembrono kan bisa dalam catatan misalnya, kita kalau nyebutnya imamnya nggak pakai peci misalnya kan gitu. Yeah. Boleh nggak peci ya, menjadi catatan atau menjadi standar gitu, apakah harus pakai koko kan gitu. Ya. Mm-hmm. Kita kan mau jamaah, wah bapak kan pakai sarung, silakan.
0: Patokannya cuma pakai sarung, Ustaz.
1: Betul nggak?
0: Iya, iya.
1: So, kalau nanti kita ketemu di stasiun atau di mall misalnya, ya. Misalnya saya pakai kaos oblong nih, misalkan saya levis, ya. Ternyata ada yang pakai baju koko nih, wah bapak aja yuk.
0: Sebenarnya saya juga pernah mengalami Ustaz.
1: Oh gitu? Itu,
0: iya. Di satu masjid, karena pakai baju muslim malah direkomendasikan jadi imam. Tidak melihat anjuran-anjuran yang diperlukan seperti itu.
1: Iya, sesimpel itu ya.
0: Iya.
1: Dan ternyata setelah jadi imam, misalnya ya, ada hal-hal yang kita tidak sukai, misalnya bau badan. Boleh nggak kira-kira berimam dengan yang bau badan? Jadi bahwa saya coba ngambil di sini ya, ngambil dari biar nggak ngarang ya, saya coba ngambil dari kitabnya para ulama aja, nama kitabnya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 32. Ya, juz 32 artinya kebayang berapa juz itu?
0: Banyak.
1: Kitab, ya. Halaman 142 di ini ngambil kasus imamuhu al-fasik fi shalah. Jadi kita berimam kepada imam yang fasik. Fasik itu apa ya? Menyepelekan dosa kecil dia itu. Nah, itu fasik itu. Artinya dia enggak zina gede sih, tapi orangnya tuh fasik. Fasik itu ya hobi dosa-dosa kecil gitu, misalnya gitu ya. Ya kalau bisa ya tadi misalnya kayak bergurau tapi berlebihan atau ngerjain orang apa istilahnya ngeprank. Oh. Gimana? Sah enggak kira-kira? Imamnya suka ngeprank misalnya bagi Allahu Akbar akhirnya lari misalnya. Ternyata pernah dibahas. Ternyata ikhtalafa al-fuqaha fi shalah khalfal fasik. Jadi ternyata para ulama pun tidak sepakat dalam hal ini. Bahwasanya kita bermakmum kepada imam yang fasik itu menurut Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, hukumnya itu annahu yasluhu lil imamihi fil jumlati kullu aqilin muslimin hatta tajuzu imamuhu al abda wal arabiya wal aman. Jadi hukumnya ini ya menurut madhab Hanafi hukumnya boleh tapi makruh gitu. Artinya yang kita pilih jadi imam itu ya idealnya memang orangnya bisa dikatakan inilah orang yang terbaik di antara kita gitu lah. Seperti itu. Adapun tadi imamnya fasik itu jamaahnya tetap sah. Tapi ada makruh-makruhnya. Kalau menurut Imam Hambali, ya menurut Imam Hambali di sini tadi masih kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 32 tadi. hukumnya itu adalah la tashihu mutlaqan.
0: Ya.
1: Hukumnya enggak sah. Nah, ini kan rada keren nih, misalnya kenapa kamu enggak berimam kepada enggak? Oh, dia mah apa? Jadi ngejelek-jelek.
0: Tidak sah ya, Ustaz.
1: Ya, hukumnya tidak sah. Secara mutlak ya.
0: Ya.
1: Artinya bahwa tidak bisa dianggap sepele loh.
0: Ya.
1: Kita sholat malah enggak diterima, jadi la yashihu al-iqtida. Istilahnya tidak sah mengikuti ya, bermakmum kepada orang yang demikian itu.
0: Iya.
1: Orang yang tidak menjaga omongannya, orangnya zolim, misalnya dusta, zolim, kasar, kotor, kan ya?
0: Paket lengkap ini ya, Ustaz. Ahli fasik.
1: Ya. Artinya bahwa memilih imam itu serius loh.
0: Iya, betul-betul.
1: Memilih yang akan, ya istilahnya kan ini ibadah manjang ya, yang akan membawa kita sampai ke akhirat.
0: Iya.
1: Ternyata harus selektif. Dalam hal ini kita bukan menjelekan seseorang, tapi ternyata ulama diantaranya tadi kitab Musuhah atau kitab yang agak tipis lah, misalnya Fathul Mu'in, ada kitab ya, nama kitabnya Fathul Mu'in, syarahnya I'anatu Thalibin, itu mah cuma 4 jilid lah, nggak kayak tadi ya berjilid-jilid. Jadi sana ternyata la yasihu al iktida, bisa jadi hukumnya tidak sah, tapi itu menurut pendapat Imam Hambali. Menurut Imam Syafi'i yang rata-rata ada di Indonesia, ya hukumnya tadi tetap boleh, tetap sah, dengan catatan. Nah, apa bahasa Inggrisnya dengan catatan itu ya? Term and condition apply, gitu ya. Apa istilahnya? Syarat dan ketentuan
0: berlaku.
1: Tetap sah. Apa catatannya? Di antaranya tidak sampai menghilangkan atau tidak sampai melakukan perkara yang dihukumi sangat makruh, istilahnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang sudah dekat keharaman. Kayak tadi orangnya suka fitnah, gitu ya, ngadu domba, jadi apa namanya, buzzer.
0: Jadi buzzer.
1: Dan kita sekarang coba hukumnya buzzer apa coba? Dapat duit suruh orang ribut, coba apa itu coba kalau bukan tukang fitnah kayak ngadu domba. Dan kita berimam kepada buzzer coba.
0: Aduh.
1: Gimana nih? Tapi saya enggak boleh nyinggung sesuatu kan.
0: Aduh. Iya betul Ustaz.
1: Ini udah pinggir jurang ini. Artinya bahwa dalam hal ini para ulama memang karena urusan kita dengan Allah harus bersih, dan daripada kita mohon maaf ya ngeselin tuh ya. Ya imamnya ngeselin gitu. Ya kita benci banget sama imam ini. Tapi ya dilihat dulu, kalau misalnya kasusnya imamnya, saya gak senang imam ini karena dia sering baca surat-surat panjang.
0: Itu seperti apa Ustaz?
1: Nah, yang seperti ini tetap dihukumi sah, boleh dan tidak makruh ya. Cuman memang imamnya harus diberi informasi, karena ternyata kasus imam baca surat panjang ini pernah terjadi di zaman Rasulullah.
0: Pernah terjadi, Ustaz?
1: Pernah terjadi. Jadi suatu daerah, kalau nggak salah itu, mohon maaf ya apabila saya salah, boleh nanti di WA tadi. Kasusnya itu adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu mengimami di suatu daerah, dan para sahabat di daerah tersebut ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya nggak lagi ya jamaah sama Mu'ad, emang kenapa? Baca suratnya ya Rasul panjang. Komplain itu. Akhirnya yang dimarahin itu bukannya jamaahnya, orang bacaan Quran kan bagus, kan enggak begitu. Ternyata Rasul yang dipanggil Mu'adnya, wahai Mu'ad, i'dilu. Wahai Mu'ad, adillah. Artinya kalau sholat-sholat fardu mah pendek aja lah. Karena banyak urusan nih makmumnya. Ada yang mau pergi, ada yang ditungguin anaknya, ada yang anaknya nangis. Ya banyak urusan lah. Kalau sholat fardu mah dipendekkan saja. Kalau mau panjang, ada anjuran sebelum sholat pengumuman. Kan subuh vakum kan gitu ya. Saya akan membaca misalnya surat As-Sajdah, nanti ada sujud tilawah. Nah itu bagus itu.
0: Diinfokan terlebih dahulu ya,
1: biar mamunya persiapan dulu gitu.
0: Peregangan terlebih dahulu ya,
1: stretching lah gitu. 4 halaman misalnya.
0: Yeah.
1: Itu catatan ternyata para ulama ini uniknya gitu, hal yang seperti ini sudah terjadi dan dibahas oleh para ulama. Jadi yeah, kalau misalnya para pendengar MGFM dimanapun berada pernah sholat jamaah dan kesel sama imam, tenang saja, memang dulu juga pernah terjadi. Dan itu hukumnya diantaranya ya tetap sah-sah saja. Insya Allah, itu saja dulu mungkin.
0: Baik, Masya Allah. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu, Ustaz. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali pembahasan kita berkaitan tentang dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih 4 mazhab ini. Dan bagi Anda, sahabat MK, tentunya di malam hari ini juga yang ingin bergabung, ikut berdiskusi, menyampaikan ataupun juga berbagi pengalamannya, sahabat MK, berkaitan tentang sholat berjamaah. Boleh ya, sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan hadir kembali. Maka dari itu, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Iya nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
4: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
4: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun.
4: Iya nak, insya Allah. Wah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK tentunya masih menyambung dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih ibadah. Dan tentunya di malam hari ini, sahabat MK, kita menyambung kembali pembahasan kita berkaitan tentang dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih empat mazhab, yang di malam hari ini masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Muhammad Ramdan, selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, serta juga Kepala Unit PDF Darut Tauhid, sahabat MK. Di malam hari ini juga masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, mengirimkan, berbagi, ataupun juga menyampaikan pertanyaan, sahabat MK, berkaitan tentang dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih empat mazhab ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali tentunya perbincangan kita di sesi yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama sudah membahas berkaitan tentang kedudukan sholat berjamaah, lalu juga hukum berkaitan tentang imam yang fasik. Nah Ustaz, mungkin kalau berbicara tentang sholat berjamaah, terkadang di masjid ataupun juga di sebuah momen Ustaz sering terjadi adalah makmum datang ketika imam sudah ruku. Ustaz, apa yang sebaiknya dilakukan oleh makmum yang baru datang ini, Ustaz?
1: Tentunya ketika seseorang niat datang berjamaah, berangkat ke masjid, itu juga sudah poin tersendiri, alhamdulillah. Yeah. Dan memang dianjurkan ketika berangkat berjamaah itu atau berangkat ke masjid, tidak lari ya. Nanti mungkin babnya masuknya kalau lari ngos-ngosan tidak khusyuk. Tapi ternyata makna lainnya, kenapa kok kita ada istilahnya nasyat. Nasyat itu ada kesemangatan gitu. Jadi jangan sampai santai banget, tapi jangan sampai lari juga. Cuman harus ada bedanya antara jalan santai dengan lari. Nah itu kita tuh di sana. Dalam rangka tadi kita ini semangat untuk hadir ke rumah Allah, hadir memenuhi panggilan Allah kan? Nah, jadi ada bedanya. Kalau slow kan kayak males-malesan gitu ya. Seperti itu. Memang catatan ulama tuh sedetail itu. Nah, ternyata setelah berangkat imamnya keburu ruku, ya sebetulnya ya tidak apa-apa juga. Ya, bagusnya sih idealnya sebelum azan datang 5 menit idealnya. Tapi
0: TBM
1: kan,
0: ya Ustaz.
1: Ya tadi itu TBM itu ideal sekali. Tapi ketika nanti ada satu waktu misalnya WC-nya ngantri misalnya ya, terbatas, kemudian pas masuk sudah ruku, maka ketika kita mendapatkan ruku bersama dengan imam walaupun sebentar sebelum itidal, maka itu tetap masuk hitungan satu rakaat ikut. Kan enggak kebagian Fatihahnya, ya enggak kebagian. Tapi masih kebagian rukunya. Tapi rukunya juga harus ada apa namanya ya, istilahnya tumakninahnya. Artinya jangan pas rukunya yang rusuh gitu, tapi harus tetap tumakninah. Kalau ragu, saya nanti dapat ruku sama imam apa enggak ya? Ketika ragu maka tidak, artinya dia tidak masuk ke rokaat yang ketinggalan. Maka dia masbuk satu rokaat. Itu lebih hati-hatinya. Cuman memang catatannya bahwa kenapa kok ruku ini menjadi standar, kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa catatnya ruku? Karena pernah terjadi di zaman Nabi gitu. Dan para ulama sudah dalam istilahnya riwayat ini bahwa ya suatu hari Sayyidina Ali mau jamaah dan ternyata Sayyidina Ali belum datang. Rasulullah akhirnya pada jamaah waktu itu rukunya agak lama. Karena Sayyidina Ali sampai menurut riwayatnya ditahan itu, enggak bisa bangun dulu malaikat. Karena Sayyidina Ali belum datang dan ketidakdatang atau keterlambatannya ini karena sesuatu hal yang berakhlak sekali, yaitu Sayyidina Ali gak mau melewati seorang kakek atau seorang sepuh yeah. di depannya. Akhirnya agak pelan ya. Akhirnya itu terlambat
0: yeah.
1: dan ternyata rukunya ditahan
0: yeah.
1: rukunya ditahan entah mungkin oleh malaikat atau memang Rasulullah mengetahui bahwasanya rukunya lebih lama dari biasanya lah
0: yeah.
1: sampai Sayyidina Ali masuk ikut ruku dan akhirnya bareng sholat sampai selesai dan itu masih dihukumi satu rakaat masuk ya. Nah itulah kenapa kita harus menggali catatan dari para ulama tadi. Jadi catatan yang hampir semua empat madhab hampir sama semuanya bahwa kadar ikut jamaah itu adalah sempat mengikuti ruku, walaupun yang satu ada yang mengatakan ada tumanina, jadi rukunya masih agak lama, enggak yeah. sebentar banget gitulah. Tapi juga ada yang mengatakan ya pokoknya pernah ikut ruku bersama imam
0: yeah.
1: itu sudah masuk. Wallahu a'lam.
0: Baik, masya Allah. Dan ini juga sering terjadi Ustaz di masyarakat. Biasanya apa yang harus dilakukan masyarakat awam nih Ustaz ketika tentunya menemukan pendapat yang berbeda-beda tadi? Apakah boleh memilih salah satu atau bagaimana lebih baiknya Ustaz?
1: Sebetulnya kan perbedaan pendapat ini harusnya jadi rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan pendapat di umatku, kata Nabi itu rahmat. Rahmat itu artinya kan kita boleh milih yang mana saja.
0: Yeah.
1: Harus boleh milih. Pilihan kita berbeda dengan yang lain, ya gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Bukan lagi menjadi benteng pemisah
0: yeah.
1: sehingga kita ta'asub ya, fanatik gitu ya. Justru harusnya ketika ada catatan perbedaan ini ya, ini menjadi gambaran bahwa agama itu betul-betul harus merangkul bukan memukul
0: yeah, gitu. Yeah.
1: Jangan jadi ribut kayaknya kalau beragama jadi ribut kayaknya belum selesai ngajinya itu.
0: Yeah.
1: Harusnya saling merangkul, saling memaklumi. Dan catatan bahwa perbedaan pendapat ini bukan hanya di zaman kita, di zaman para sahabat aja berbeda pendapat dan itu biasa aja.
0: Hal wajar ya Ustaz.
1: Hal yang wajar, beda pendapat, enggak harus sakit hati. Yang sakit hati kan beda pendapatan.
0: Yeah.
1: Kalau beda pendapatan kan rada sensitif ya.
0: Yeah, yeah.
1: Seperti itu mungkin. Jadi ketika ngambil satu pendapat, contoh misalnya ini contoh, Bismillah itu bagian dari Fatihah apa bukan? Kira-kira kan ketika ngimamin wajib baca Fatihah, betul nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Pertanyaannya, Bismillah itu bagian daripada Fatihah apa tidak?
0: Bagian, Ustaz.
1: Bagian. Sedangkan kan ada sebagian kita juga yang berpendapat Bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah. Makanya kan nggak usah dibaca.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa berpendapat seperti itu? Kan Bismillah ada di tiap surat gitu ya. Artinya Bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah. Boleh gak ngambil pendapat itu? Ada, ulama madhab juga ada. Cuman konsekuensinya nanti itu apa konsekuensinya kira-kira? Imamnya tidak baca Bismillah. Ya gak?
0: Yeah.
1: Karena Bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah. Makmumnya meyakini Bismillah itu bagian daripada Fatihah.
0: Yeah.
1: Artinya kurang satu ayat itu.
0: Jadi ini ya Ustaz, jadi ada salah prasangka juga ya Ustaz.
1: Betul. Kalau misalnya imamnya baca Bismillah, makmumnya tidak meyakini Bismillah bagian daripada Fatihah, enggak masalah. Artinya kan kelebihan.
0: Yeah.
1: Kelebihan satu ayat ya. Tapi kalau dibalik, yang imam tidak bacakan, kalau baca Bismillah pelan masih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kan masih baca.
0: Yeah.
1: Ini imamnya tidak baca Bismillah sama sekali. Sedangkan makmumnya lah, kok imamnya langsung Alhamdulillah, gak ada Bismillah-Bismillahnya, pelan aja gak ada main. Nah ini yang harus dipelajari. Artinya ketika nanti imam tidak baca Bismillah, sedangkan makmumnya meyakini Bismillah bagian daripada Fatihah, maka yeah. makmumnya harus mufarok. Artinya bukan sholat sendiri, bubar sendiri, enggak ceritanya. Tapi mufarok dalam artian ya dalam hati saya tidak ikut jamaah ini karena dia menduga atau dia menyangka makmum itu kurang bacaannya.
0: Yeah.
1: bacaannya satu ayat tadi seperti itu, dan tetap gerakannya harus bareng
0: mengikuti imam ya,
1: iya, imam. Tapi secara hati saya keluar dari jamaah seperti itu, nggak harus ramai juga, nggak harus ini imamnya nggak baca bismillah nih, nggak harus gitu juga, nggak harus lebay gitu. Dan itu dicatat oleh para ulama, saking harusnya kita tetap saling toleransi, saling menghormati, ya saling memahami seperti itu, tidak harus ribut, ternyata biasa saja, ada kok solusinya insya Allah. Itu mungkin catatan ketika seseorang berbeda dengan imam, maka ya tidak harus berpisah total atau aduh dia nggak baca bismillah nih, saya bikin masjid lagi deh,
0: bikin jamaah baru lagi.
1: Gak jadi dong jamaahnya, jadi bikin jamaah baru, kurang lebih seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Dan namanya kita akan coba sapa juga Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung menyapa di kebersamaan malam hari ini. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3 Ustadz yang menyampaikan ikut hadir menyimak Ustadz, dan juga mendoakan untuk Ustadz semoga diberikan kesehatan beserta keluarga dan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Masyaallah, amin.
1: Ya Allah,
0: amin.
1: Jazakallahu
0: khairan katsiran. Baik, masyaallah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini. Lalu juga kita coba sapa sahabat MK yang menyampaikan atensi pertanyaan Ustaz di malam hari ini. Ada dari Ibu Utik dari Jogja nih Ustaz yang bergabung bertanya di malam hari ini. Disampaikan oleh sahabat kita Ustaz, dalam sholat berjamaah tentu ada adabnya Ustaz, disampaikan oleh sahabat kita, termasuk dalam hal berpakaian. Bagaimana jika ada orang dewasa yang datang sholat berjamaah mengenakan pakaian adat Jawa Ustaz, seperti sorjan dan jarik yang berwiru, sehingga menurut sebagian jamaah terlihat kurang sesuai atau kurang praktis untuk sholat. Nah, ini seperti apa Ustaz ketika ada seseorang yang menggunakan pakaian salah satu adat wilayah ketika sholat ini Ustaz?
1: Baik. Terima kasih pertanyaannya, menarik juga ya. Saya sedang ngebayangkan dulu nih, sholat pakai pakaian adat gitu ya. Tentunya standar di dalam jamaah dan juga tentunya di dalam sholat ya, itu standarnya adalah satu, nutup aurat. Itu standar awalnya, artinya auratnya laki-laki daripada pusar sampai dengkulnya itu tertutupi minimalnya. Tapi alangkah lebih baiknya dilebihkan, jangan pusar misalnya ya pakai baju juga kan, asa gimana gitu sholat nggak pakai baju gitu. Tapi jangan sampai menghukumi bahwasannya sholat pakaian agak okem gitu, agak ini nggak sah. Tidak juga, tetap aja bisa jadi sah, cuman tidak pantas aja dulu. Di dalam ya, bukan istilahnya dalam riwayat ini, sahabat Jabir itu kan termasuk, kalau nggak salah ya, ini termasuk sahabat yang umurnya panjang. Sampai sahabat itu habis tinggal Jabir sendirian. Yang lain sudah habis, yang lain sudah tabiin lah, tidak ketemu Rasul tapi ketemu sahabat. Dan Jabir ini menurut riwayat ya sholatnya itu pakai, kata kita mah ya, pakai kaos yang seginilah,
0: singlet,
1: kayak singlet kayak gitulah. Jadi jubahnya itu cuman dicantolin kayak gini aja. Akhirnya dikomplain sama tabiin pada masanya, engkau ini sahabat wahai Jabir, sholatnya kau begini. Akhirnya Jabir ngomel. Ya ngomel dalam artian, nah, kalian kan gak ketemu Rasul, saya ketemu loh. Ya, dalam artian jangan ngeklaim seseorang sah tidak sah sendiri gitu. Akhirnya Jabir menyampaikan, saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri Rasul melakukan sholat seperti ini. Pernah bahasanya ya. Bisa jadi karena sedang mungkin ada krisis baju kurang, atau sedang ada di peperangan misalnya ya, atau lagi ada kesulitan, sehingga Rasul sholatnya tidak begitu rapih seperti biasanya. Artinya sholat yang seperti ini tetap sah. Gitu. Nah, kembali lagi tadi, sholat pakai pakaian adat Jawa standarnya sama, jadi itu tetap harus nutup aurat. Aurat imam tentunya juga sama dengan makmum, auratnya ya sama-sama saja. Selama tidak terbuka aurat ketika sholat, ya baik-baik saja. Ya, Adapun ada yang pakai pakaian lebih baik lagi, lebih sopan, lebih tertutup, misalnya pakai baju putih, misalnya bersih, ya bagus, bagus-bagus saja.
0: Yeah.
1: Justru pakaian kekinian, maksudnya pakaian kekinian tuh pakai celana lepis, kaos oblong, itu kan kalau ruku ada yang terbuka tuh.
0: Iya, yeah, bagian belakangnya Ustaz, ketika bajunya terangkat ya Ustaz.
1: Betul. Hmm. Kalau mungkin pakai base cap atau pakai pakaian pangsi misalnya, ya kan agak nutup.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kaos oblong, pakai lepis, apalagi nggak pakai singlet, nggak pakai, ya kurang lah dalemannya.
0: Yeah.
1: Ketika ruku, ketika sujud, itu kan kita yang di belakang ngelihatnya, waduh.
0: Yeah. Gimana? Itu seperti apa saat ketika auranya terlihat oleh jamaah yang di belakangnya?
1: Idealnya sih beres sholat ngasih tahu.
0: Ah.
1: Dengan cara yang baik, mohon maaf, punten. Saya tadi melihat pakaian bapak atau tadi ketika sujud itu terbuka auratnya, bayinya seperti apa ya? Cuman saya hanya menyampaikan saja. Tapi menurut bapak, enggak. Menurut saya mah sah saja, om. Silakan. Ini mah sudah menyampaikan. Tapi kalau tidak disampaikan sama sekali ya asal gimana gitu kan ya. Dan mudah-mudahan kita tidak sampai demikian. Bukan artinya sholat pakai lepis, pakai kaos oblong tidak sah. Saya tidak kesana. Tapi akan lebih baiknya sholat itu, baik itu sendiri apalagi berjamaah, memang menggunakan pakaian yang terbaik.
0: Gitulah.
1: Ya jangan hanya kaos oblong doang lah, apalagi ada tulisan pemain yang di belakang, ya Bambang Pamungkas gitu. Itu secara adab berjamaahnya tidak dapat. Walaupun tetap sah sholat, sekali lagi ya,
0: tetap sah
1: sholat dengan pakaian yang tulisannya ada 10 Messi atau Ronaldo itu nomor berapa?
0: Nomor 7.
1: Nomor 7. Tetap sholatnya sah. Tetap sholat pakai kaos Persib, wah itu kan banyak iklannya tuh.
0: Betul.
1: Tetap sah. Saya katakan tetap sah selama tertutup auratnya. Tapi tentunya hukumnya bisa jatuhnya ke makruh nantinya. Karena khawatir mengganggu kehusyuan orang lain atau yang di belakangnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ngejar sah batal, saya hukumi sah.
0: Iya.
1: Tapi apakah baik? Belum tentu. Tapi sekali lagi sah-sah saja. Bagusnya tadi pakaiannya disempurnakan saja. Selama masih menutup aurat, insya Allah jamaahnya dan juga sholatnya tetap dihukumi sah, insya Allah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini mudah-mudahan juga menjadi pemahaman bagi sahabat kita yang sudah bergabung mengirimkan atensinya dari Ibu Utik dari Jogja. Selanjutnya Ustaz, kita juga coba sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung juga mengirimkan atensi pertanyaannya di malam hari ini Ustaz. Ada dari sahabat Imam, 45 tahun dari Cigondewa Hilir Marga Asih Kabupaten Bandung, yang menyapa di malam hari ini. Disampaikan oleh sahabat kita, Ustaz, sudah beberapa kali masbuk di masjid jamaah di tempat sahabat kita ini, dan sudah beberapa kali juga diingatkan untuk mengganti satu rakaat lagi karena ketinggalan sebagian bacaan surat Al-Fatihahnya. Sahabat kita ini berpendapat, Ustaz, kalau mendapatkan ruku berarti mendapatkan rokaat. Tapi mereka atau jamaah yang lain berpendapat tertinggal basmalah saja itu sudah tertinggal rokaat. Dan sahabat kita ini diwajibkan mengikuti pendapat mereka, Ustaz, karena sahabat kita ini berada di lingkungan jamaah mereka. Dan kata mereka,

0: mengikuti imam itu atau dihitung jamaah itu untuk rokaat pertama itu semuanya ditanggung imam, termasuk bacaan Fatihah yang tidak sempurna. Misalnya imam sudah ghairu maghdubi alaihim waladdallin, kita berdatang amin, kita ngedengar suratnya doang gitu ya. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, baru pas mau salat ternyata ruku, harus ikut tetap, harus
1: ikut imam.
0: Iya, enggak kebagian. Bahkan tadi ketika ruku udah enggak kebagian apa-apa tuh. Fatihah enggak ada. Surat udah enggak ada, kebagian ruku aja. Ulama madhab dalam hal ini, sekali lagi ya saya sampaikan agar tidak jadi kegaduhan. Ulama madhab bahwa cukup mendapati ruku. Adapun tadi standarnya bagusnya rukunya yang tumakninah, jadi rukunya sempurna. Adapun tidak mendapati bacaan Fatihah bersama imam, itu rakaat pertama ya, rakaat pertama pas datang itu ya tidak apa-apa. Ya itu ditanggungkan kepada imam. Kenapa kok imam itu bacaan Fatihahnya harus bagus? Karena menanggung umat nih di belakangnya nih, ada banyak penumpangnya. Harus bagus seperti itu. Terus seperti tertinggal Fatihah ini seperti apa? Nah, harus diketahui bahwa hadisnya kan begini, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, kan gitu di dalam teks hadisnya. Tidak terhitung sholatnya sempurna, atau bisa dikatakan seseorang sholatnya tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Mungkin teksnya seperti itu tuh. Ya, sekali lagi teksnya mah benar. Kita baca teksnya beda-beda nih,
1: pemahamannya beda-beda ya.
0: Betul gitu. Gini aja lah, Akang kalau dikasih singkong diapain sama Akang?
1: Direbus.
0: Direbus. Saya maunya digoreng. Singkongnya makan sama.
1: Betul.
0: Cara ngolahnya yang berbeda.
1: Berbeda, iya.
0: Nah, kenapa kok pentingnya kita ada ulama madhab? Beliau ini secara kapasitas, kapabilitas sudah mumpuni. Hafal Quran beserta antafsirnya dengan kan ayat Quran itu macam-macam. Ada am, ada khos, ada ya nantilah, jadi ada ayat mukamat mutasyabihat, ada takhsis, ada nanti yang dihapus gitu ya. Nanti juga ada yang banyak macam-macam ada ayat-ayatnya. Nah, para ulama yang lima, yang empat ini sudah masyhur menjadi ulama mazhab, dan menurut ulama mazhab cukup menemui ruku ya, maka itu sudah ikut rakaat pertama. Sudah ikut rokaat pertama. Adapun berikutnya dia, rokaat keduanya dia harus ngejar Fatihah lah. Jangan numpang lagi sama imam, enggak baca Fatihah enggak bisa. Udah dikasih ruhsah tadi. Jadi catatannya seperti itu mungkin ya. Adapun nanti berbeda, oh ini mah enggak pakai madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini mah pakai madhabnya langsung ke hadis. Wah, itu mah di luar ini sih, di luar konteks kita malam ini. Mungkin ya tadi hadisnya, seingat saya tadi, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak dihukumi sah sholat seseorang kalau tidak baca Fatihah. Mungkin teksnya seperti itu. Padahal maksudnya adalah ketika kita bermakmum, bisa Fatihahnya numpang ke imam satu kali di rakaat pertama saja. Kurang lebih seperti itu. Adapun tadi harus ikut karena daerah sini begini semuanya gitu, misalnya gitu ya. Ya iyain aja lah, dari sini gak usah ribut.
1: Malah nanti tidak sholat malah kalau ribut.
0: Itu tetap sholat nah. Kurang lebih seperti itu. Ya, syukur-syukur ya nanti ada kajian menghadirkan, ya boleh menghadirkan saya, hubungi aja nomor yang tadi.
1: Boleh, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Imam dari Cigonewa Hilir, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Yang terima kasih sahabat Imam sudah bergabung di malam hari ini. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda kembali di sesi yang kedua ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di termin yang terakhir, nantinya di termin yang ketiga Ustaz. Dan bagi Anda sahabat MK yang di kebersamaan malam hari ini ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan, masih ada kesempatan waktu sahabat MK nantinya di termin yang terakhir. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224

0: 1027. Tentunya kami akan kembali sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang terakhir sahabat MK, tentunya kita menyambung kembali pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih 4 mazhab yang masih juga dibersamai oleh guru kita ya sahabat MK, Ustadz Muhammad Ramdan selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid serta juga kepala unit PDF Darut Tauhid. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, di sesi yang terakhir juga dapat Anda langsung sampaikan saja ya Ustadz, sahabat MK, Anda yang ingin bergabung di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz kita sambung kembali di sesi yang terakhir ini. Kita coba sapa kembali Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan pertanyaan di malam hari ini. Ada dari hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya Ustadz yang bertanya. Sahabat kita ini menyampaikan pernah bertemu seseorang Ustadz. Dan seseorang tersebut berdalil bahwa sholat itu tidak usah berjamaah. Katanya lebih baik sendiri. Itu bagaimana Ustadz berkaitan tentang hal itu, dan beliau juga membaca hadis-hadis dan alasan-alasannya. Apa memang ada mazhab yang berdalil seperti itu? Terima kasih. Dan nampak ini nampaknya ahwat Ustadz.
1: Oh, baik, terima kasih. Wah menarik nih. Wah, harusnya ditanyakan ke orangnya. Karena tentunya makna dari hadis jamaah ini, bahkan tadi sampai ada imam madhab yang menghukumi hukumnya wajib ya.
0: Yeah.
1: Dan fardu ain dari empat madhab itu nggak ada yang sunnah dulu, awalnya tetap dulu wajib dulu.
0: Wajib.
1: Hmm. Minimal fardunya fardu kifayah lah. Kalau Imam Hambali bahkan fardu ain yang agak serem itu. Imam Hanafi wajib ain, yang Imam Hambali fardu ain.
0: Yeah.
1: Ini menjadi catatan bahwa jamaah itu penting, gitu aja.
0: Yeah.
1: Tidak dulu bilangnya sunnah, atau bahkan tadi kalau sampai ngelarang, artinya keluar daripada madhab yang masyhur.
0: Mm.
1: Dan itu sangat tidak dianjurkan. Bahasanya ginilah,
0: yeah,
1: secara istilahnya, secara mufakat misalnya ya.
0: Yeah.
1: Imam ini kan referensi kitabnya ada, muridnya ada, sanadnya ada, artinya mas'uliyah, apa mas'uliyah itu bisa dipertanggungjawabkan.
0: Yeah.
1: Secara keakuratan dalil.
0: Hmm.
1: Sekarang tahu-tahu ada dalil yang nyeleneh misalnya ya, mohon maaf ya.
0: Yeah.
1: Dengan bahasa saya mungkin, yang tidak dianjurkan jamaah sendirian saja. Ini konteksnya apa kira-kira? Kalau konteksnya dia sholat seorang perempuan, memang ada anjuran perempuan itu lebih bagus sholatnya di rumah.
0: Yeah.
1: Konteksnya ya, karena yeah, konteksnya perempuan nih. Jadi kalau perempuan milih misalnya ya, dia mendingan ikut ke masjid jamaah apa di rumah. Nah kalau ini ulama madhab ada yang menganjurkan bagi perempuan, bagusnya ini di rumah. Untuk perempuan.
0: Yeah.
1: Apalagi perempuan yang mendatangkan fitnah, misalnya cantik jelita misalnya.
0: Yeah.
1: Sholat di masjid sendirian, yang lain cowok semua kan. Ya begitu. Artinya kan di sana ada ilat. Ilat itu apa ya? Ada alasan. Kenapa kok sampai dianjurkan? Tapi bagi yang syuyukh itu perempuan yang berusia, yang punten ya bahasanya apa ya, yang
0: sudah berumur.
1: Ya sudah berumur atau tidak sampai menghadirkan fitnah, anjurannya apa? Ke masjid. Berjamaah silakan. Iya. Jadi dalam hal ini konteksnya seperti apa? Tidak dianjurkan berjamaah, bagusnya di rumah itu apakah untuk sholat seorang perempuan? Jangan-jangan seperti itu.
0: Hmm.
1: Terus ketika seorang perempuan dia jamaah ke masjid, apa hukumnya menjadi sah? Apa tidak sah lah sholatnya?
0: Yeah.
1: Yang harus kita hindari adalah fitnahnya. Jangan sampai datang ke masjid pakai wangi-wangian yang segedung.
0: Semerbak ya, Ustaz.
1: Semerbak gitu kan ya, sampai atau sampai ada suaranya yang menimbulkan keburukan misalnya. Jadi yang diharamkannya itu adalah tadi dampaknya seperti itu. Nah, jadi tolong nanti diteliti lagi nih, karena kalau sampai surat jamaah itu tidak usah, bahkan tidak sah ya, atau lebih bagus sholat sendirian saja, kayaknya harus dilengkapi dulu lah. Standar di Darut Tauhid kan harus benar, informasinya harus lengkap, harus akurat.
0: Iya.
1: Nggak bisa. Sepertinya sih seperti itu. Kalau kalau sampai tidak dianjurkan itu kayaknya isinya kasuistik lah. Ya, hanya hanya satu kasus. Tetap anjurannya mah fardu, bahkan kalau perlu sampai merangkak, merangkak kan dalam artinya gitu.
0: Iya.
1: Orang yang ternyata bisa merangkak ke masjid, merangkak saking pentingnya berjamaah. Tidak bisa kita sembarangan keluar daripada madhab yang masyhur istilahnya, yang diketahui banyak pihak. Wallahu a'lam. Sepertinya seperti itu jawabannya.
0: Baik, masya Allah, ini nampaknya dilengkapkan oleh sahabat kita Ustaz, yaitu untuk laki-laki katanya Ustaz.
1: Waduh. Ya, kalau kasusnya untuk laki-laki tidak harus berjamaah, atau mungkin ya nggak usah berjamaah sama sekali, ya tadi jawaban saya keluar dari madhab yang masyhur. Yeah. Karena hampir semua ulama madhab minimal sekali menganjurkannya, sunnahnya pun sunnah yang mau mendekati wajib, sunnahnya pun sunnah muakkad.
0: Yeah.
1: Artinya mukhalifun lil masyhur, atau mukhalifun li a'immatil madhab. Dan ini menurut saya pribadi ya, mungkin itu buat konsumsi sendiri dengan alasan tertentu. Tapi saya ngambil yang istilahnya kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu keputusan banyak pihak gitu.
0: Iya.
1: Dan ini mendekati kebenaran. Karena nanti kata Nabi ada seperti ini, la tajtami'u ummati 'alad dhalalah. Teksnya seperti itu.
0: Iya.
1: Umatku tidak akan bersepakat di dalam kejelekan. Dan ini kan tadi sepakat bahwasanya jamaah itu fardu kifayah, fardu kifayah, fardu ain atau wajib ain. Itu sepakatnya di situ tuh yang banyak. Ambilnya sawadul aqdom lah, ambil suara terbanyak.
0: Betul
1: enggak?
0: Betul.
1: Memilih presiden aja suara terbanyak. Dan kita kan sepakat-sepakat saja gitu maksudnya, misalnya gitu. Sepertinya catatannya seperti itulah. Barangkali ya nanti besok lusa bisa nanya nomor HP seperti apa. Saya juga agak menarik nih. Apa namanya, kok sampai ada anjuran tidak usah berjamaah gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa ngobrol di lain waktu lah.
0: Insyaallah. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah bergabung dari hamba Allah yang sudah bertanya. Satu pertanyaan terakhir Ustadz nampaknya di kebersamaan malam hari ini, karena sudah juga di penghujung, berkaitan tentang fenomena memilih-milih masjid Ustadz, yang tidak mau sholat di masjid itu karena imamnya berbeda bacaan ataupun juga praktiknya dengan yang biasa diikuti. Bagaimana tentunya Islam mengajarkan ataupun juga menyikapi perbedaan fikih ini Ustadz, ataupun juga membuat jamaah baru seperti berbeda bangunan untuk sholatnya itu juga seperti apa Ustadz?
1: Baik. Saya coba jawab satu per satu ya. Terkait berbeda masjid, akhirnya kita pindah masjid, tidak mau jamaah di satu tempat itu, diteliti terlebih dahulu. Kalau kasuistiknya itu karena tadi misalnya dia sangat meyakini misalnya Fatihah itu harus ada bismillahnya. Ketika masjid ini mah nggak pernah bismillah sama sekali, langsung alhamdulillah, itu agak beralasan. Tapi bukan artinya dia boleh tidak berjamaah di situ. Tetap bisa berjamaah, tapi nanti mufarokoh, kan tetap ada alternatifnya. Kalau nanti kasusnya dia meyakini imamnya tidak sah, misalnya masjid ini bacaannya nggak bagus misalnya, dia pindah masjid, boleh, silakan, nggak apa-apa. Karena kan daripada kekeh di situ, waduh, misalnya punten-puntennya misalnya ada bacaan goiril magedu misalnya gitu, karena wudubillahi min dalik, mohon maaf nih kalau wah kayaknya nih nggak sah nih. Akhirnya dia pindah masjid. Menurut saya sih alasan yang isinya make sense lah. Imamnya harus sah lah, masa imam nggak sah terus kita makmum gimana? Itu alasannya. Terus yang ketiga, kalau dia pindah masjid karena misalnya sholat jamaah Jumatan misalnya. Oh, di sini mah masjidnya adzannya 2 kali.
0: Yeah.
1: Saya mah maunya 1 kali. Kan adzan itu bukan rukun Jumatan.
0: Yeah, yeah.
1: Rukun Jumatan mah ada khutbahnya. Ya enggak?
0: Yeah.
1: Mau itu adzan sekali, mau adzannya 2 kali, enggak jadi masalah. Enggak adzan juga enggak apa-apa kok, benar. Kok kira-kira kalau ada Jumatan, enggak ada adzannya, sah enggak Jumatannya?
0: Sah.
1: Bener gak? Iya, ini mah gara-gara misalnya adzan sekali 2 kali aja ramai kita mah. Gak ada adzan aja gak apa-apa. Misalnya semuanya serak nih, langsung aja sholat, langsung khutbah, gak apa-apa, biasa aja. Hukumnya adzan mah tetap aja, ada sunah-sunah aja. Jadi pindahnya itu karena apa nih? Oh, di sini mah pindah ya tadi misalnya meyakini imamnya tidak, atau misalnya masjid ini mah suratnya panjang-panjang. Tadi kayak tadi kasusnya akhirnya pindah nyari masjid yang masjid namanya Masjid Kulhu misalnya. Ada enggak ya kayak
0: masjid surat-surat pendek?
1: Ya, masjid surat-surat pendek, ya, mohon maaf ya. Ya, boleh-boleh aja, silakan. Enggak gitu. Apa-apa.
0: Yeah.
1: Jadi pindahnya ini gara mudah-mudahan sih bukan karena kebencian, ya bukan karena karena tadi yang sudah kita bahas di awal, gimana bermakmum pada suatu masjid yang masjidnya ini imamnya kita nggak seneng, kan gitu. Tadi ada alasannya. Jadi harus diteliti pindah masjidnya gara-gara apa, dan mudah-mudahan kita tetap bersih hati, ya tetap husnudzon. Semuanya berdasarkan ilmu, bukan nggak ada dalilnya. Mungkin kita yang belum belum mengetahui, ternyata ada kok dalilnya. Terus pertanyaan tadi terkait jamaah atau sholat jamaah di beda gedung misalnya ya. Ini menarik juga nih di kegiatan kita di pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah ada kegiatan namanya Mabit dan dilaksanakan setiap pekan, Sabtu Ahad pekan pertama. Guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar sampai hadir langsung dari Australia pulang untuk menghadiri kegiatan Mabit ini. Dan ketika Mabit yang hadir tuh ribuan, tidak tertampung di masjid utama. Akhirnya harus ada ke jalan, area jalan dibagi dua, ada yang bahkan sampai masuk ke aula Darul Hajj. Nah, seperti apa nanti sholatnya? Nah, kalau menurut madhab Syafi'i, sholat itu harus prioritasnya adalah ada kedudukan majlis wal makan. Jadi harus satu gedung. Jadi kalau sudah di luar itu membludak itu, ya catatannya beda lagi. Nah, maka dari itu untuk beberapa catatan, kalau menggunakan madhab Syafi'i, maka dalam hal sholat berjamaah itu harus, ya tadi istilahnya ittihadul makan. Apa ittihadul makan tuh? Tempatnya harus satu. Ya, seperti Masjidil Haram itu kan gede banget memang.
0: Betul.
1: Kenapa dilebarkan terus? Karena harus ittihadul makan. Tapi ketika nanti kita seperti kasus ribuan orang sholat bareng jamaah, ternyata gedungnya berbeda, ada kok ulama yang memperbolehkan. Di antaranya madhab Imam Hambali, beliau, dan juga madhab Imam Hanafi itu menghukumi sah. Sekali lagi, imam tetap dari 4 madhab tadi ya, dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sholat di beda gedung atau beda tempat itu yang harus dalam satu gedung, kekeh kumekeh, yaitu harus Imam Syafi'i dan Imam Maliki, harus satu gedung. Imam Hanafi dan Imam Hambali boleh kok beda gedung, syaratnya masih terdengar suara. Seperti itu. Ah, Ustaz, saya mau ikut Mabit juga besok nih di tanggal berapa? 5 dan 6. Ternyata membludak. Tapi saya mah jamaahnya mau nggak mau ikut masjid karena terlalu jauh. Saya mah mau jamaah sendiri aja sama rombongan keluarga, silahkan. Tapi melaksanakan sholatnya setelah beres pelaksanaan sholat utama. Jangan misalnya di masjid lagi dari Masjid Darut Tauhid sampai barisan sana sedang melaksanakan jamaah, kita bikin jamaah sendiri, nggak boleh. Anjurannya sih jangan seperti itu.
0: Baik.
1: Anjurannya udah beres dulu baru kita berjamaah, misalnya dengan rombongan kita seperti itu. Tapi bisa dipastikan bahwa berjamaah beda gedung itu ada ulama yang memperbolehkan dengan catatan masih terdengar atau masih ada robit yang menyambungkan, apakah itu sound system, apakah itu layar apa ya, TV, atau proyektor seperti itu. Jadi masih ada ulama toh kekeh mau tidak mengikuti sholat dengan jamaah yang di masjid, ingin membuat jamaah sendiri, dipersilahkan, tapi catatannya setelah selesai pelaksanaan sholat jamaah yang utama mengikuti. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun, pendengar MKFM dimanapun berada, senantiasa sehat walafiat.
0: Amin, ya.
1: Mudah-mudahan bisa bertemu di acara Mabit tanggal 5 dan 6 guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, dan juga dihadiri oleh Kyai Haji Aam Amiruddin. Insyaallah akan menemani Mabit di bulan September ini. Mudah-mudahan pendengar dimanapun berada, Allah anugerahkan bisa hadir untuk sama-sama syiar dakwah rahmatan lil alamin darut tauhid ini, sehingga hadir rahmat Allah, hadir kasih sayang Allah, hadir keberkahan dari Allah dengan kita membiasakan sholat berjamaah di masjid. Selain karena itu menjadi anjuran yang bisa menjadi fardu kifayah menurut sebagian ulama, tentunya mudah-mudahan ini sebagai penyempurna memperbaiki sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempurna. Nanti untuk konsultasi berikutnya insyaallah bisa menghubungi pihak MKFM. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini, yang mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang sudah menghadirkan ilmu bagi kita semua sahabat MK. Dan mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Muhammad Ramdan selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid serta juga Kepala Unit PDF Darut Tauhid, yang sudah membahas berkaitan tentang dinamika sholat berjamaah dalam telaah fikih empat mazhab di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua ya sahabat MK, berkaitan tentang sholat berjamaah yang tentunya kita selaku umat muslim pasti juga lebih dianjurkan. Bahkan juga tadi berkaitan tentang kedudukan hukumnya adalah ada yang fardu kifayah, wajib ain, dan juga lainnya sahabat MK, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu pemahaman baru bagi kita semuanya. Dan insya Allah sahabat MK, di malam hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita memasuki segmen pilihan morotal malam. Tentunya kami akan hadirkan 3 pilihan morotal malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya yang akan kami hadirkan sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Qaf, selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Mu'minun, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Ataupun juga Anda dapat ikut bergabung menyampaikannya melalui polling yang sudah kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK. Karena nanti sahabat MK, pilihan terbanyak akan kami putarkan, kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini. Kami tentunya akan menyapa Anda nantinya sahabat MK yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call

Sobat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen yang terakhir sahabat MK dalam segmen pilihan Morotal Malam. Tentunya Anda masih dapat ikut bergabung menyampaikan satu di antara tiga pilihan Morotal Malam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya sahabat MK. Dan kami akan hadirkan kembali tiga pilihan Morotal Malamnya agar tentunya Anda yang baru saja bergabung juga dapat ikut memilih satu di antara tiga pilihan Morotal Malamnya, sahabat MK.

Baik, di pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Qaf. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Mu'minun. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan morotal pilihan malamnya di kebersamaan kali ini, dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Lalu juga Anda dapat ikut bergabung menyampaikannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK, yang sudah kami hadirkan juga polling untuk Anda yang sudah tergabung di dalamnya ikut memilih satu di antara tiga pilihan morotal malamnya. Dan bagi Anda juga yang saat ini di malam hari ini menyimak melalui live TikTok MK FM juga boleh ya ikut menyampaikan pilihan morotal malamnya di kebersamaan malam hari ini. Kita langsung sapa Anda sahabat MK sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok. Ada sahabat dengan inisial nickname-nya Muhammad Suhud yang bergabung di malam hari ini memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Qaf. Baik, terima kasih sahabat Muhammad Suhud yang sudah bergabung di malam hari ini melalui live TikTok MK FM. Kita juga coba sapa yang bergabung ya sahabat MK yang memilih pilihan morotal malamnya melalui live, mohon maaf, melalui WhatsApp MK FM. Sahabat MK yang pertama ada dari sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung yang menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Baik, terima kasih sahabat Rehan Rahmadian di malam hari ini sudah ikut bergabung ya menyampaikan pilihan morotal malamnya. Lalu kita juga sapa ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak nih, Masya Allah sudah membersamai dari sore hingga malam hari ini juga masih ikut bergabung, ikut menyimak. Dan kalau di malam hari ini Ibu Aminah memilih morotal pilihannya di nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung di malam hari ini. Lalu kita sapa juga ada Ibu Ida dari Padalarang menyampaikan pilihan morotalnya kalau dari Ibu Ida di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Qaf. Baik, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung juga. Selanjutnya kita juga sapa ada Ibu Fitri Sofyan, 55 tahun dari Tangerang Selatan, Banten nih, Masya Allah, juga sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan morotalnya kalau dari Ibu Fitri Sofyan memilih di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Mu'minun. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Fitri Sofyan dari Tangerang Selatan, Banten yang juga sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan kita coba sapa juga ya sahabat MK, Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan tiga suara kompak nampaknya memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Ada dari Mamah Agni dari Sindangkerta, lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran, lalu ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu juga baru saja bergabung ada sahabat Putra dari Cijerah juga bergabung di malam hari ini menyampaikan ikut memilih morotal pilihan malamnya di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Baik, terima kasih sahabat Putra. Lalu kita juga sapa kembali sahabat MK yang baru saja bergabung, ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang di malam hari ini bergabung menyampaikan pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Mu'minun. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung, ikut mengirimkan atensinya, ikut juga memilih pilihan morotal malam yang sudah dihadirkan sahabat MK. Dan nampaknya morotal pilihan terbanyak di malam hari ini jatuh di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Isra, sahabat MK. Yang insya Allah akan kami hadirkan selepas sajian program inspirasi malam di kebersamaan kali ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi langkah ikhtiar kita menambah pemahaman ilmu baru sahabat MK, dan juga pemantik semangat keimanan kita kembali untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat beristirahat sahabat MK, mudah-mudahan kita dapat kembali memaksimalkan, dapat juga kesempatan oleh Allah untuk menjalankan amanah kehidupan di esok hari, untuk kita maksimalkan kembali amanah-amanah terbaik yang dihadirkan kepada kita. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

FMQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Kama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenal

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasa. Sahabat MK, mungkin kita di hari kemarin sudah banyak merencanakan banyak hal, baik juga dengan hari ini, sahabat MK. Tapi terkadang kenyataan justru berjalan berbeda. Ada harapan yang belum terwujud, ada rencana yang tertunda, bahkan juga ada keinginan yang harus kita lepaskan. Namun sahabat MK, tidak semua yang tidak sesuai dengan rencana kita bukan berarti tidak baik ataupun juga buruk. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita, sahabat MK, ke jalan yang lebih baik, menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui, ataupun juga sedang mempersiapkan waktu terbaik untuk kita, sahabat MK. Maka tentu pagi hari ini senantiasa menghadirkan ikhtiar dan juga jangan sampai berhenti berharap, sahabat MK. Tentunya menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, sementara Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki rencana terbaik untuk kehidupan kita. Maka tentu di pagi hari ini, sahabat MK, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga berhusnuzon selalu akan setiap hal ataupun juga yang ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu

bertepatan sahabat MK dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semula. Insyaallah sahabat MK, nantinya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru-guru kita di kebersamaan pagi hari ini, yang tentunya ada dua sesi. Di sesi pertama kita akan menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Lalu di sesi yang kedua akan disambung oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Tentunya di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga nantinya menyampaikan pertanyaan sahabat MK, silakan, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Mendidik nafsu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MK FM Bandung juga dapat memanfaatkan aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MK FM. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang dapat Anda cari saja MK FM Live Kajian. Lalu melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, Instagram juga TikTok di @mkfmbandung, sahabat MK. Lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com yang dapat Anda simak juga di kebersamaan pagi hari ini. Spesial juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan program MK pagi di hari ini. Di antaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Itu

0: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan guru kita terhubung di kebersamaan pagi hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan untuk kita ambil bagian di dalamnya.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Sahabat MQ, kita ketahui bersama, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun.

0: Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Baik sahabat MK, sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini terhubung, kita akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Yang pertama sudah bergabung di pagi hari ini ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang Masya Allah senantiasa istiqomah mengawali setiap sajian program manajemen Kolbu pagi, menyampaikan laporannya di Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra, salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dimanapun berada, juga kepada kru yang sedang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah bergabung mengawali di kebersamaan pagi hari ini. Lalu selanjutnya kita juga sapa ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan doa terbaiknya untuk guru-guru kita dan juga untuk para pendengar dimanapun berada serta juga kru yang bertugas. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah juga di pagi hari ini sudah bergabung menyampaikan di edisi Kamis pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik bersih, alhamdulillah. Lalu juga melaporkan, lalu juga menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di sesi pertama ini tentunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha dekat, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan kami, iman kami ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin kenal kepadamu, semakin yakin kepadamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hanya rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh kami. Ya Allah, terimalah semua kebaikan yang dapat kami lakukan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Engkau lah yang menciptakan kami. Kami semua milikmu. Kami semua ada dalam genggamanmu. Hanya engkau yang membolak-balik setiap hati. Mustahil kami bisa taat padamu tanpa hidayah taufikmu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon padamu, mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Wahai Allah, engkau lah yang maha tahu berapa lama lagi umur yang tersisa dari diri-diri kami. Engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir di dunia ini. Tolong ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya umur yang terpelihara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kepada kami petunjukmu, hidayahmu, sehingga sisa umur ini ada di jalanmu. Karuniakan kepada kami ketakwaan ya Allah, jiwa yang yakin dan takut dan harap padamu, dan jadikan sisa umur ini menjadi umur yang terpelihara dari apapun yang engkau haramkan, terpelihara dari perbuatan apapun yang tiada engkau sukai, dan jadikan sisa umur ini menjadi orang yang engkau cukupkan hati kami, sehingga tidak pernah berharap kepada siapapun selain hanya padamu. Tidak serakah dan tamak terhadap dunia ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami ini dalam agamamu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa itu adalah laisa syai'un akroma 'alallahi ta'ala. Tidak ada tiada satu pun yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Jadi doa itu sesuatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis lemah, ad-du'a mukhul ibadah. Saripatinya ibadah. Doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada. Maksudnya dari satu takdir ke takdir lain, kecuali dengan doa. Artinya kita harus banyak doa supaya oleh Allah diberikan takdir terbaik. Beda ya takdir dengan orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Karena doa itu menunjukkan keimanan seseorang,
meyakini bahwa Allah lah Tuhannya, diri adalah hambanya. Doa itu menunjukkan kita ini memerlukan Allah. Allah pemilik segalanya, penguasa segalanya. Kita tidak punya, Allah memilik segalanya. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Yang kita punya cuma dosa dan aib, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberikan kesempatan bertobat. Oleh karena itulah, jangan menganggap remeh doa, karena orang yang tidak berdoa digolongkan orang yang sombong, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sahabatku sekalian, hari ini kita akan ada kajian yang spesial, yaitu keponakan AA, sahabat AA juga, Kang Oges, sudah pulang kepada penciptanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. AA kenal Kang Oges cukup lama karena menikah dengan keponakan AA, yaitu Teh Dian ya. Oges ini sering berada bersama kita tiap pagi, tapi tidak ikut siaran selalu, hanya sewaktu-waktu AA menyapa dan bicara kepada beliau. Oges ini lahirnya seperti pada umumnya, tapi pada waktu ya remaja kena sakit GBS sehingga tubuhnya menjadi lumpuh. Nanti kita akan cerita, mendengar cerita lebih banyak, tapi sebelumnya kita doakan beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni semua dosa Oges, terima semua amal kebaikannya. Curahkan kasih sayangmu ya Allah, jadikan kuburnya alam barzahnya,

0: Ketika mencari solusinya. Ada Teh Dian di sana?
1: Sudah ada.
0: Oh, ya. Maaf, sambil coba atasi ya. Ternyata di Australia juga bisa mati lampu. Ya, semuanya ada takdirnya. Oke, boleh Pip, kita sempurnakan, kita ngobrol. Dian, sok atuh cerita dikit ya. Gimana Oges teh? Ada suaranya enggak?
1: Da, Teh Dian boleh di unmute.
0: Di unmute.
2: Tapi.
0: Ya, ada Dian. Dian ini adalah anaknya paman. Dian?
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oge sudah di wafatnya.
3: Ya, alhamdulillah waktu hari Selasa doanya aja ya sakit, emang sih sakitnya udah 4 bulan.
0: Iya, kalian teh udah berapa lama sama Oges teh ditakdirkan jodoh oleh Allah teh?
3: Dari 2011 berarti sekitar 15 tahun ya, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Jadi dari mulai pertama nikah kan Oge sudah berbaring begitu ya?
3: Iya, iya. Kan dulu kan Oge itu teman SMA dulu.
0: Iya, teman SMA ya?
3: Iya.
0: Ya begitulah kalau sudah takdirnya jodoh, apa hikmah yang Dian dapatkan mendampingi Kang Oges?
3: Banyak belajar lah Dian. Kang Oges tuh orangnya sabar. Iya, pokoknya Dian banyak belajar dari Kang Oges.
0: Apa saja misalkan tiga hal yang bisa diambil hikmah dari Kang Oges selama mendampingi beliau?
3: Ya, dia harus bersyukur, terus ya sabar.
0: Kan tidak bisa bergerak sama sekali, Oges tidak bisa kemana-mana ya?
3: Ya, iya betul.
0: Apa saja yang bisa dilakukan Oges di tempat tidur? Nggak bisa apa-apa ya? Nggak bisa bergerak sama sekali kondisinya.
3: Ya, jadi Dian yang kalau tidur harus bolak-balik 2 jam sekali gitu. Terus dia dibantu juga sama Teh Neni kalau misalnya ngangkat kemana-mana, mau ke kursi atau ke mau pergi, itu kan sama Teh Neni gitu. Tapi kalau kan kalau guys kegiatannya banyaknya di kasur gitu aja, kalau mandi ya dimandiin gitu, nggak bisa sama sekali aktivitas yang luas gitu, misalnya cuman tangan juga kan yang sebelah kiri yang bisa bergerak.
0: Jadi berapa tahun dia mendampingi itu tadi 15 tahun ya?
3: 15 tahun.
0: Masya Allah. Pahala yang luar biasa ini mendampingi suami yang berbaring terus di tempat tidur, tidak bisa bergerak ya, tidak bisa. Apa yang membuat Teh Dian bisa menyikapi semua ini?
3: Apa ya? Ya ini aja dan apa ya, selalu bersyukur lah bisa mendampingi Kang Oges gitu sampai akhir hayatnya.
0: Masya Allah. Ada pesan mungkin bagi yang diamanahi suami yang juga tidak berdaya, tidak bisa bergerak, mungkin ada pesan-pesan Teh Dian apa, atau kepada teman-teman Oges lain yang ikut menyimak nih
3: Ya, Kak selalu yang harus semangat, semangat terus. Jangan apa cepat putus asa kalau apa-apa gitu. Jadi harus menghadapi itu ya, jalani, jalani terus. Jangan banyak mengeluh gitu.
0: Jangan banyak mengeluh ya, walaupun ya, luar biasa kan beliau tidak bisa apa-apa ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Kang Oges yang menyimak ini.
3: Ya untuk semua teman kawan-kawan terus semua santri, badan sangat berterima kasih semua dukungan atau apa yang atau support untuk Kang Oges selama ini gitu.
0: Ya, mohon maaf nih kalau masih pasti masih sangat sedih ya Dian ya.
3: Yeah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini di sesi yang pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MG, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga menjaga guru kita beserta keluarganya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sahabat MK, di sesi yang kedua ini kita akan sambung kembali menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah tersambung langsung melalui line telepon MKFM. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita sampaikan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afadhu wa'akrim nuzulahu wa'wasimu dukhalahu wa'naqihi kamayu naqqas tawbul abiyadu minad danas wa'ngsilhu bilma'i wa'salji wa'albaradi. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di syurga Allah. Dan tadi kita mengikuti walaupun singkat tapi luar biasa pengabdian seorang istri sekian belas tahun mendampingi suami yang tidak bisa berbuat apa-apa, luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat barakah kepada ibu tadi, ya, almarhumah, yang diberi kesabaran, ketabahan luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan curahan rahmat barakah untuk terus bersama-sama nanti masuk di surga bersama almarhum. Para pendengar yang berbahagia, kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Ada baiknya kita terus menguatkan kembali wawasan kita, pengetahuan kita, dan sekaligus juga lahirnya 12 Rabiul Awal pada Masehinya 20 April 571. Ketika beliau lahir, ayah sudah tidak ada, Abdullah. Jadi sebagai anak yatim dirawat oleh ibunya, baru beliau berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia, Siti Aminah. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi juga tidak lama, usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Dan sejak 8 tahun itu, beliau sudah hidup mandiri, ya, mencari nafkah sendiri, yang dikerjakan perbuatan yang tidak populer menurut ukuran kita, yaitu sebagai mengembalakan kambing. Semuanya ini tentu merupakan rencana Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai teladan bagi kita semua. Seorang pemimpin, seorang yang soleh dijamin masuk surga, harus mengalami satu proses perjalanan hidup yang mungkin kita tidak siap untuk menghadapi perjalanan seperti itu. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Sejak 12 tahun beliau sudah terlatih berdagang bersama pamannya. Baru pada waktu usia 25 tahun, beliau nikah dengan Siti Khadijah. Para ahli sejarah membuat penilaian pernikahan itu adalah semacam kolaborasi antara pemilik modal dengan orang yang memiliki keterampilan dalam mengelola kekayaan begitu. Jadi bersinergi begitu, sinergi ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Baru dalam usia 40 tahun lebih sedikit, beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau sedang berada di Gua Hira, Jabal Nur. kira-kira beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Nah, wahyu yang pertama turun kepada beliau itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah itu kemudian beliau menyampaikan ajaran ke masyarakat. Beliau berhadapan dengan perlawanan yang luar biasa, bukan hanya sinis tapi juga kekerasan, penghinaan, beliau alami semuanya itu, tapi beliau menghadapinya dengan ketangguhan, kesabaran, dan satu demi satu beberapa masyarakat kemudian menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh lupa dukungan pertama itu adalah dari istri, yaitu Siti Khadijah. Dan kemudian satu demi satu masyarakat Makkah menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sempat mengalami satu suasana yang disebut Hamul Hazan, tahun sedih, tahun duka cita. Istri yang sangat dicintainya dan mencintainya meninggal dunia. Kemudian paman beliau juga pendamping perjuangan dalam batas-batas tertentu, pembela beliau, Abu Talib, meninggal dunia. Beberapa sahabat diteror, bahkan ada yang dibunuh. Bisnis keluarga dibaikot, dimiskinkan. Nah, inilah pengalaman yang dialami oleh beliau sehingga disebut sebagai Amul Hazan. Pada saat suasana seperti itulah, beliau mendapatkan kesempatan yang hanya diberikan kepada beliau, yaitu Isra Mi'raj, sebuah perjalanan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil ayat 1, bahwa Allah betul-betul telah mengisrakan dalam usia 53 tahun, satu tahun, kira-kira satu tahun setelah Isra Mi'raj, beliau meninggalkan kota Makkah, kota yang dicintainya, berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sampai di Madinah, beliau membangun masjid, Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, yang kemudian ditempatkan, diposisikan sebagai salah satu yang dianjurkan kepada umat Islam untuk dikunjungi, yaitu satu Masjidil Haram yang di Makkah, peninggalan Nabi Ibrahim, yang kedua Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Beliau membangun rumah di dekat masjid itu sehingga secara efektif beliau terus mengawal, membina umat melalui Masjid Nabawi tersebut. Dalam usia 63 tahun setelah beliau memperoleh kesuksesan, kemenangan, dan setelah pengikut-pengikut beliau banyak di Madinah dan di daerah-daerah lain, pada Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dalam usia 63 tahun atau menurut perhitungan Syamsiah 61 tahun, jadi beliau hanya 61 tahun itu. Nah, ini sejarah singkat untuk mengingatkan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana prinsip-prinsip pokok-pokok keimanan kita kepada beliau, prinsip keimanan atau akidah kita kepada Rasulullah. Kita tidak hanya kagum dengan kebaikan beliau, tidak hanya kagum karena akhlaknya baik, beliau, tidak hanya kagum dengan kesuksesan yang dialami oleh beliau, tapi ada beberapa prinsip yang harus menjadi prinsip akidah kita. Pertama, tentu saja ini yang paling pokok, kita harus yakin, iman bahwa beliau adalah Rasul Allah. Itulah yang kemudian kita ikrarkan dalam dua kalimat syahadat yang kita baca. Pertama, kalau seorang itu masuk Islam harus baca dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Kalau seorang itu azan, pakai syahadat. Kalau qomat, pakai syahadat. Kalau sholat, waktu tasahud juga pakai syahadat. Bahkan di masyarakat kita juga ada kebiasaan dalam menduduki sebuah jabatan, seorang muslim juga membaca dua kalimat syahadat itu. ya tentu tidak salah, yaitu memperkuat, memperkokoh tekad kita ingin patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui, beliau adalah salah seorang saja di antara sekian nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Quran menyebutkan beliau adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir, khatamun nabiyyin. Itu menjadi prinsip keimanan. Jadi seorang muslim tidak boleh punya kepercayaan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini menarik sekali karena berdasarkan studi beberapa sarjana, kandidat doktor di UIN itu melakukan penelitian, ternyata di negara kita ini banyak sekali orang yang mengaku menjadi nabi. Dan menurut penelitian itu, Jawa Tengah itu paling banyak orangnya yang mengaku nabi, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan di daerah-daerah lain. Sampai sekarang masih ada orang yang mengaku menjadi nabi. Ya tentu menurut keyakinan kita salah. Nabi Muhammad adalah nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Tapi beliau menyampaikan bahwa akan lahir orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tajdid, disebut mujadid. Jadi ada hadis menyebutkan 100 tahun sekali, ada yang menyebutkan secara umum bahwa setelah beliau wafat, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Tapi karena ada orang yang pintar, yang soleh, melakukan tajdid, pembaharuan Islam, mujadid. Tentu tidak disebutkan namanya. Baru kemudian dalam sejarah ada apa pendapat-pendapat bahwa tokoh ini adalah menjadi wallahu'alam, karena itu sepenuhnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi meramalkan bahwa akan lahir manusia-manusia, orang-orang soleh yang memiliki kemampuan melakukan tajdid, pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia. Inni rasulun ilaikum jami'an, kepada seluruh. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena menurut ajaran agama kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir sejumlah nabi-nabi yang semuanya diutus hanya untuk umat yang ada di sekitarnya. Tentu wajar karena pada waktu itu kan alat komunikasi, transportasi masih terbatas, sehingga beliau-beliau hanya diutus kepada umat yang ada di sekitarnya. Sehingga pada waktu yang sama mungkin aja terjadi ada nabi di negara ini dan ada nabi di tempat lain, wallahu alam. Tapi Quran menyebutkan likulli ummatin rasul, setiap ada ummah, komunitas tertentu, bisa bangsa, bisa suku bangsa, itu sudah ada nabinya. Nah, tapi yang disebut oleh Al-Quran, sepakat para ulama, 25 yang eksplisit oleh Quran disebutkan nama, bahkan sejarah perjuangannya. Di luar 25, banyak ribuan orang yang diangkat oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, menjadi nabi dan rasul. Tugasnya sama, itu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi. Cuma Nabi menyatakan akan ada orang yang memiliki kemampuan untuk tajdid, menjadi reform, melakukan reformasi, pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Quran juga menyebutkan, dan ini harus menjadi pokok keimanan kita, bahwa kehidupan beliau itu, akhlak beliau itu adalah uswah hasanah, suri tuladan. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ya kita harus mengikuti jejak langkah, terutama akhlak ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatannya, perkataannya, takfir keizinannya bisa berfungsi menjadi sumber hukum bagi kita, yaitu menjadi sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah atau al-hadis. Memang sabda-sabda Nabi, kemudian catat penjelasan tentang perbuatan Nabi ini baru ditulis setelah lama Nabi meninggal dunia. Ada yang ditulis oleh beberapa sahabat, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh beberapa nama, tetapi catatan sabda-sabda Nabi, catatan tentang perbuatan Nabi itu tidak sampai kepada kita. Cuma dalam sejarah pernah di zaman Nabi, juga ada beberapa sahabat yang menulis, mengabadikan pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian itu pada generasi tabi'in, jadi setelah ada generasi sahabat, generasi tabi'in, baru ada generasi tabi'in lah yang berhasil menghimpun sabda-sabda Nabi, mencatat tentang perbuatan Nabi, dan sampai kepada kita. Menurut para ahli sejarah, yang paling tua yang menulis, menghimpun sabda-sabda Nabi dan sampai kepada kita itu Imam Malik bin Anas, ulama Madinah. Beliau menulis Al-Muwatta, itu kitab hadis tertua yang sampai kepada kita. Tapi kitab hadis yang paling, yang diakui sebagai terbaik begitu, yaitu yang ditulis pada generasi tabi'in dan tabi'in, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang segenerasi dengan itu As-Sunan, beberapa As-Sunan. Kembali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kehidupan beliau, terutama akhlak beliau, adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan bagi kita. Tentu ada perbuatan-perbuatan beliau yang dikatakan sebagai sesuatu yang dimana kita diberi kebebasan. Umpamanya Nabi mendapatkan, pernah bertanya kepada sahabat, kenapa ini panen kurma sekarang ini kok kurang baik, kalau dulu baik. Sahabat itu menjawab, waktu kami akan menanam kurma atau mau mengawinkan kurma itu, Anda melarang kami sehingga kami tidak melakukan. Nabi bersabda. Jadi, peristiwa itu kemudian menjadi populer karena komentar Nabi menjadi prinsip ini, idza amartukum bisya'in fa'tu minhu mastata'tum, kalau saya perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukan semampu kamu. Kemudian beliau menyatakan, kalau sesuatu urusan itu urusan din, agama, akhlak, aku yang lebih berhak menentukan, kalian patuh. Tapi kalau ada urusan-urusan teknis dunia seperti menanam, mengawinkan kurma, bertani dan lain-lain, Nabi menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahulah itu. Nah, ini menjadi prinsip dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang sifatnya duniawi di mana kita diberi kebebasan. Jadi semua perbuatan yang duniawi di luar ibadah itu boleh, kecuali yang dilarang. Makan apa saja boleh, kecuali yang dilarang sedikit. Jadi yang boleh banyak. Kemudian juga lain dengan soal ibadah, kalau soal ibadah semuanya tidak boleh, kita tidak boleh ibadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak dicontohkan, tidak ada ibadah yang benar. Ya, harus ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau soal-soal di luar ibadah, katakanlah bisnis, berpolitik dan lain, semuanya boleh kecuali yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Quran juga menyebutkan dan harus menjadi keyakinan kita, beliau itu bersih dari dosa dan kesalahan. Kalau ada cerita-cerita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi dianggap salah, biasanya kalau beliau khilaf, langsung teguran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kali Nabi mengambil satu kebijakan, kemudian oleh Allah ditegur dan diluruskan, tapi tidak banyak. Pada umumnya semua yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah baik untuk dilakukan atau paling tidak boleh dilakukan. Kalau soal ibadah tentu mesti dilakukan, tetapi kalau di luar ibadah itu hanya akhlaknya saja, berarti boleh dilakukan. Kemudian kita juga wajib iman karena dinyatakan oleh Quran, beliau itu sosok pribadi yang ummi. Jadi beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tentu ini pun merupakan keputusan yang Maha Kuasa untuk memberikan jaminan kepada umat bahwa enggak mungkin Nabi itu merekayasa, mengarang, menulis, apalagi berbohong. Jadi apa-apa yang beliau sampaikan, wahyu yang beliau sampaikan dari Quran, betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau itu, selain beliau tidak mungkin bohong, dan yang kedua beliau adalah sosok pribadi yang ummi. hukum itu tidak bisa menulis membaca seperti kita, tapi beliau memiliki tentu kelebihan, yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak pernah berguru. Jadi sering ada cerita-cerita bahwa yang hadis palsu bahwa beliau berguru kepada A, kepada B. Tidak benar. Beliau tidak pernah berguru, tidak pernah mendatangkan guru atau menjumpai guru untuk belajar sesuatu. Apa-apa yang beliau lakukan, apa-apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma beliau kemudian kalau urusan itu urusan ibadah, aku sepenuhnya yang menentukan. Tapi kalau soal-soal di luar ibadah, soal-soal dunia, bagaimana dagang dan lain-lain, kata Nabi, terserah kamulah sepanjang tidak dilarang. Yang dilarang ada yang baik dalam Quran maupun dalam hadis. Mau melakukan kegiatan apa yang di luar ibadah pada dasarnya bebas, kecuali yang dilarang. Yang dilarang sedikit. Mau makan apa saja boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu ada yang haram jenisnya, ada haram yang usahanya. Perintah dan ajaran yang beliau sampaikan tentu wajib kita patuhi, karena apa-apa yang beliau lakukan adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang baik. Oleh karena itulah seorang muslim selain diperintahkan untuk membaca Al-Quran, juga membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlak pribadinya adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang baik untuk diikuti. Tadi dengan catatan ada beberapa hal yang dimana Nabi memberikan kebebasan, karena itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin berkembang seperti tadi soal menanam kurma atau menanam yang lain. Itu Nabi memberikan kebebasan. Kalau saya lebih tahu, itu kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi hal-hal yang menyangkut akhlak, bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana membangun persaudaraan, Nabi adalah merupakan uswah hasanah, suri teladan. Dan harus diyakini, Quran menyebutkan beliau itu rahmatan lil alamin. Seluruh ajaran yang beliau sampaikan itu adalah merupakan mengandung misi kasih sayang bagi seluruh alam. Tidak ada di dalamnya hal-hal yang dapat merusak kemanusiaan, tapi rahmatan lil alamin. Dan itulah yang harus menjadi pegangan setiap muslim, bahwa kehadiran seorang muslim dimanapun harus rahmatan lil alamin, membangun kasih sayang, memberi contoh tentang mewujudkan kasih sayang di antara sesama manusia, bahkan kasih sayang kepada alam semesta. Nah, inilah beberapa prinsip yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai prinsip-prinsip akidah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Kita dapat bergabung bersama beliau di sorga karena menjadi umatnya yang soleh dan solehah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini. Karena juga sudah di penghujung kebersamaan, Pak Kiai di akhir dapat juga disampaikan informasi ataupun juga dikuatkan Pak Kiai. Silakan.
1: Ya, para pendengar yang berbahagia, kita tidak boleh bosan untuk membaca sirah Rasul. Gak pernah tamat, gak pernah jangan puas dengan apa yang sudah ada. Kita harus terus menggali, karena ternyata mutiara-mutiara ajaran, mutiara-mutiara keteladanan dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku dalam setiap saat. Jadi selain kita biasa membaca Al-Quran, kita juga harus biasa membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum pada kitab-kitab hadis. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita, menakdirkan kita menjadi umatnya yang setia serta mendapatkan pengakuan dari beliau kita sebagai umat yang dicintainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Kiai atas ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini. Dan mari kita doakan bersama sahabat MK, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan selalu perlindungan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan juga tetap istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, juga maksimalkan dalam ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
2: Setiap hari, setiap ketika.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Semangatku pulih semula.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MG sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Kami kembali sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3 yang di hari Kamis pagi ini menyampaikan siaran radio MK FM terdengar jernih suaranya, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan doa terbaiknya, semoga radio MK FM tetap jaya di udara. Dan semoga semua guru, penyiar, kru MK FM diberikan kesehatan dan semua pendengar MK FM juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah juga mengirimkan atensinya. Lalu ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, terima kasih. Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Eis dari Banjaran, terima kasih laporan dan juga doa terbaiknya. Kang Iman dari Tasikmalaya, terima kasih. Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan ikut menyimak, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti. Selanjutnya ada Ibu Nia dari Pangalengan, sahabat Cecep dari Bekasi, terima kasih sudah juga bergabung. Ibu Ade dari Ranca Ekek, Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta, Ummu Hafiz juga bergabung di Cikalong Kulon, Cianjur, yang menyampaikan juga atensinya, terima kasih. Dan juga kita sapa ya sahabat MK, ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah dari juga Cipanas Puncak, Umi Zikri dari Cipuyem Cianjur, dan terakhir ada dari Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan ya sahabat MK untuk kita semuanya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan sajian dakwah manajemen kolbu pagi harinya di setiap hari tentunya. Simak selalu sahabat MK program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa

0: bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
3: insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
4: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: masih bisa menghirup nafas, salah satu tanda Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Karena beberapa yang meninggal udah gak nafas ya. Semua yang meninggal pasti gak nafas. Ketika kita bisa bernapas, ternyata Allah titipkan kepada kita berapa ribu liter sejak kita lahir, bahkan jutaan liter ya, oksigen yang kita hirup sampai saat ini. Ketika kita mengingat betapa oksigen itu ada setiap kita menghirup, ada di hadapan kita. Ketika saya bernapas tadi di rumah, napas ada oksigen. Ketika di mobil, ada oksigen Allah sediakan. Ada oksigen sepanjang perjalanan, ternyata Allah titipkan oksigen. Apakah dari tumbuhan, apakah itu dari rumput, apakah itu misalnya dari lautan. Allah titipkan oksigen itu setiap kita akan bernapas, ada di hadapan kita. Masya Allah. Ketika kita mengingat bahwa Allah saat demi saat memberikan nikmat, dan nikmat itu ternyata Allah sediakan tanpa kita harus memohon. Pertanyaannya, apakah mudah mengadakan oksigen? Sulit. Bagaimana kita aktivitas dengan ransel, dengan isi tabung oksigen? Bagaimana kita ke dapur, ibu-ibu? Ya, gendong apa ibu? Itu tabung-tabung gas bukan? Iya, tabung gas tapi gas oksigen, bukan gas melon. Sulit ternyata ya. Dan kalau kita kehilangan akan oksigen itu, ternyata penderita luar biasa. 5 menit saja coba hidung kita masing-masing ditutup, kerasanya bagaimana? Ngap. Ketika ilmu kita tentang pernapasan makin mendalam, ketika ilmu kita tentang oksigen makin detil, maka syukurnya pun akan luar biasa dibandingkan dengan kita hanya tahu kita bisa menapas, bisa ditarik, bisa dikeluarkan. Syukurnya akan berbeda.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Seorang lelaki tua dengan kondisi tangan selalu gemetaran, matanya kabur, dan jalannya yang tertatih-tatih, tinggal bersama anak laki-lakinya, menantu, dan juga cucunya yang baru berusia 4 tahun. Keluarga ini selalu makan bersama di meja. Namun, tangan orang tua mereka yang gemetaran membuat waktu makan menjadi pekerjaan yang sulit baginya. Setiap makanan yang ada di atas sendoknya pasti jatuh di lantai. Bila ia meraih gelas, maka susu di dalamnya akan tumpah membasahi taplak meja. Hingga kejadian berulang ini membuat anak dan menantunya menjadi jengkel karena kotoran akibat perbuatan ayah mereka. Di belakang lelaki tua itu, anak dan menantunya ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana agar suasana makan mereka menjadi tidak terganggu lagi. "Kita harus berbuat sesuatu terhadap ayah," kata si anak. "Aku sudah tidak sabar lagi melihat tumpahan susu, berisiknya kunyahan, dan makanan yang jatuh ke lantai," sambung si anak. Pada akhirnya, suami istri itu pun menyediakan meja kecil di pojok rumah. Di meja ini, akhirnya ayah mereka makan seorang diri. Dengan meja kecil dan mangkuk yang terbuat dari kayu, agar ayah mereka tidak lagi memecahkan piring seperti biasanya. Kini suasana makan mereka menjadi damai. Sesekali, pasangan suami istri itu pun melihat sekilas ke arah ayahnya. Dan tampaklah mata ayahnya sedang berkaca-kaca selagi ia duduk sendiri. Sang cucu yang masih berusia 4 tahun ternyata diam-diam menyaksikan semua kejadian yang ada di rumah itu. Hingga pada suatu petang, sebelum makan malam, sang ayah menyaksikan anaknya bermain-main dengan potongan kayu di lantai. Dengan manis ia pun bertanya, "Sedang apa, Nak?" Sang anak dengan manja menjawab, "Oh, aku sedang membuat mangkuk kecil untuk makan papa dan mama bila aku sudah besar nanti." Anak umur 4 tahun itu pun kemudian tersenyum manis, kemudian kembali melanjutkan kegiatannya. Di balik wajah ceria anaknya, kini pasangan suami istri itu baru saja tertampar oleh kata-kata anak mereka. Hingga mereka tak kuasa untuk berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipi mereka, meskipun keduanya tidak berbicara. Tetapi mereka tahu apa yang mereka rasakan. Ya, sebuah penyesalan. Malam itu juga, sang suami memegang dengan lembut tangan ayahnya, kemudian membimbingnya ke meja keluarga, dan sejak hari itu, mereka kembali makan bersama sebagai keluarga yang saling memahami dan mengerti. Kini, suami istri itu tidak pernah lagi memperdulikan garpu yang jatuh, susu yang tumpah, dan taplak meja yang kotor. Sahabat MQ, apabila kita melihat urutan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua disebutkan setelah perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan untuk menyekutukannya. Dari sini kita dihantarkan untuk mengerti bahwa rangkaian ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya berbakti kepada orang tua. Ia menjadi amal paling agung setelah beriman dan tidak menyekutukan Allah.

kita mengurus mereka, tidak akan pernah sebanding dengan besarnya pahala yang telah Allah siapkan untuk kita. Karena mengurus orang tua itu sebentar, tapi surga yang disiapkan Allah kekal abadi. Kini, mari kita gunakan telinga untuk mendengar lebih dalam dan gunakan hati untuk lebih memahami keluarga dan orang di sekitar kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, pagi hari ini dapat kembali menemani ruang dengar Anda di frekuensi 102,7 MKFM dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Alhamdulillah, hari Kamis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ya, mengawali bulan September 2026. Kalau kita hitung berarti tersisa 4-3 bulan lagi ya sahabat MK untuk kemudian berganti tahun Masehi. Dan tidak terasa juga ternyata Rabiul Awal ini juga sudah memasuki pekan-pekan penghujung ya. Sudah di hari ke-21 Rabiul Awal 1448 Hijriah, Masya Allah. Kalau bicara soal waktu, memang cepat sekali berlalu. Seperti pagi hari ini, Anda yang juga sedang beraktivitas, mungkin tadi ketika bangun tidur sudah melakukan berbagai hal ya, mempersiapkan perbekalan misalnya, atau mempersiapkan agenda hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda insyaallah hingga jam 9 pagi nanti, sahabat MK, dengan serangkaian segmen yang akan temani pagi Anda. Mulai dari Jurnal Pagi, sahabat MK, Anda juga nanti bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa bergabung dalam Jurnal Pagi yang nanti akan terbagi dalam Jurnal Syukur. Anda juga bisa menyampaikan laporan cuaca di daerah Anda ataupun juga laporan lalu lintasnya. Silakan Anda bisa kirimkan di WhatsApp MKFM. Dan nanti kita juga hadirkan segmen Sudut Pandang, sahabat MK. Kalau kita lihat sekarang fenomenanya memang sedang kemarau ya, dan kebakaran lahan, hutan ini terjadi di mana-mana. Di Jawa Barat juga termasuk, sahabat MK. Beberapa waktu lalu saya lihat di sosial media, di daerah, saya lupa ya di daerah mana, tapi apinya cukup besar. Nah, apakah Anda juga cukup concern, sahabat MK, dengan bagaimana karhutla terjadi di daerah Anda? Apakah sudah pernah terjadi karhutla dan bagaimana kemudian cara Anda untuk menanggulangi agar tidak terjadi lagi? Anda yang kemudian alhamdulillah ya dalam lokasi yang aman dari kebakaran hutan dan lahan, sahabat MK, Anda juga bisa sampaikan salam satu rahmi, doa terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang dilanda musibah. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan juga dilancarkan untuk segera pemulihannya, sahabat MK. Insya Allah nanti juga di hari Kamis kita hadirkan inspirasi bincang kesehatan, sahabat MK. Di hari ini nanti kita akan berbincang berkaitan dengan kanker serviks, sahabat MK. Anda apakah pernah mendengar istilah tersebut dan seperti apa pandangan Anda, atensi Anda untuk bisa mencegahnya? Silakan nanti juga bisa bergabung, berbagi, dan ditutup dalam segmen MKpedia nanti di penghujung kebersamaan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, sahabat MK, segmen Jurnal Pagi akan segera hadir untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Mengawali kebersamaan hari ini dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Insya Allah ini akan menunjang perencanaan aktivitas Anda hari ini, Sahabat MK. Barangkali Anda yang hendak beraktivitas di luar ruangan, ini bisa dipersiapkan ya perlengkapan terbaiknya kalau-kalau terjadi peristiwa cuaca yang kemudian perlu ditanggulangi. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi, menyampaikan semangat pagi Anda di hari Kamis ini, Sahabat MK, menyampaikan energi positifnya. Silakan bisa kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi jurnal paginya hari ini. Dan kami akan mulai hadirkan diawali dari Kota Bandung Raya, Sahabat MK. Untuk perakiraan cuaca di Kota Bandung Raya, hari ini cenderung cerah, Sahabat MK ya, untuk semua wilayah. Seperti halnya di Kecamatan Sukasari, kemudian di daerah Coblong, Babakan Ciparai, Bojong Loakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Kecamatan Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, hingga Regol, ini prediksinya cerah, Sahabat MK, untuk di hari ini. Sepanjang hari insya Allah cerah ya. Sementara untuk di Batu Nunggal ini tidak jauh berbeda, cerah juga. Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Anda yang berlokasi di Bojong Loa Kidul juga terperkirakan akan cerah, Sahabat MK, dengan suhu maksimal di 31 derajat Celcius. Di Kecamatan Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari hingga Arcamanik ini juga sama ya, cerah. Dengan suhu tertingginya juga di sekitar 31 derajat Celcius. Ini suhu tertinggi di Kota Bandung Raya nampaknya, Sahabat MK. Kemudian bergeser ke Cibiru, Ujung Berung tadi ya, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo hingga Mandrajati juga sama cerah, Sahabat MK. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa menunjang aktivitas Anda yang hari ini bisa jadi beraktivitas di luar ruangan ya, karena cukup cerah. Tapi jangan lupa, Sahabat MK, untuk gunakan tabir surya karena cukup terik nampaknya ya untuk di kesempatan hari ini. Dan kita akan berlanjut untuk menghadirkan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Kali ini bergeser ke Kabupaten Subang, tidak jauh berbeda dengan Kota Bandung Raya, Sahabat MK, yang juga cerah untuk lokasi-lokasi kecamatannya, kecuali di bagian suhu ya. Kalau Subang ini ternyata cenderung lebih panas untuk di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Segala Herang, kemudian Cisalak. Di Kecamatan Subang sendiri, Sahabat MK, ini juga cerah untuk perakiraan cuacanya. Suhu tertingginya berada di Pabuaran nih, mencapai 35 derajat Celcius, Masya Allah. Ini karena kalau bicara soal suhu ya, Sahabat MK, ini beda 1-2 derajat sudah bisa melelehkan air es di kutub ya. Jadi ini menjadi perhatian bersama. Dan untuk Anda yang berlokasi di Kecamatan Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, hingga Jalan Cagak, ini juga terperkirakan cerah, Sahabat MK. Di Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, ini juga sama, cerah. Cipunagara juga cukup terik ya, 35 derajat Celcius suhu tertingginya. Kemudian di Kecamatan Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, di daerah Kasomalang, Dawuan hingga Kecamatan Pagaden Barat, ini juga cerah, Sahabat MK. Pagaden Barat tidak jauh berbeda. Untuk suhunya mencapai yang tertinggi, 35 derajat Celcius. Bergeser ke Ciater dan Pusaka Jaya, ini juga prediksinya cerah, Sahabat MK ya, untuk di wilayah Kabupaten Subang dan juga Kota Bandung Raya, Masya Allah. Kami juga akan hadirkan informasi untuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sahabat MK. Kalau di Yogyakarta ini karena sudah berbeda provinsi ya, nampaknya lebih bervariasi. Kalau untuk di Yogyakarta, khususnya kota Yogyakarta sendiri memang cerah ya, sama halnya dengan Sleman, Sahabat MK. Tapi kalau bergeser ke Gunung Kidul, ini perakiraan cuacanya berawan. Sementara untuk di daerah Kulon Progo cerah berawan, dan daerah Bantul itu cerah, Sahabat MK. Silakan Anda bisa optimalkan perakiraan cuaca ini untuk bisa melakukan aktivitas ya. Misalnya untuk menjemur pakaian, sahabat MK, karena kalau di Subang sampai 35 derajat Celcius, berarti jemur pakaiannya langsung kering ya nampaknya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, Anda yang juga sudah berbagi atensi. Dan itu dia untuk perakiraan cuacanya. Insya Allah nanti kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan jurnal paginya hari ini. Anda yang juga ingin berbagi rasa syukur ya, bisa sampaikan juga jurnal syukur Anda, sahabat MK. Agar sama-sama kita semakin mengingatkan, saling menyampaikan kebaikan, sahabat MK, untuk senantiasa bersyukur. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi jurnal pagi Anda. Anda bisa juga melaporkan bagaimana pantauan lalu lintas sahabat MK kalau sudah beraktivitas keluar ruangan, dan bagaimana juga informasi-informasi terkait dengan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan insya Allah setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, kami akan mulai sapa Anda yang sudah berbagi jurnal paginya.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah berbagi jurnal paginya, baik itu menyampaikan jurnal syukur Anda di kesempatan pagi hari ini, atau juga menyampaikan laporan cuaca di daerah Anda, dan dilengkapkan dengan laporan lalu lintasnya, sahabat MK. Silakan Anda yang juga masih ingin berbagi energi positifnya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh ya, untuk bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Pagi hari ini sahabat MK, kami akan mulai sapa dari Cimahi ya. Ada dari Pondok Mas Indah Cimahi, sahabat Handayani yang berbagi, alhamdulillah. Ini menyampaikan jurnal syukurnya terlebih dahulu. Pagi ini alhamdulillah Allah masih bangunkan dan bisa disehatkan hambanya untuk sholat subuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin juga Allah mudahkan langkah untuk bisa menemani mahasiswa kedokteran cari sampel ke perkebunan di Subang. Wah, Masya Allah. Ini berwisata ataupun berpetualang ya ke Subang ya, Masya Allah. Seru, kata sahabat Handayani. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian jurnal syukurnya masih dari sahabat Handayani. Ini juga Allah mudahkan makan siang bareng-bareng kemarinnya di Saung Abah Subang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berarti ya, sudah balik lagi ke Cimahi ya sahabat Handayani. Alhamdulillah, Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha penolong. Masya Allah, ini mengingatkan kita ya bahwasannya untuk senantiasa memuji Allah sahabat MK, karena sudah banyak hal kemudahan yang kita rasakan juga. Dan untuk jurnal paginya, cuaca di daerah Cimahi khususnya sekitar Pondok Mas ini cerah berawan, suhunya sejuk ya, alhamdulillah. Ini enak untuk berolahraga ya. Masya Allah, terima kasih sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi sudah berbagi jurnal syukurnya hari ini, juga jurnal paginya. Dari Cimahi sahabat MK, kita berlanjut kali ini menyapa ada dari Antapani, Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya, ini masih diberikan usia sehat, bisa bangun di sepertiga malam ya, alhamdulillah, Masya Allah. Untuk bisa ibadah ini jadi nikmat yang tidak terkira sahabat MK. Saya jadi ingat kemarin habis ikut kegiatan juga ya, pembekalan untuk komunitas 3AM Club, yang mana Masya Allah sahabat MK, bahwasannya kalau kita bisa bangun di sepertiga malam itu artinya kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bersua, untuk bisa berbincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nih dari Ibu Yanti di Antapani, doa terbaiknya juga agar kita semua sehat di lapangan rezekinya, amin, Allahumma amin. Kalau di Antapani cuacanya cerah ya, mataharinya sudah bersinar nih dari Jalan Purwakarta sampai dengan jalan terusan Jakarta menuju Jalan Jakarta, ini lalu lintasnya padat merayap juga. Wah, Masya Allah. Nih mudah-mudahan Anda di yang sedang beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, apalagi melintasi jalan yang tadi disebutkan ya, Jalan Purwakarta di sekitar Antapani, Jalan Terusan Jakarta, ini memang padat merayap kalau pagi. Semuanya nampaknya berangkat ya sahabat MK. Nah ini kalau ada jalan lain bisa dicari ya, walaupun memutar, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar terbaik kita dalam melakukan aktivitas agar semakin lancar. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi jurnal pagi serta jurnal syukurnya hari ini, Masya Allah. Dari Antapani sahabat MK, kita berlanjut ke daerah Buah Batu. Kali ini menyapa ada Pak Yandi di Buah Batu, alhamdulillah berbagi jurnal paginya. Kalau di Buah Batu Bandung cuacanya sejuk ya, cerah merona katanya, Masya Allah. Lalu lintasnya lancar khususnya di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung. Ini foto yang dikirimkan, jalannya cukup lengang ya Pak Yandi, alhamdulillah. Jurnal syukurnya dari Pak Yandi ini, bersyukur di hari Kamis penuh dengan berkah ini masih bisa bangun juga di sepertiga malam, Masya Allah. Banyak sahabat MK yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, alhamdulillah. Masih bisa bernafas juga, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa
Taala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Dan ini juga Pak Yandi menjalankan tugas rutin untuk mengumandangkan iqomah. Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaiknya agar nikmat yang begitu banyak dan besar ini bisa juga dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan juga seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak atas ilmunya, semoga tambah berkah. Dan untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator juga, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Awali kebahagiaan dengan tersenyum ya sahabat MK. Silakan Anda yang kemudian belum tersenyum hari ini, boleh sedekah dulu ya, sedekah senyuman. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi sudah senantiasa diingatkan ya dalam jurnal pagi, jurnal syukurnya juga. Masya Allah. Dari Buah Batu kita bergeser ke GBA 3 kali ini. Ada Ibu Parilah yang berbagi juga jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat. Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Ini juga alhamdulillah sudah kembali lagi ke rumah dengan selamat ya setelah mengantar anak ke sekolah. Masya Allah, alhamdulillah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Jakapurwa, Pandanwangi, Cijaura ini terpantau masih lengang tadi ketika mengantar anak ya, karena lewat jalan alternatif. Alhamdulillah ini ya. Jadi kalau ada jalan alternatif bisa di optimalkan juga sahabat MK. Pantauan cuacanya di GBA 3 saat ini cerah banget. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mataharinya sudah bersinar terang. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah bisa moyan ya Ibu Parilah ya. Berjemur ya, ini vitamin D sahabat MK. Salam satu rahminya disampaikan juga dari Ibu Parilah di GBA 3 untuk penyiarnya, kru, operator, ya siapapun yang sedang bertugas ya, didoakan agar diberi kelancaran. Untuk guru-guru juga semua sahabat MK yang sedang menyimak, doa terbaik kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, terima kasih banyak ya untuk doa-doa baiknya, semangat paginya, energi positif yang sudah disalurkan melalui kata-kata, tersampaikan melalui udara. Ini memang kalau ditulis, diketik dengan tulus ya sahabat MK, kerasa begitu energinya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 tadi ya sudah berbagi. Kemudian kita lanjut ke Cimareme sahabat MK. Di Cimareme ada Eyang Alin yang bergabung, alhamdulillah ini berbagi jurnal syukurnya juga. Bersyukur sekali masih bisa bangun, masih bisa menghirup udara segar, dan alhamdulillah masih sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Salam satu rahminya untuk kru yang sedang bertugas, untuk semua anak cucu dan juga sahabat MK dimanapun berada. Salam sehat selalu katanya. Masya Allah. Amin, amin, sehat selalu juga ya Eyang Alin di Cimareme. Mudah-mudahan ini bisa terus berbagi semangatnya setiap hari ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena sahabat MK, berbagi energi itu sejatinya justru akan melipat gandakan energi yang kita miliki. Sama halnya seperti menularkan rasa bahagia sahabat MK. Ketika bahagia itu kita tularkan, bukannya berkurang rasa bahagia yang kita miliki, tapi justru akan berlipat ganda. Sama halnya ketika Anda berbagi jurnal syukur hari ini, ketika Anda tuliskan hal-hal yang membuat Anda bersyukur, ini alhamdulillah Masya Allah ya, menjadi penyemangat juga, menjadi inspirasi juga untuk sahabat MK yang mendengarkan saat ini. Mungkin sekarang sedang berkendara, sedang ikut berpadat-padat ria di jalan ya, tapi sambil menyimak ini mudah-mudahan menjadi penenang, menjadi teman sahabat MK dalam segala aktivitas Anda, insya Allah ya. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan mulai sambung juga kebersamaan di pagi hari ini. Insya Allah kita sambung dalam segmen berikutnya di segmen